0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat

0: syarikat. Ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
3: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
0: Ya, benar. Kloter 14 debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
2: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
0: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali lepas.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari Senin pagi yang juga ternyata ada mendung-mendungnya ya kalau dilihat dari Studio Pro 1 di sekitar Pahoman nih. Tapi kita belum tahu kira-kira seharian ini akan seperti apa sih perakiraan cuacanya, supaya tentunya kita bisa menyesuaikan dengan kegiatan atau menyiasati harus bersiap bawa apa kalau memang nanti akan turun hujan. Yuk kita update dulu informasi perakiraan cuaca pada hari ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewa Antoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat ini, walaupun mendung sedikit-sedikit ya.
1: Betul, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya sudah sharing waktu ya untuk memberikan informasi perakiraan cuaca pada kami Pak Yoyo. Kita juga ingin mengetahui kira-kira seharian ini akan seperti apa ya perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung. Silahkan informasinya Pak Yoyo.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami akan menyajikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya pada pagi hari. Secara umum di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Tengah. Untuk siang dan sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan sedang, maksud kami hujan ringan hingga sedang di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Untuk malam hari, secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, dan Pesawaran. Untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk suhu udara di wilayah Lampung berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung Barat suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 56 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Pesawaran, Tulang Bawang, dan kemudian siang hingga sore hari Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung. Demikian bagian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga berkenan dan bermanfaat. Dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Pak Yoyo Dewantoro, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan update informasi Anda dan juga menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Mau kasih info dulu deh di hari ini, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti dialog polisi menyapa. Nanti jam 8 pagi sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Temanya ini kekinian banget ya, adalah sebuah keresahan dari kita semua di era digital seperti saat ini, yaitu terkait pinjol ilegal dan judi online yang memang masih marak terjadi. Lantas bagaimana ya pencegahan dan penindakan pinjaman online ilegal serta judi online di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat? Nanti bersama dengan narasumber Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat AKP Juherdi Sumandi SHMH. Kami turut mengundang interaksi Anda pendengar untuk bergabung lewat line telepon atau juga untuk mengirimkan pesan lewat WhatsApp ya, telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 08 11 72 07 909. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 10,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam dialog polisi menyapa pada hari ini. Bicara tentang perkembangan pada dewasa ini, tentunya era digital semakin berkembang dan adanya teknologi tentunya seharus bisa untuk meningkatkan dan juga membantu dari kegiatan kita. Tetapi perkembangan teknologi juga ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Nah, diantaranya ada praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Pinjaman online ilegal seringkali menawarkan kemudahan pencairan dana tanpa prosedur yang jelas, tapi dibaliknya terdapat resiko besar seperti bunga yang tidak wajar, ancaman penyebaran data pribadi, hingga intimidasi terhadap korban. Sementara itu, judi online juga jadi ancaman serius karena tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, hingga memicu tindak kriminal lainnya. Karena itu diperlukan peran aktif aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta memberantas praktik pinjaman online ilegal dan judi online yang semakin marak. Lantas bagaimana modus yang sering digunakan pelaku dan bagaimana pula upaya pencegahan serta penindakan yang dilakukan kepolisian serta apa yang harus dilakukan masyarakat untuk tidak menjadi korban? Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, AKP Juherdi Sumandi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Kasat.
1: Selamat pagi Bu.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, pagi ini sehat dan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih untuk sharing waktunya pada hari ini Bapak. Pagi hari sudah menyiapkan waktu untuk berbagi bersama kami terkait dengan tema hari ini yang menarik sekali ya Pak ya. Untuk pencegahan dan penindakan pinjol ilegal serta judi online di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat. Ini masalah yang juga dirasakan oleh banyak orang, gak hanya di Tulang Bawang Barat pastinya Pak, tapi kita juga ingin mendengarkan seperti apa kisah yang bisa Bapak bagi di wilayah Bapak tentunya. Kami ingin mulai dengan mengetahui terlebih dahulu Pak, seperti apa kondisi kasus pinjaman online ilegal dan judi online di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat saat ini?
1: Ya, jadi saya jelaskan untuk judi online ya maupun pinjaman ilegal ya online ini sudah merebah ya di seluruh masyarakat kita, mungkin di seluruh Indonesia lah ya, tapi khususnya untuk di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat ini banyak sekali ya korban-korbannya ya, sehingga kerugian-kerugian ini berdampak.

0: karan setan pinjol ilegal dan judi online ini, Pak? Di tengah ekonomi kita yang sebenarnya sekarang juga sedang tidak baik-baik saja sebenarnya.
1: Iya. Jadi memang kita rasakan ya, masyarakat kita ini kurang memahami ya, kurang memahami betapa bahayanya ya, bahayanya perjudian online ini ya. Karena memang perjudian online ini selalu memberikan ya iming-iming, kemudian memberikan janji-janji yang menurut kita ini menggiurkan bagi masyarakat kita, namun ini hasilnya sama sekali ya sangat-sangat merugikan, tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Begitu juga dengan pinjaman ilegal online ini ya. Karena pinjaman ini sudah barang pasti ya, semua data-data digital kita ini akan ditarik dan diambil dan dimiliki oleh mereka yang akan dijadikan ya nanti sebagai alat untuk mengancam, mengintimidasi kita, membuat kita merasa ketakutan dan akan dan ingin mencoba untuk membayar gitu. Inilah upaya-upaya mereka, dan ini yang saya bilang tadi, masyarakat kita harus memahami dulu nih betapa bahayanya pinjaman online maupun judi online ini. Demikian Ibu.
0: Baik Pak, memang tidak akan pernah usai ya kan kalau kita sudah terjebak di dalamnya begitu ya Pak. Tapi masih banyak masyarakat kita yang belum memahami bahwasannya pinjaman online ini juga ada yang legal ya Pak ya, dibandingkan kita harus pinjam yang ilegal dan pastinya juga banyak dampak negatifnya. Sebenarnya seperti apa Pak, boleh dijelaskan kepada masyarakat supaya menjadi edukasi bagi kami juga, perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal.
1: Ya, jadi kalau pinjaman yang ilegal ya, itu sudah barang pasti memberikan janji-janji yang saya bilang tadi, yang menurut kita ya ini akan menguntungkan, dan kemudian dengan cara-cara yang sangat simple ya, artinya mereka tidak memerlukan administrasi dan kemudian kita harus memberikan data-data yang kepada mereka, karena mereka sudah mengambil semua data-data digital kita yang dengan cara mereka yang sangat mudah. Apabila kita diberikan ya ada beberapa data, akhirnya kita mengklik ya, mengklik itu artinya dengan menyetujui, artinya semua data digital kita sudah pastinya mereka tarik semua dan dijadikan mereka alat, nanti yang saya sampaikan tadi, alat kita untuk menjadi ini, untuk mengancam ya, untuk kita sehingga kita mau membayar. Nah, hal-hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat kita ya, di mana memang bahaya-bahaya inilah pinjaman ilegal ini ya. Karena kalau yang legal itu sudah barang pasti dengan pinjaman yang persyaratannya yang mungkin cukup banyak, dan kemudian juga kita diberikan ya data-data yang sewajarnya saja kepada mereka gitu ya. Jadi memang kita harus bisa memilih dan melihat mana sih platform yang pinjaman online ini yang membahayakan bagi kita. Nah, hal-hal ini yang harus sering ya masyarakat kita nih, jangan hanya di era digital ini kan banyak sekali nih media sosial yang bisa kita dapatkan informasi-informasi ya secara langsung, yang mana sih yang ilegal maupun yang legal gitu ya, seperti itu.
0: Baik Pak, nah ini juga yang menjadi membuat kita penasaran ya Pak ya, era digital sekarang kan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, untuk mengecek juga apakah ini benar ataukah ini hanya sekedar penipuan gitu Pak. Tapi kenapa menurut Bapak ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih mudah terjebak dalam pinjol ilegal maupun judi online ini Pak? Biasanya apa yang menyebabkan mereka masih terjebak di dalamnya Pak?
1: Iya. Ya tadi saya sampaikan ini kurangnya ya pengalaman, pengetahuan ya terhadap judol ya, judi online ini ataupun pinjol ini, karena mereka memang memberikan janji-janji manis sehingga masyarakat kita ini ingin mencoba ya. Yang namanya judol sudah barang pasti kita sampaikan ya, kerugian itu pasti akan kita alami dan tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Begitu juga dengan pinjaman online. Pinjaman online ini juga banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan oleh mereka ya, dengan cara

0: nih kadang kita dihubungi ya, dihubungi oleh salah satu pelaku dengan modus berbagai macam, dengan mengatasnamakan akan memperbaiki data kita yang ada di salah satu bank, kemudian ataupun dia memberikan data bahwa kita ada melakukan pinjaman online sebelumnya akan kita hapus gitu ya. Jadi ada juga modus-modus pelaku ini memanfaatkan pinjaman online tanpa kita sadari ya, kita malah melakukan pinjaman nih gitu ya. Nah, ini hal-hal ini sering sekali terjadi kepada masyarakat kita. Jadi saya sampaikan agar terhindar ini harus memang masyarakat kita harus banyak mengetahui ya modus, kemudian cara-cara pelaku untuk mengiming-imingi supaya kita ini masuk dan terjebak di dalam judol maupun di dalam pinjaman ilegal online ini. Demikian.
1: Baik, jadi memang edukasi dan sosialisasi itu harus terus digaungkan ya Pak, karena modusnya
0: ya,
1: begitu banyak. Terkadang kita sudah tahu nih, oh yang kayak gini nih modusnya, ternyata muncul lagi modus yang baru gitu ya Pak ya, dengan
0: betul.
1: Berbagai macam cara supaya ada lagi nih umpan-umpan yang diberikan supaya korban masuk lagi ke dalam umpan tersebut. Aduh, nah ini Pak yang paling rentan kan memang adalah anak-anak dan remaja ya Pak, yang juga perlu selalu diedukasi dan supaya juga memahami bahwasannya sesuatu itu tidak bisa selalu instan seperti mie instan.
0: Betul,
1: mie instan aja harus dimasak dulu ya Pak ya. Dan
0: kadang masyarakat kita ini tergiur dengan yang instan gitu, udah cepet dapat duit dan merasa bayangannya kalau kita main judi online nih, wah ini bakalan dapat menguntungkan nih. Yang dimana harapan itu yang ada di pikiran kita ternyata semuanya itu hanya khayalan yang sangat-sangat merugikan bagi masyarakat kita.
1: Iya betul Pak, jadi seakan-akan itu kebahagiaan semu yang ditawarkan ya Pak ya,
0: betul,
1: tetapi memang
0: betul.
1: Itu rentan sekali tentunya menjerat anak-anak dan remaja ya Pak ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitar untuk mencegah anak-anak dan remaja ini dari paparan judi online Pak?
0: Benar-benar.
1: Baik, bagaimana Pak menurut Bapak cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anak-anak dan remaja supaya tidak terpapar
0: jadi,
1: judi online?
0: Upaya yang dilakukan oleh orang tua ya, ini kan kita dapat menyadari juga ya bahwa mungkin orang-orang tua kita ya dalam pengetahuan dan kemudian mengetahui bagaimana modus-modus ini mungkin kurang ya, kurang pengalaman ya, makanya kita sarankan kepada orang tua agar sering nih membaca ya ataupun melihat di media sosial ya modus-modus daripada pelaku yang menjerat untuk perjudian online maupun pinjaman secara ilegal. Dan kemudian harapan kita kepada masyarakat juga orang-orang tua ya, memang harus sering melakukan pengawasan nih kepada adik-adik kita ya, di mana mereka kalau melakukan ya perjudian online itu saya sampaikan di mana saja bisa dilakukan, kapan saja bisa dilakukan gitu ya. Yang penting ada jaringan internet aja di handphonenya, dia bisa melakukan perjudian online maupun pinjaman online. Oleh karena itu makanya orang tua tuh harus bisa memahami bahwa perilakunya ada perubahan nih. Apabila ada perubahan-perubahan terhadap adik-adik kita, maka harus ya harus kita lakukan pengecekan nih di handphone dia apakah ada pinjaman ataupun ada link-link yang berkaitan dengan judi online tersebut.
1: Jadi memang harus dalam pengawasan ya Pak ya, karena sekarang tentunya lini maya itu sangat luas dan itu dia yang kita khawatirkan, tidak sengaja oh ternyata ini arahnya tuh ke judi online, ini arahnya itu ke pinjaman online, dengan mengklik ini data pribadi kita yang jadi sasarannya. Aduh.
0: Benar, betul baik Bu.
1: Oke, menurut Bapak seberapa penting sih Pak literasi digital untuk mencegah kejahatan cyber seperti itu, Pak?
0: Ya, jadi ini sangat dipentingkan ya Bu ya, karena memang era digital ini nggak bisa kita bendung ya, kan ini akan terus berkembang ya, dan kemudian juga modus-modus ini selalu berganti-ganti ya, mereka selalu mencari, pelaku-pelaku ini mencari modus-modus baru yang tidak diketahui oleh masyarakat kita ya, karena saya bilang tadi ya, ini terjadi bisa ya terjadi dan menjadi korban itu kalangan menengah sampai kalangan atas tanpa disadari, gitu ya. Karena inilah para pelaku ini juga terus belajar ya, terus belajar berkembang untuk mencari modus-modus baru untuk menjebak ya, supaya kita masuk nih ke dalam lingkaran ya, lingkaran setan lah kita bilangnya, di mana itu memang kita sangat dirugikan gitu ya, tidak ada yang menguntungkan di sana ya. Karena inilah cara-cara mereka yang menurut saya kita ya masyarakat ini harus terus juga belajar mendapatkan pengetahuan pengalaman yang selama ini terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti ya, makanya saya sampaikan tadi, kita akan terjebak siapa saja, baik itu kalangan menengah sampai kalangan atas.
1: Oke, benar, karena tidak menyasar hanya kepada

para pelaku, ya namanya juga orang tahu nih di sini banyak semutnya, pasti pada pengen gulanya gitu kan ya Pak ya. Aduh, betul. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak obrolan kita. Kita break sejenak, tentunya kita juga nanti akan bahas bagaimana peran

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.

0: mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Polisi Menyapa. Dan kita juga masih membahas tema terkait pencegahan dan penindakan pinjaman online ilegal serta judi online di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat. Masih bersama dengan narasumber Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, Bapak AKP Juherdi Sumandi SHMH. Assalamualaikum Bapak, masih bersama kami.
1: Waalaikumsalam, masih bersama Ibu.
0: Makasih Bapak, tentunya sudah meluangkan waktunya hari ini. Pak, ini kita juga sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp ingin ikut bertanya Pak, terkait dengan tema hari ini. Nah, kita coba bacakan ya Pak ya. Ini ya, dari Rio yang ada di Pramuka. Bapak, seringkali iklan judi online itu muncul di media sosial. Kadang dia masuk ke dalam konten feed Instagram atau juga cukup dengan komen. Di komennya banyak banget Pak tentang judi online. Kalau kita menemukan yang seperti ini, bagaimana ya Pak cara melaporkan akun atau situs tersebut kepada pihak berwenang? Silakan Pak tanggapannya.
1: Ya, baik Ibu Presenter, Ibu Dian. Jadi memang para pelaku ini sengaja menempatkan iklan-iklan mereka itu di berbagai platform ya, baik itu di IG ataupun di media sosial lainnya. Itu memang cara dan modus-modus mereka supaya menarik ya, untuk menarik para korban mereka. Oleh karena itu, untuk link-link ini bisa saja dilaporkan kepada pihak kepolisian, di mana memang kita pihak kepolisian, khususnya untuk Polres Tulang Bawang Barat ini, kita itu melakukan patroli siber ya. Di dalam patroli siber itu apabila kita menemukan link-link itu, akan kita buatkan surat rekomendasi kepada Polda, dan kemudian Polda juga akan meneruskan ke Bareskrim, nanti dari sana akan meneruskan lagi untuk menutup nih link-link ini gitu loh. Jadi masyarakat silakan saja melaporkan itu kepada pihak kepolisian di wilayah sekitar setempat, agar link-link ini akan kita datakan, kita kumpulkan, dan kemudian nanti link-link ini akan kita kirim nih. Akan kirim dan diteruskan sampai ke Mabes, dari sana nanti akan menutup. Namun yang menjadi kendala dan hambatan kita, masyarakat juga agar bisa memahami kenapa ini terus muncul ya Pak. Kenapa ini harus, kenapa tidak ditutup segala macam. Ini sudah dilakukan, namun para pelaku ini kan sangat mudah sekali untuk mengganti link baru, mereka buat lagi, mereka daftarkan lagi, buat lagi segala macam, itu sangat mudah sekali. Dan kita juga proses yang kita lakukan ya, ini sudah berjalan ya di setiap wilayah, di wilayah Polres, khususnya di Polres Tulang Bawang Barat ini, kita melakukan patroli tadi yang saya sampaikan. Kita datakan, kemudian kita teruskan, dan nanti akan ditutup nih link-link ini. Namun ya para pelaku ini berbagai macam cara juga, mereka akan membuat lagi link-link baru. Nah ini yang menjadi kendala dan hambatan kita. Dan mungkin ini akan terus kita lakukan ya, upaya-upaya ini ya, sehingga mereka juga dapat ya terganggu untuk ya supaya ya paling tidak mengurangi para pelaku ini untuk menyebarkan video ataupun iklan-iklan ini di media sosial di masyarakat yang dialami sekarang ini. Demikian Ibu Dian.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Jadi ini harus berhati-hati sekali ya Pak ya, ada patroli cyber. Jangan sampai pula malah kita ikutan mengiklankannya.
1: Atau ini akan menjadi tindak pidana bagi pelaku ya, yang mengiklankan itu juga bisa terjerat dalam pidana perjudian online ini.
0: Ah tuh, hati-hati banget pendengar, apalagi sekarang namanya jejak digital itu kekal ya Pak.
1: Ya, oke. Itu akan terdata.
0: Aduh, hati-hati sekali deh, jangan sampai terjerumus. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi sembari kita juga membuka kembali interaksi ya, yang bisa untuk pendengar ikuti lewat line telepon di 0721-269720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Nah, kali ini kita ingin tanya kembali Pak terkait dengan tentunya pinjol ilegal dan juga si judi online. Tapi sudah ada yang ingin ikut bergabung terlebih dahulu lewat line telepon. Kita angkat ya Pak ya. Oke, ya, halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Syaki di Panaragan, Pak. Ingin bertanya.
0: Boleh diulangi tadi namanya siapa?
2: Dengan Syaki di Panaragan, Kak.
0: Oh, Syaki di Panaragan. Oke, baik. Kita sedang bersama dengan Bapak Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat yang kebetulan Panaragan masuk dalam wilayah Bapak ya, Pak?
1: Iya benar Bu, ini masih wilayah Polres Tulang Bawang Barat.
0: Siap, apa nih yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kasat Reskrim terkait pencegahan penindakan pinjol ilegal serta judi online? Silahkan.
2: Oke Mbak, saya ingin bertanya, apa saja modus-modus yang sering dilakukan pelaku pinjaman online Mbak? Itu aja Kak.
0: Oke, siap, kita tampung pertanyaannya. Baik. Terima kasih banyak. Oke, kita mau tahu.

0: Habis ini pinjaman online ini saya sampaikan lagi ya. Terkadang masyarakat kita ini tertipu dengan adanya telepon masuk para pelaku ini ya, menghubungi kepada masyarakat ya bahwa ada data yang harus diperbaiki, baik data bank atau kemudian data apa saja itu, yang akhirnya kita terpengaruh nih, akhirnya kita ingin nih untuk menghapus data-data itu, dan kita diberikan nih arahan suruh mengikuti ini, akhirnya tanpa kita sadari nih, masyarakat kita ini tanpa menyadari dia melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan dia. Ya, ini juga modus-modus yang sering terjadi nih. Akhirnya masyarakat kita nih merasa dirugikan nih. Akhirnya mereka banyak sekali ya, kita juga dapat beberapa laporan ya dari masyarakat kita adanya penipuan-penipuan online ini bermoduskan pinjaman online. Dan kemudian pinjaman online ini modusnya yaitu tadi saya bilang dia memberikan ya dengan pinjaman yang cepat, instan dan mudah. Namun akhirnya data digital kita ya ini diambil oleh mereka gitu ya, diambil oleh mereka yang dijadikan sebagai untuk menakuti kita, mengintimidasi kita ya, untuk membayar pinjaman online itu, yang mana yaitu tadi yang pinjaman kita bisa sampai berlipat-lipat ya, akhirnya mau tidak mau harus kita bayar. Kalau kita tidak lakukan pembayaran ya itu tadi ada ancaman, intimidasi ya, yang membuat korban kita, korban masyarakat ini menjadi ketakutan ya, sehingga berdampak juga dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, sehingga ini sering terjadi ya, keributan, kemudian terjadinya penganiayaan ya, KDRT lah segala macam, ini sering terjadi akibat daripada dampak daripada pinjol maupun judol ini, Bu.
1: Iya, ya, Pak. Ya. Aduh, itu yang cukup meresahkan ya, Pak, ya, terkait keharmonisan rumah tangga. Benar sih, Pak. Beberapa dari angka perceraian, salah satunya itu faktornya, judi online. Aduh, kayak nggak bisa kelar-kelar. Akhirnya banyak...

0: Pak Kapolres kita Tuparus Lombok Barat ini sudah beberapa kali ya memerintahkan melalui dari satuan dari Binmas ya bergabung dengan Sat dari Reskrim juga melakukan sosialisasi nih. Kami diperintahkan untuk turun langsung ke masyarakat di tingkat desa ya di sini Tiuh namanya di tingkat desa kita melakukan sosialisasi nih. Bagaimana bahaya maupun dampak daripada judol maupun pinjaman online ini, dampaknya seperti apa, bahayanya seperti apa. Nah, ini terus kita lakukan sosialisasi ke daerah-daerah, desa-desa kita yang ada di wilayah Tulanggong Barat ini, Bu Dian.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Nah, tentunya ini juga menjadi sebuah bisa dibilang adalah rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat wilayah Bapak ya Pak, saat ternyata memang dari Polres Tulanggong Barat juga sudah melakukan langkah-langkah dalam pencegahan dari judi online dan pinjol ilegal ini sendiri. Pak, selanjutnya bagaimana Pak mekanisme pelaporan kalau masyarakat menemukan praktik pinjaman online ilegal? Legal.
0: Ya, jadi kalau pelaporan ya kita Polres Tulanggong Barat ini sekarang ini kan sudah dipermudah nih seluruh kepolisian ya di wilayah Indonesia ini sudah diberikan nih untuk dapat menghubungin 110. Ini untuk memudahkan masyarakat kita untuk memberikan laporan secara cepat dan langsung direspon ya. Ini silakan memberikan kalau mungkin masyarakat kita langsung berhadapan dengan membuat laporan ke Polres ataupun ke Polsek ini mungkin membutuhkan waktu ataupun jarak ataupun biaya ya. Bisa saja langsung menghubungi nih ke 110, silakan menyampaikan keluhan ya, baik itu kejadian ataupun apa saja silakan, baik itu terkait dengan judi online maupun masalah pinjaman online, silakan dapat menghubungi ke 110.
1: Baik Pak, jadi itu tadi ya, dengan mudah bisa langsung hubungi 110. Selanjutnya Pak, kita juga sudah dapat telepon kembali, kita angkat ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa nih?
2: Dengan Syaki lagi Kak.
1: Oh iya, baik. Masih ada pertanyaan yang sepertinya ingin disampaikan Pak. Seperti apa nih pertanyaannya, silahkan.
2: Apa yang harus dilakukan korban jika sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal itu Kak? Jadi kami ini kan sebagai warga biasa ini belum tahu ya Kak. Bisa dijelaskan Kak?
1: Iya, baik, terima kasih. Oke, itu untuk pertanyaannya ya.
2: Iya,
1: baik, kita langsung dengarkan jawaban dari Bapak Kasat Reskrim ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Jadi yang ditanyakan yang sudah terlanjur ya.
1: Iya Pak,
0: yang sudah terlanjur melakukan pinjaman online ya. Jadi untuk yang sudah terlanjur ya melakukan pinjaman online ya, makanya dari sekarang ini agar segera menghentikan nih ya, menghentikan kemudian data-data digital, data-data pribadi yang privat semuanya harus dihapus atau dikeluarkan dari handphone tersebut. Yang kita khawatirkan apabila kita menyimpan data-data pribadi ya yang sifatnya privat. Nah, ini yang membahayakan nih bagi korban-korban pinjaman online ini. Ya, ini bisa diambil, diakses oleh mereka yang akan dijadikan nanti sebagai alat yang saya sampaikan tadi untuk menekan, mengancam, mengintimidasi ya. Dan kemudian yang sudah melakukan ya jangan di ini kan ya, jangan terlalu kita diiming-imingin lagi nih untuk meminjam lagi ya, apabila sudah selesai pembayarannya, sudah lunas, kita diimingin lagi, ini agar segera dihindari ya. Dihindari dan kemudian ya diblokir nih nomor teleponnya ya. Kemudian yang nggak penting ya, ada data apa, informasi-informasi yang dia berikan sudah diabaikan saja, karena ini nanti akan berdampak. Kita tanpa sadari begitu kita membutuhkan ya, membutuhkan keuangan, akhirnya kita berpikir lagi untuk melakukan pinjaman online lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi, agar kita sudah menyadari ya, harusnya perlu edukasi tadi, ya kita harus hindarin ini hal-hal tersebut. Jangan sampai ini akan menjerat kita ke depannya lagi.
1: Ibaratnya kalau lagi pacaran langsung putus hubungan deh ya, Pak ya. Jangan itu, lagi
0: jangan
1: gitu.
0: Tunggu-tunggu lagi lah.
1: Bener jadi, banget, move on ya Pak ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hayati ya.

0: yang ada di Pahoman. Pak, apakah penyebaran data pribadi oleh pinjol ilegal kepada kontak-kontak korban bisa diproses secara hukum?
1: Ya, itu bisa saja dilaporkan yang saya sampaikan tadi. Itu bisa saja, apalagi ada data-data pribadi kita yang disebarkan oleh pelaku ya. Itu bisa dilaporkan ya, bisa dilaporkan supaya kita akan menindaklanjuti ya, laporan itu akan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Namun terkadang kita banyak kendala dan hambatan ya, di mana para pelaku ini memang dia juga memahami ini apa, dia apalagi dia sudah melakukan penyebaran ya, video ataupun konten-konten yang milik kita pribadi secara privat ini, mereka juga sudah melakukan antisipasi. Mereka biasanya yang melakukan antisipasinya mungkin mereka mengganti nomor baru, kemudian akan menghubungi lagi. Ini cara-cara mereka untuk menghindari ya, menghindari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun hal-hal tersebut dapat dilaporkan dan kita akan menerima laporan apabila adanya ya data-data pribadi kita yang disebarkan oleh pelaku, baik itu pinjaman online yang legal maupun ilegal. Bisa itu dilaporkan ke pihak kepolisian.
0: Oke, bisa dilaporkan karena memang bahaya sekali ya Pak saat data pribadi kita disebarluaskan, karena menyangkut dengan keamanan diri kita juga tentunya, apalagi sampai disalahgunakan ya Pak ya di era digital seperti saat ini. Bahkan foto-foto saja bisa diedit dengan AI gitu ya Pak ya. Aduh, itu juga yang cukup meresahkan. Oke Pak, nah selanjutnya kita ingin tahu juga Pak, kalau tadi kan Bapak sempat sampaikan saat memang pelaku sudah ketahuan, kemudian ditutup akunnya, mereka bisa buat lagi. Nah ini kan menjadi salah satu tantangan ya Pak ya. Selain dari itu, tantangan atau kendala apa lagi yang paling sering dihadapi Pak dalam mengungkap kejahatan berbasis digital?
1: Ya, jadi berbahan digital ini kan kita ya untuk melakukan pengungkapan ini terkadang ya saya sampaikan tadi, terkadang pihak korban kita sendiri pun ya sudah dilakukan, pelaku ini melakukan penipuan dengan nomor ataupun dengan chat-chat yang mereka berikan ya kepada kita untuk melakukan intimidasi segala macam. Kemudian mereka ini hilang. Hilang artinya itu kontaknya tidak bisa dihubungi, kemudian WA atau segala macam alat komunikasi yang lainnya juga mereka langsung tutup, sehingga ya kita tadi saya bilang sulit untuk mendeteksi, mencari ya keberadaan pelaku ini, di mana memang para pelaku ini sudah mengantisipasi sebelumnya ya untuk menghindari daripada penyelidikan dari pihak kepolisian. Hal-hal inilah yang sangat sedikit menyulitkan kita ya. Namun kita tidak boleh berputus asa, harus terus kita lakukan penyelidikan sehingga upaya-upaya ini bisa terungkap pelakunya, di mana memang di beberapa wilayah sering juga kita sudah dapat pemberitaan bahwa pelaku judol maupun pinjol ini dilakukan upaya penegakan hukum. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk penjabarannya Pak. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari Lia di Kartini. Pak, bagaimana ya kalau kita sampai sering dapat ancaman sampai datang ke rumah? Waduh, kok agak serem ya Pak.
1: Jadi gimana, kalau Pak? Yang mungkin sampai datang ke rumah, saya rasa itu bukan pinjaman online ya. Itu mungkin pinjaman secara offline lah. Tapi kalau sudah datang sampai ke rumah dan kemudian melakukan pengancaman ya, jangan ragu-ragu ya kepada masyarakat kita ya, jangan ragu-ragu, segera langsung hubungin saja ke 110 ya, itu akan direspon secara cepat. Kalau andainya itu berada di wilayah Tulang Bawang Barat, apabila itu tidak direspon, itu akan pindah, akan direspon langsung nanti dari Polda Lampung. Ya. Apabila Polda Lampung tidak merespon, dia akan beralih langsung ke Mabes Polri. Nanti Mabes Polri akan menghubungi kita secara langsung. Jadi masyarakat ya kita sampaikan apabila mengalami ya mengalami ataupun perlakuan yang merugikan masyarakat kita, ataupun ada ancaman, ataupun ada tindak pidana apapun yang terjadi, silakan segera menghubungi ke 110. Demikian Ibu Lian.
0: Baik, 110 ya Pak ya, jika memang ibaratnya itu pasti akan sampai, misalnya bisa di Tulang Bawang Barat, nanti bisa juga naik ke Polda, atau tadi bisa sampai ke pusat ya Pak ya. Pak,
1: iya.
0: Selanjutnya nih Pak, kadang-kadang sesuatu yang bersifat merugikan seperti ini kan tidak sayang pada dirinya sendiri ya Pak ya, pinjol ilegal dan judi online. Tapi yang pasti juga ada peran dari keluarga yang juga bisa ikut mengingatkan supaya ayo bisa kembali lagi gitu kan, jangan lagi untuk pinjaman online ilegal atau judi online yang merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Menurut Bapak, seperti apa peran dari keluarga ini bisa mengingatkan dari si korban untuk lepas dari jeratan pinjol ilegal dan judi online ini, Pak?
1: Ya, jadi keluarga ya, peran daripada keluarga itu kita sampaikan apabila di keluarga kita ada yang mengalami ya, baik itu judi online ataupun pinjaman online yang secara ilegal ya, jangan sungkan-sungkan di wilayah kita, di setiap desa itu ada kepolisian ya, pihak kepolisian di sana ada Pak Babin ya. Apabila yang mengalami dan kemudian keluarga kita butuh edukasi ya, silakan berkomunikasi secara langsung kepada Pak Babin. Nanti Pak Babin bisa mendatangi. Jadi masyarakat kita jangan malu ya, jangan malu, tapi yang menimbulkan yang akhirnya berdampak yang merugikan bagi keluarga kita. Sampaikan sehingga nanti dari pihak Babin bisa memberikan edukasi ya, bahayanya seperti apa ya, dampaknya seperti apa, akibatnya seperti apa. Ini paling tidak dapat mengurangi ya, dapat mengurangi ya, supaya keluarga kita terhindar dari perjudian online maupun pinjaman online secara ilegal. Demikian Ibu Lian.
0: Baik Pak, selanjutnya Pak, tentunya kita juga harapkan ada peran dari sekolah ya Pak ya. Kalau tadi ya, kan kita memang sempat bahas yang rentan ini adalah anak-anak dan remaja. Bagaimana langkah yang bisa dilakukan dari kepolisian berkolaborasi dengan tentunya pendidikan gitu dari sekolah untuk mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahaya dari judi online dan pinjaman online ilegal ini Pak?
1: Ya, kita juga memang dengan pihak-pihak sekolah ya, kita saat ini sudah berjalan dan terus akan dilakukan ya. Kita tetap harus melakukan sosialisasi dan edukasi karena memang dari pihak sekolah juga ya berkoordinasi dengan kita beberapa kali, mereka minta dilakukan edukasi ya untuk pencegahan ya terhadap judi online maupun terhadap apa namanya tindak pidana yang lain. Oleh karena itu ya, kita juga berharap pada sekolah-sekolah juga ya, apabila memang menemukan nih ada adik-adik kita ya sudah melakukan perilaku yang tidak wajar ya, segera berkoordinasi dengan kita ya, ataupun pihak sekolah silakan meminta kepada kita, dan tanpa diminta pun kita sekarang ini sudah berjalan ya, kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengedukasi adik-adik kita. Karena memang pinjol ini, saya bilang tadi, bisa terjadi kepada siapa saja, baik dari usia ya, dari usia maupun itu adik-adik kita yang di tingkat SMP, SMA ya, itu sudah sangat-sangat bisa sekali menjadi korban gitu ya. Dimana kita ketahui bahwa judol ini kita memiliki uang seberapa saja bisa untuk melakukan judi online ini gitu ya. Dan kemudian untuk pinjaman online ini juga dipermudah gitu secara instan. Nah ini yang kita sampaikan tadi sangat membahayakan bagi adik-adik kita, di mana mereka tidak memahami apa itu akan dampaknya, apakah itu nanti akibatnya. Jadi mereka hanya pengennya secara instan aja gitu ya. Kemudian di mana memang judi online ini ya, kita bilang tadi, ini memberikan harapan ya, kemudian memberikan kita janji-janji yang akan menguntungkan lebih besar ya, sehingga kita mau nih masuk dan terjerumus ke dalam judi online itu ya. Makanya kita lakukan upaya edukasi kepada adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah. Demikian Ibu Dian.
0: Baik Bapak, kita sudah berada di penghujung dari dialog kita Pak. Silakan, kami ingin dengarkan juga pesan dan himbauan Bapak kepada pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung terkait tema kita hari ini, pencegahan dan penindakan pinjol ilegal dan judi online. Silakan Pak.
1: Ya, baik, saya sampaikan ya, terhadap judol maupun pinjol ya. Yakinkan kepada diri kita bahwa judol maupun pinjol itu adalah salah satu ya penyebab yang berdampak yang dapat dan pasti ya, yang pasti merugikan bagi diri kita dan keluarga kita. Ini kita harus pahami, sehingga kalau kita menyadari dan memahami ini, akhirnya kita bisa terhindar dari judi online maupun pinjaman online. Dan kemudian apabila menemukan ya hal-hal tersebut ya, baik itu judol ataupun pinjol yang sudah merugikan, kemudian data-data pribadi maupun dokumen-dokumen pribadi kita sudah disebarluaskan, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Dan yakinkan ya kepada keluarga kita bahwa memang ini sangat meresahkan dan merugikan. Dan kemudian kepada para masyarakat kita ya, agar mengalihkan nih ya, mengalihkan perhatian kita dan gunakanlah waktu-waktu yang lebih baik ya, daripada kita harus melihat iklannya, harus kemudian mencoba, harus menggunakan pinjaman online ya. Upayakan ya bahwa kita ya, bahwa kita harus menyadari lah, intinya menyadari bahwa pinjol dan judol itu dapat merugikan bagi kita. Demikian Ibu Dian.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sharing informasi pada hari ini terkait pencegahan dan penindakan pinjol ilegal serta judi online di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat. Dan juga pastinya semoga informasi ini bisa kita terapkan ke masing-masing diri kita dan juga keluarga, karena peran kita dan keluarga ini sudah sangat luar biasa, akan juga ikut mewarnai dengan vibe yang lebih positif tentunya di lingkungan wilayah kita ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak AKP Juherdi Sumandi SHMH selaku Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Pak. Sampai bertemu kembali di dialog kita selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Ibu Dian.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya dialog polisi menyapa pada hari ini. Banyak sekali informasi dan juga tentunya sebuah tips dan trik yang bisa kita lakukan ya, dari jebakan pinjol ilegal dan judi online ini, supaya bisa kita cegah dan kita berantas. Jangan didekati, jangan coba-coba, dan kalaupun memang sudah sempat terjebak, yuk lekas pulih dan move on segera. Selain itu jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta pada kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang juga beredar di media sosial. Kali ini beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Apakah betul? Tiba-tiba ada himbauan gitu kan ya, seluruh pelajar belajar dulu nih main game Dotanya. Ternyata faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Karena setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar dari video ini, hasilnya justru mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden dengan judul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Perancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan di Perancis. Dalam video aslinya, Presiden mengatakan ia menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Perancis. Jadi bukan belajar main game Dota ya, tapi belajar bahasa Perancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Itu tadi ya, jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Yuk jadi generasi yang cerdas bermedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Sampai dengan 10 di hari Senin ini, tentunya kami kembali untuk menyapa Anda dalam Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan yang dirasakan di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, apakah terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Yuk langsung untuk sampaikan kepada kami di sini lewat line telepon. Kami tunggu di 0721 269720 atau juga di WhatsApp 0811 7207909. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269720 atau WhatsApp di 0811 7207909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar kami masih di Halo RRI, kali ini mengundang kalian juga pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya terkait dengan infrastruktur kah, keamanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Boleh langsung untuk bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-72-07-909. Seperti kali ini sudah ada yang juga mengirimkan di line WhatsAppnya. Ada Anang di Tanjung Senang nih, mau menyampaikan keluhan. Katanya sering banget nih kalau misalnya aku kan adalah ojek online, sering juga untuk keluar malam ya. Tapi memang banyak banget ya yang masih untuk kumpul-kumpul, tapi itu bahaya banget Kak, soalnya ada di area underpass Unila. Bahaya kalau misalnya ada yang juga lompat ke bawah atau juga ternyata ada ketidakharmonisan gitu ya dalam pertemanannya, jadinya suka ribut gitu. Oke, terima kasih banyak untuk keluhannya. Nah, ini juga kebetulan banget ya, ada sebuah informasi di rri.co.id bahwasannya memang remaja-remaja yang nongkrong hingga larut malam, tepatnya di atas underpass Universitas Lampung, ini juga dibubarkan oleh Polsek Labuhan Ratu. Jadi tepatnya tadi malam ya, Minggu 21 Juni 2026 dini hari, pas lagi Polsek Labuhan Ratu sedang berpatroli, ini langsung meminta para anak muda yang lagi nongkrong di atas underpass Unila itu untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya aksi balap liar, tawuran, hingga tindak kriminalitas yang kerap melibatkan juga kelompok remaja pada malam hingga dini hari. Jadi memang ini kan lagi musim libur sekolah gitu ya, bisalah untuk kita manfaatkan waktu libur ini dengan hal-hal yang lebih positif, lebih produktif dan kreatif pastinya. Nah, sekelompok remaja yang terjaring saat personel Polsek Labuhan Ratu ini sedang patroli rutin di titik rawan, dan juga saat petugas tiba di lokasi, para remaja terlihat sedang nongkrong di area atas underpass yang cukup ramai dikunjungi pada malam hari. Kapolsek Labuhan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan petugas bukan hanya melakukan patroli, tapi juga imbauan secara humanis kepada para remaja untuk tidak beraktivitas hingga larut malam di lokasi yang potensi juga menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kemudian patroli malam libur akan terus ditingkatkan, terutama di titik-titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja. Nah, kita juga sudah ada yang bergabung nih di line telepon. Coba kita angkat terlebih dahulu, ada siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Boleh suaranya lebih dikeraskan lagi supaya lebih terdengar? Halo, dengan siapa di mana? Di Halo RRI kali ini ada yang ingin disampaikan keluhannya? Baik, nampaknya belum tersambung ya. Boleh untuk dicoba kembali lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya ya di Halo RRI. Keluhan-keluhan, kalaupun memang ada situasi yang perlu menjadi atensi dari instansi terkait ya, termasuk tadi sudah ada juga yang menyampaikan adanya kerumunan anak-anak muda di atas underpass Unila. Bingung juga ngapain gitu ya, karena memang patroli kepolisian ini juga menyasar kepada munculnya aksi balap liar, tawuran, penyalahgunaan minuman keras maupun tindak pidana lain. AKP Ono ini mengajak para orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari dengan peran aktif keluarga dan masyarakat. Pastinya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif bisa terus terjaga. Masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi. Sampai Dian Oktavia di sini aja.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar masih di Halo RRI, kali ini kita juga membuka untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan tentunya ya, supaya menjadi atensi dari instansi terkait, dan semoga hal ini pun bisa memberikan sebuah perubahan menuju Provinsi Lampung yang lebih baik. Amin. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp ya, kita akan bacakan. Selamat pagi menjelang siang tabik pun. Yap pun. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ini dari kakak, dari siapa nih kira-kira ya? Kita sebutkan nomor WhatsAppnya 0899216 sekian sekian sekian. Kak, aku mau mengeluhkan soal anak-anak calon siswa-siswi SMA negeri yang kurang lebih 70% ya tidak diterima di sekolah SMA negeri. Sedangkan nilai mereka bisa dibilang sudah di atas 80 lebih. Karena belum tentu semua wali murid dari golongan orang mampu semua. Tolong untuk pemerintahan Kota Bandar Lampung agar bisa merespon, dan bagaimana bila anak-anak putus sekolah karena harus sekolah di sekolah swasta. Baik, ini tentunya menjadi keresahan para orang tua yang memang sekarang sedang berjuang untuk mendaftarkan sekolah anak-anaknya ya, dan juga memang sudah ada sistem untuk penerimaan siswa baru yang pastinya juga sedang diikuti oleh anak-anak didik, baik itu dari SMP, SMA, SMK. Dan untuk keluhan yang disampaikan tentunya kita tampung, semoga juga kita bisa mendapatkan segera respon dari instansi terkait. Ini terkait dengan penerimaan siswa baru ya, ya memang sampai saat ini juga sedang berlangsung. Untuk SMA itu sudah, kemudian nanti dari SMP-nya ya yang akan mulai juga untuk penerimaan siswa barunya. Terima kasih banyak untuk ikut sertanya di Halo RRI kali ini. Baik, selanjutnya ini juga sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp ya. Ini sudah ada siapa nih? Ada Tony yang ada di Kemiling. Katanya dia pengen tahu nih, ada gak sih tempat nonton bareng yang kira-kira bisa diikutin tapi juga gak dipungut biaya. Pengen banget merasakan vibe nonton Piala Dunia, tapi kan rata-rata pada bayar semua ya kak. Wah, ini juga pas banget ya dengan informasi yang sempat Dian sampaikan tadi pagi. Kalau dari pemerintah Provinsi Lampung sudah dimulai per tadi malam ya, jam 11 malam di PKO RY Halim. Jadi pemerintah Provinsi Lampung ini melakukan kegiatan nonton bareng pertandingan dari Piala Dunia bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Acaranya juga tentunya menjadi bentuk kita mendukung dari UMKM dari Provinsi Lampung ya. Jadi roda ekonomi bisa tetap berlangsung, dan tenang aja karena memang kegiatan ini tidak dipungut biaya. Ini jadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan serta kebersamaan. Sekda juga berharap kegiatan nonton bareng ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib sehingga masyarakat bisa menikmati setiap pertandingan Piala Dunia dengan suasana yang kondusif dan penuh kebersamaan. Dan kegiatan yang digelar dari kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan TVRI ini diharapkan bisa memberikan akses tontonan yang berkualitas kepada masyarakat dalam suasana yang meriah dan aman. Serta tenang saja juga pendengar, Anda pun bisa untuk mendengarkan dari tontonan Piala Dunia ini ya lewat RRI, bisa tentunya untuk Anda dengarkan bersama, apalagi yang juga berada di daerah ya dan pengen dengerin sambil berkegiatan. Waktu itu juga sempat ada yang bikin status gitu di media sosial, lagi sambil panen kopi sambil dengerin Piala Dunia. Aduh, seru banget ya. Dan tentunya juga dengan kegiatan Piala Dunia ini, selain bisa menjalin kebersamaan, bisa juga sebagai akses kita untuk memperhatikan edukasi juga bagaimana pertandingan bola itu bisa menjaga kualitasnya dan bisa sampai ke tahap pertandingan yang
kelas dunia dong. Pastinya juga banyak hal yang bisa dipelajarin dari situ. Oke deh, tentunya masih di Halo RRI kali ini bersama Dian. Tetapi kita sudah berada di akhir perjumpaan kita pendengar. Dan tentunya juga terima kasih sudah mendengarkan Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Nanti kita akan dengarkan pengarus utamaan gender pada pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat dengan tema setara bukan berarti sama bersama dengan Murih Rahayu MPD pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Lampung Forum Puspa Lampung dan akan dipandu oleh Novita Fira. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: didengerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

siang hari ini di hari Senin nih ya, di hari ke-22 di bulan Juni 2026. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, tentunya ngobrol mengenai pengaruh setaman gender dengan tema setara bukan berarti sama. Ini adalah salah satu hal yang juga sangat menarik untuk kita perbincangkan nanti bersama Ibu Murih Rahayu MPD selaku pimpinan wilayah masyarakat Aisyah Lampung dari Forum Puspa Lampung. Nah, bagaimana sih yang juga dimaksud dengan setara tapi bukan berarti sama, tentunya dalam hal kedudukan mungkin atau hak, kewajiban dan lainnya. Nanti kita akan berbincang bersama beliau ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini pendengar, sambil mewarnai aktivitas Senin Anda tentunya bersama saya Novita Fira, ada di day part kedua menemani Anda ya. Bonon Prakoso featuring Fatu Black, Please Dong Ah. Ini lagu spesial untuk Anda pendengar yang pengen banget terus bersemangat ya dalam menjalani aktivitas hari ini.

0: Pendengar Pro 1, berbicara mengenai setara berarti adalah mengenai hak, kesempatan, dan juga akses yang adil bagi semua gender ya, dalam hal ini adalah perempuan dan juga laki-laki. Nah, perbedaan capaian akademik misalnya antara laki-laki dan juga perempuan ternyata banyak sekali faktor yang juga berpengaruh, seperti lingkungan belajar, ekspektasi peran, dan juga berbagai faktor sosio-kultural gitu ya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentunya siang hari ini bersama narasumber kita, yaitu mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan sekolah, dan juga bersama Ibu Muri Rahayu MPD selaku Ketua Bidang Pendidikan dan juga Penelitian dari Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Lampung, yang juga sudah siap ya akan berbincang dan juga berbagi pengetahuan bersama kita. Halo, assalamualaikum Ibu, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Kak.
0: Iya, bagaimana panggilnya, Ibu atau Kakak nih? Kabarnya gimana Ibu siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke Ibu, ini kan bicara mengenai setara bukan berarti sama ya. Ini sangat unik sekali di kalimat yang juga terdengar gitu. Nah, tapi ada juga yang dalam tanda kutip perbedaan ya, dalam hal ini banyak sekali perbedaan yang ada di lingkungan sosial kita, seperti laki-laki dan juga perempuan, kemudian juga kaya dan miskin, sekolah di swasta dan juga di negeri gitu kan. Itu kan adalah perbedaan ya Ibu ya. Nah, sebelum kita ngobrol nanti lebih dalam lagi, sebenarnya tema yang juga kita bahas kali ini, setara bukan berarti sama, itu artinya apa sih Ibu?
1: Iya, kita tuh terkadang kita mengenal dulu ya Mbak, ungkapan tepat untuk menggambarkan realitas kesetaraan gender yang dalam hal ini dalam lingkungan pendidikan sekolah. Jadi setara tak berarti sama, itu artinya setara itu imbang, adil. Jadi semua perempuan ataupun laki-laki itu memiliki hak, memiliki kesempatan, memiliki akses yang adil untuk berkembang, untuk mereka menggapai cita-citanya tentunya di lingkungan pendidikan seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Jadi memang kesetaraan gender ini juga sangat menentukan ya. Nah, kalau kita bicara permulaan ya, permulaan dari seseorang anak gitu ya, juga berawal yang mengenal pendidikan pun ini di bangku sekolah dasar. Nah, bagaimana sih Ibu kesetaraan, kesenjangan gender yang juga terjadi dalam capaian ini di sekolah tingkat dasar Ibu?
1: Iya, jadi kalau menurut data Trends International Mathematics and Science Study, ternyata Kak, 52% itu laki-laki lebih mengungguli dalam hal matematika, bahkan sampai di level advance. Jadi dalam bidang akademik ini ternyata sedikit tertinggal gitu daripada laki-laki.
0: Iya. Iya. Baik, jadi memang ini juga menurut data ya Bu ya, ada 44% negara gitu, ini menunjukkan skor antara laki-laki dan juga perempuan memang didominasi oleh laki-laki yang lebih banyak istilahnya jago lah ya gitu, matematika gitu. Nah, lalu kalau bicara soal matematika ke tingkat yang agak lebih tinggi lagi di SMP nih Bu, nah ini bagaimana nih kalau yang untuk tingkat SMP?
1: Kalau tren tingkat SMP berdasar itu lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan seperti itu Mbak. Jadi skor siswa laki-laki itu melonjak jauh melampaui perempuan, dan pola ini menunjukkan bahwa faktor sosio-kultural semakin berpengaruh seiring bertambahnya usia siswa. Jadi sebetulnya hampir seimbang gitu, tapi tetap diungguli oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu dianggap lebih mampu di bidang matematika, teknologi, sains, dan engineering gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan beberapa maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara Eropa itu menunjukkan kesenjangan mengejutkan sebetulnya di tingkat SMP. Jadi temuan ini mendorong evaluasi sebetulnya bagaimana strategi pembelajaran matematika yang lebih responsif, yang lebih fleksibel, yang lebih aman digunakan di lingkungan sekolah tentunya, baik perempuan maupun laki-laki seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang mungkin banyak sekali faktor ya yang juga mengakibatkan di usia SMP anak-anak juga menjadi lonjakan jauh melampaui perempuan juga sebagai faktor sosiokultural. Tapi selain itu nih Kak, sebenarnya kesenjangan gender di kelas jenjang SMP ini apa nih faktor yang juga paling berpengaruh? Apakah memang mereka lebih giat rajin belajarnya atau memang responsif lingkungannya atau seperti apa?
1: Iya, jadi kalau kita kan bercara data internasional ya tim studi itu, tapi kalau kita dari data Dikbudtek dan BPS Badan Riset Badan Pusat Statistik, angka partisipasi perempuan di perguruan tinggi itu ternyata lebih tinggi Kak daripada laki-laki. Jadi kalau di bidang akademiknya laki-laki lebih tinggi, tapi di partisipasinya perempuan yang lebih tinggi. Kadang misalnya lebih pinter nih, tapi perempuan ternyata lebih partisipatif, lebih aktif gitu dalam jenjang pendidikan tinggi gitu. Karena laki-laki ternyata banyak yang terdrop out gitu kan, nggak selesai kuliahnya dan itu ya sekarangnya ternyata dari yang pertama mungkin kita lebih ke faktor perempuan juga ya Kak, seperti di daerah-daerah gitu kan ternyata perempuan masih nih ternyata perempuan itu sekolah gak usah tinggi-tinggi lah, di rumah aja karena kita akan kembali ke dapur gitu. Jadi ternyata faktor dari yang paling dekat itu adalah keluarga gitu. Kadang sesederhana misal anak-anak remaja bertanya pada orang dewasa, saya ingin menjadi seorang montir atau saya ingin kuliah di teknik elektronika. Kira-kira kita sebagai orang dewasa jawabannya apa? Puan yang tanya seperti itu, pasti kita akan mengarahkan, kamu itu perempuan, kamu gak boleh ke bagian mesin-mesin, bagian listrik, itu sangat mengerikan gitu kan. Padahal kesempatan itu harusnya disamakan antara laki-laki maupun perempuan dalam hal pendidikan, Kak. Jadi keluarga itu ternyata berpengaruh itu faktor utamanya. Gitu.
0: Oke, baik. Memang karakter dari siswa juga ini menentukan ya ketika mereka nantinya akan bersikap, kemudian juga memilih jurusan yang juga sesuai dengan passionnya. Ketika mereka setelah menyelesaikan jenjang SMP menuju ke SMA saat ini. Nah, memang ini pas banget nih Kak. Tema kita kali ini juga kita bahas mengenai pendidikan, di mana ibu-ibu ini sangat banget dibuat pusing gitu ya dengan sistem pendidikan penerimaan SPMB yang saat ini, bahkan ada yang juga tidak keterima di SMA negeri, ingin juga berpindah ke SMK sesuai dengan jurusan dan juga minat dan juga bakat. Tentunya banyak banget faktor ya. Nah, sebenarnya kalau Kakak bisa bicara juga nih di situasi Indonesia saat ini gitu ya, bagaimana sih partisipasi dan juga nilai akademik gitu ya, sehingga ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di Indonesia. Nah, ini seperti apa nih Kak?
1: Iya, seperti partisipasi betulnya itu untuk jenjang SD sampai SMP, karena semangat belajar masyarakat kita masih sebatas ya jenjang dasar dan menengah pertama Kak. Tapi begitu mulai masuk ke jenjang menengah atas, baik itu SMA, itu rata-rata perempuan itu lebih unggul nih Kak daripada laki-laki secara partisipasinya gitu. Dan dalam hal kesenjangan matematika juga nih, perempuan itu menunjukkan kan jadi kecemasan dalam belajar matematika itu lebih tinggi dan perlu diatasi. Jadi kita kalau tarik dua garis, secara akademik itu laki-laki lebih unggul, tapi partisipasi ternyata yang perempuan lebih unggul. Bagaimana nih supaya situasi Indonesia itu harus setara? Ya ini menjadi tugas kita gitu sebagai pendidik atau seseorang yang berkecimpung di organisasi yang punya peran lebih terhadap pendidikan di Indonesia.
0: Oke, baik, benar sekali ya. Selain peran orang tua, pendidik juga ini menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa menentukan masa depan seorang anak gitu. Nah, ada lagi nih, berbicara wilayah geografis di Indonesia. Pasti memang sangat luas ya, dikenal dengan wilayah perkotaan, pedesaan, bahkan sampai dengan 3T. Ya, wilayah tertinggal gitu. Nah, pastinya kalau disparitas wilayah dan kurikulum di Indonesia, apakah bisa disamakan, Kak, dari pemetaan wilayah tadi antara kota, desa, dan 3T? Seperti apa?
1: Nah, sebetulnya kesetaraan gender di perkotaan dan pedesaan ataupun daerah tertinggal itu masih rentan sekali ya, Kak. Jadi terasa kurang adil lah. Kalau di perkotaan mungkin sudah relatif maju, akses pendidikannya lebih merata, partisipasi perempuan juga tinggi, dan kesenjangan gender minimal di sekolah-sekolah kota besar. Tapi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal itu, perempuan itu ternyata rentan sekali ya, Kak. Ada kan kurang mengutamakan dulu aja deh yang sekolah gitu, karena biayanya nggak ada, perempuan udah di dapur aja, jadi cukup sampai SMP aja gitu, sehingga angka putus sekolah perempuan itu di desa itu ternyata lebih tinggi. Belum lagi kalau kita bicara tentang kurikulum, Kak, buku bahan ajar stereotip gender itu ternyata masih ada. Kadang ada bahasa-bahasa kalimat dalam buku teks yang ternyata lebih menyudutkan ke perempuan atau lebih menyudutkan ke laki-laki. Lalu dengan penjelasan yang saya singgung tadi, laki-laki dominan teknik nih, dominan IT, dominan matematika. Kalau perempuan dominan di tata boga aja, di bahasa aja gitu. Padahal kita sebagai seorang dewasa gitu seharusnya lebih kasih semua hal apa yang anak-anak inginkan gitu, apa yang mereka suka, apa yang mereka punya minat itu gitu, kita dukung tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat dia perempuan atau laki-laki gitu.
0: Baik, benar sekali ya. Nah, itu juga tentunya menjadi salah satu faktor juga perhatian dari pemerintah ya. Nah, berbicara strategi, saat ini pemerintah tentunya memiliki pemetaan dalam hal akses pembelajaran dan juga rekomendasi untuk kebijakan kurikulum. Nah, bagaimana nih, Kak, kesenjangan yang juga tersembunyi yang Kak Burih lihat gitu ya, mengenai kurikulum ini dan juga kebijakannya, seperti apa sih sebenarnya yang juga dilakukan strategi ini oleh pemerintah atau bahkan dari bagian dari pendidikan yang juga nantinya akan bisa mengembangkan anak-anak kita nih, bisa menjadi tumbuh berkembang lebih baik lagi. Seperti apa itu, Kak?
1: Iya, kalau zaman Pak SBY dulu kan wajib belajar 9 tahun ya, Kak. Kalau sekarang sudah 10 tahun ya, karena TK harus belajar, lanjut ke SD, ke SMP. Nah, itu mungkin salah satu hal mendasar strategi pemerintah. Tapi yang kalau kita kupas lebih lanjut dari berbagai kebijakan dan kurikulum, ternyata sudah banyak langkah pemerintah nih terkait dengan yang saya singgung tadi, revisi buku teks yang bebas stereotip. Lalu pemerintah juga rutin mengadakan pelatihan guru yang sensitif gender. Lalu ada kebijakan inklusif nasional juga, pendidikan anti kekerasan berbasis gender itu sudah diterapkan di sekolah, pendidikan ramah anak seperti itu. Sehingga saya rasa mudah-mudahan pelan-pelan pemerintah memberikan pemahaman juga warga pada pendidik ya, lewat kebijakan-kebijakan yang pemerintah sampaikan atau terapkan seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih loh, Kak. Sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, apa sih harapan dari Kak Murih ya untuk pendidikan di Indonesia, khususnya buat anak-anak yang sekarang lagi berjuang untuk bisa mendaftar di sekolah pilihan dan juga favoritnya gitu kan ya, supaya tetap optimis bisa menjalankan pendidikan ini dengan juga seimbang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu setara bukan berarti sama. Nah, kira-kira harapan ke depannya apa untuk pendidikan Indonesia?
1: Ya, kalau saya berharap semua peserta didik, baik laki-laki ataupun perempuan, itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak atau akses yang sama untuk mereka berkembang, untuk mereka mencapai cita-citanya. Tentunya itu semua perlu dukungan, baik dari keluarga, dari komunitas, atau pemerintah sekalipun yang melalui pembelajaran responsif, pelatihan guru, atau edukasi terhadap masyarakat bahwa laki-laki ataupun perempuan itu ternyata perlu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai menengah atas. Saya berharap seperti itu, Kak. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, saya harap memiliki kemampuan berpikir yang terbuka terhadap anak mereka, terhadap saudara mereka, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Muri atas informasinya, atas pengalamannya, dan juga atas ilmu yang juga telah dibagikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kita terapkannya, terutama buat para orang tua nih yang juga saat ini mendampingi anak-anaknya untuk mengantarkan kesuksesan gitu ya, yang juga punya siswa SD, SMP dan juga tingkat SMA ya. Baik, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa langsung datang ke studio ya Kak Muri untuk berbincang bersama kita di sini.
1: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan demikian pendengar Pengarus Taman Gender di siang hari ini berbicara mengenai tema setara bukan berarti sama. Semoga apa yang juga disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Muri Rahayu MPD selaku pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Lampung, yaitu dari Forum Puspa Lampung, sangat bermanfaat buat kita semua dan juga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua, terutama buat para orang tua yang saat ini mendampingi anak-anaknya menuju gerbang kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih dalam rangkaian Lampung Siang ini, nanti kami akan kembali tentunya di segmen yang juga berbeda ya, tapi setelah lagu yang satu ini, masih bersama saya Novita Vira.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pakistan dan Amerika Afgan pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di jelang pukul 11 kita akan dengarkan dinamika olahraga ya dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran

0: Bruyne. Excellent control. Must be, surely.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

kebobolan. Sesuai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Malika Kabarnet. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fatir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yongjin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fatir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fatir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fatir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fatir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saatnya di day part kedua ya kali ini, berbicara mengenai obat-obatan yang juga sering kita konsumsi. Mungkin ada yang kalau lagi sakit, itu sembuhnya dari obat warung yang gampang banget didapat gitu kan, di pasaran bebas. Tapi ada juga yang harus banget beli di apotik dan dengan disertakan resep dari dokter. Nah, kita akan ngobrol lagi, berbincang mengenai obat yang juga ada yang tanpa izin edar, ada yang resmi, ini melalui dokter gitu ya, dan rekomendasi yang juga harus dikonsumsi. Nah, gimana nih untuk legalitasnya? Nanti di pukul 12 siang, kita akan berbincang bersama Balai BP POM Bandar Lampung yang juga akan berbicara mengenai tema waspada ya, mengenai obat setelan tanpa izin edar ya. Ini harus banget kita dengarkan pendengar, karena sangat banget bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua yang kalau sakit ini mesti konsumsi obat yang semestinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanang, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendidikan Provinsi Lampung akan menggelar event budaya berskala nasional ya, melalui Pesanggiri Festival di tahun 2026 yang juga merupakan festival budaya dengan Spice Heritage and Harmony. Festival ini juga berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Juli mendatang di Marriott Resort dan juga spa menghadirkan pengalaman budaya yang juga sangat luar biasa, lebih besar, lebih kaya dan juga berkesan dibandingkan tahun sebelumnya. Dilansir dari laman Disparekraf Provinsi Lampung, pendengar, terinspirasi dari kekayaan rempah Nusantara serta filosofi yang juga luhur, maka Pil Pesanggiri, festival ini juga menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, kuliner, seni dan juga komunitas. Nah, jadi memang Pil Pesanggiri juga tidak hanya menampilkan budaya untuk disaksikan ya, tetapi juga mengajak pengunjung untuk bisa mempelajari, merasakan dan juga terlibat langsung dalam setiap pengalaman yang juga disajikan. Melalui tradisi tradisional, karya seni kontemporer juga berbasis warisan budaya, serta berbagai aktivitas edukatif, maka festival ini menjadi wadah pelestarian, sekaligus juga pengembangan budaya lokal agar tetap relevan bagi generasi masa kini.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali bersama kami RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali di siang hari ini, di edisi hari ke-22 di bulan Juni 2026, yang juga tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita nih yang tadi sudah disounding ya di pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, mengenai kewaspadaan kita terhadap obat yang juga tanpa izin edar. Dan kesehatan ini kan memang adalah investasi ya, yang sangat berharga, karena banyak sekali produk yang juga beredar di masyarakat. Kadang kalau kita sendiri masyarakat awam, aduh sakit kepala, langsung aja pergi ke warung. Ada yang cepat sembuh pakai obat warung, tapi juga ada yang harus pergi ke dokter dan membeli obat di apotik, itu berdasarkan rekomendasi atau juga yang disarankan oleh dokter, resep dokter gitu kan ya. Dan ada juga obat setelan yang tidak memiliki izin edar, yang ternyata berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Untuk itu kita sudah hadir tentunya di studio RRI Pro 1, dan kita akan berbincang bersama narasumber kita dengan tema jangan tertipu waspada obat setelan tanpa izin edar. Kalau gitu langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu. Beliau adalah selaku Kepala BPOM di Bandar Lampung, yaitu Bapak Bagus Heri Purnomo SSI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bapak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bapak Bagus ya. Dan juga ada satu lagi perwakilan substansi pemeriksaan BPOM di Bandar Lampung, yaitu Ibu Umi Rukhoyah SSI. Assalamualaikum Ibu Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar Bu Umi sehat juga ya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Narasumber Fira tuh siang hari ini tuh adem-adem banget nih. Berdengar ya. Dan berbicara mengenai tema kita kali ini, yaitu waspada obat setelan tanpa izin edar. Dan sebelum kita akan membahas mengenai izin gitu ya, perizinan dari obat yang juga memang secara resmi ini, nah sebenarnya yang dimaksud dengan obat setelan ini apa nih Pak?
1: Ya, baik para pendengar RRI ya, jadi obat setelan itu adalah satu penyakit

0: komunikasi dengan obat setelan tersebut. Biasanya menyebutnya bisa obat sakit gigi karena di situ mengklaimnya bisa bisa menyembuhkan sakit gigi. Kemudian ada juga obat setelan yang pil kecetit itu ya juga ada. Kemudian juga ada obat setelan misalnya untuk pegelinu, masuk angin dan sebagainya. Dan obat setelan itu kita tidak tahu komposisinya seperti apa. Kemudian juga obat-obat yang dikemas itu juga dari mana asalnya, gitu, tidak ada identitas, tidak ada komposisi yang bisa dijamin gitu, sehingga itu dikategorikan sebagai obat ilegal tanpa izin edar gitu.
1: Ya, baik. Jadi memang obat yang beredar di pasaran seperti di warung terdekat, betul, gitu kan, betul. Ya. Ada nih tanpa juga kita tahu, kadang-kadang pemilik warung memperjualbelikan obat tersebut nggak memperhatikan lagi tuh batas kadar luarsanya, gitu kan ya. Dan ini juga tentunya sangat membahayakan, apalagi berbicara komposisinya, gitu. Kalau masyarakat awam nggak tahu, wah ini bisa yang justru bisa menyembuhkan malah bisa menambah sakit lainnya, gitu kan ya. Nah ini sangat menarik sekali yang tadi Bapak Bagus sebutkan, ada obat sakit gigi yang sering kita temui, gitu kan, dan lainnya. Nah sekarang kita ke Ibu Umi nih. Ini kalau bicara resiko ya Bu, tentunya pasti ada nih dengan obat setelan ini yang juga masih cukup populer di masyarakat. Ada yang bilang obat warung gampang banget sering ditemuin. Gimana Ibu Umi dengan hal ini?
2: Terima kasih Mbak. Jadi memang obat setelan ini banyak ditemui di masyarakat ya. Tentunya dia banyak resiko yang akan muncul. Diantaranya terhadap gangguan kesehatan itu ya. Seperti kita ketahui bahwa obat-obat setelan ini memang dia tidak mempunyai izin edar, sehingga terkait dengan keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipastikan, sehingga ketika digunakan dalam jangka panjang dia bisa mengakibatkan risiko terhadap kesehatan seperti itu.
1: Iya. Betul sekali ya, terhadap kesehatan yang mungkin ada alergi obat jadi tiba-tiba gatal gitu kan ya Pak. Dan pastinya itu merupakan sebuah efek yang juga belum tentu aman. Nah sebenarnya gimana sih Pak efek yang belum tentu aman ketika kita minum obat yang instan gitu, pengen cepat sembuh nih si penderita sakit gigi atau sakit kepala nih misalnya, ini seperti apa nih Pak?
0: Resikonya tentunya yang pertama bahwa resiko obat setelan pasti ya, tadi yang pertama bahwa itu obat yang ilegal, belum mempunyai izin edar dari Badan POM, dari pemerintah. Kemudian juga resikonya bahwa tadi komposisinya juga bukan komposisinya, artinya obat setelan itu bisa berisi 3, 4, sampai 5 obat ya, baik itu bisa kapsul, pil maupun tablet, tentunya karena tidak ada identitas, tidak ada komposisi yang jelas dari obat-obat tersebut, tentunya itu mengandung resiko ya. Resiko ini ada beberapa juga, misalnya resiko dari memang mungkin terasa cespleng ya, cespleng mungkin ya sesuai dengan yang diharapkan itu, karena ada beberapa obat tadi yang kemungkinan bisa bersama-sama menekan dari keluhan dari si masyarakat yang membelinya. Tapi karena itu tidak ada komposisi yang jelas, tentunya bisa saja itu sebenarnya di atas dosis yang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi untuk resikonya saya rasa bisa pasti ya akan mengganggu kesehatan atau mengganggu organ-organ tubuh kita ya, bisa gangguan ginjal, bisa gangguan liver dan sebagainya gitu. Mungkin terasa cespleng iya, tetapi itu akan timbul lagi sehingga masyarakat sering menggunakan secara terus-menerus, itu pasti akan berisiko terhadap kesehatan.
1: Ya, baik, benar sekali yang Pak Bagus juga tadi bilang gitu kan ya. Mungkin masyarakatnya nggak sadar, habis minum obat itu enak gitu kan badannya ya, terus berasa plong gitu. Tapi nggak tahu nih beberapa waktu kemudian, seperti sebulan atau dua bulan kemudian, ada efek sampingnya setelah penggunaan atau juga mengkonsumsi obat tersebut. Kita ke Bu Umi. Kira-kira nih Bu, apa sih bahaya yang harus diketahui oleh masyarakat nih ketika efek yang juga ditimbulkan tadi ternyata panjang nih, nanti bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Ini kira-kira apa Ibu bahayanya?
2: Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Bagus tadi ya, bahwa untuk obat setelan

0: Ini komposisinya kan tidak diketahui ya. Jadi di dalam seharusnya kalau obat yang resmi atau izin edar itu kan ada label obatnya. Di dalam label tersebut kan ada terkait komposisi, aturan pakai, terkait kadaluarsanya seperti itu. Rata-rata obat setelan ini tidak ada informasi yang jelas terkait dengan komposisinya, sehingga ketika masyarakat menggunakan itu karena tidak di bawah resep dokter ya, jadi tidak ada tenaga medis yang ini ya istilahnya dia untuk mengampu terhadap penggunaan obat tersebut. Jadi dosisnya tidak dapat dipastikan. Dengan dosis seperti itu nanti otomatis akan berisiko terhadap kesehatan. Yang kedua, kadang-kadang obat setelan itu obatnya sama khasiatnya, komposisinya juga mungkin sama seperti itu. Jadi dengan penggunaan berbagai macam itu ya dalam satu kemasan obat setelan itu, nanti otomatis dosisnya bisa berlebihan. Itu akan menyebabkan risiko mungkin terhadap jantung atau terhadap ini ya ginjal seperti itu jangka panjangnya. Jadi rata-rata berdasarkan survei itu masyarakat yang menggunakan obat setelan ini risikonya terhadap kerusakan organ-organ vital ya seperti ginjal, seperti hati, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang kondisi tersebut juga tanpa dirasakan oleh masyarakat, betul, efeknya juga bakal jangka panjang gitu ya Pak Bagus ya. Ini yang menimbulkan interaksi obat tadi sehingga reaksi yang tidak diinginkan itu akan muncul di beberapa waktu yang akan datang gitu. Nah, lalu nih Pak Bagus, ini berbicara soal masyarakat juga yang pastinya termasuk Fira juga sangat awam ya, belum tahu banget nih ini efek yang juga jangka panjang ini seperti apa gitu. Untuk mengambil resiko yang cukup besar ketika kita menggunakan obat setelan yang biasa ditemui di warung gitu Pak. Nah, ini gimana untuk bisa mengambil resiko yang juga cukup besar ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
2: Ya, tentunya masyarakat untuk menghindari resiko dari obat setelan ya. Jadi untuk membeli obat ini yang sifatnya membeli obat yang swamedikasi ya, maksudnya bisa berupaya untuk mengobati dulu sendiri ya, belum ke dokter gitu ya. Belilah obat di sarana resmi ya, seperti misalnya di apotek maupun di toko obat. Itu yang bisa di swamedikasi atau beli sendiri, artinya adalah obat-obat yang bebas atau bebas terbatas ya. Itu belilah di sarana yang resmi, di toko obat ataupun di apotek. Nah, di situ kan ada tenaga kefarmasian ya. Jadi sebelum membeli konsultasilah keluhan-keluhan tersebut ya di sarana resmi tersebut, sehingga nanti akan direkomendasikan obat yang memang sesuai dengan keluhannya gitu ya. Itu pesan untuk masyarakat biar mengurangi risiko ya terhadap obat setelan, belilah obat-obatan di sarana resmi. Gitu.
1: Oke, ya. Baik. Terkadang masyarakat nih yang sepertinya itu kayak bandel gitu ya, udah dilarang gitu sama dokter, masih juga kalau kamu belinya di warung gitu, sehingga kayak mual, kemudian muntah yang tanpa disadari, sebenarnya itu juga merupakan efek yang ditimbulkan ya Bu, akibat penggunaan obat yang salah gitu, sehingga masyarakat juga mengabaikan hal-hal tersebut gitu. Nah, untuk melihat kejadian dan juga fenomena di masyarakat seperti ini, apa sih Bu Umi yang juga dilakukan gitu oleh BP POM untuk mengatasi masalah ini supaya bisa meminimalisir pengetahuan masyarakat supaya berada di jalur yang sebenarnya untuk mengkonsumsi obat? Ini seperti apa Ibu Umi?
0: Ya, kalau kami dari bagian pemeriksaan ya, secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap sarana-sarana yang memang menjual obat-obat ini ya, terindikasi tanpa izin edar gitu. Jadi kita melakukan pemeriksaan secara rutin di sarana distribusi pangan seperti toko kelontong gitu kan ya, di depo jamu, di toko jamu seperti itu. Secara rutin kita mengedukasi pelaku usaha obat-obat apa sih yang harus dijual seperti apa gitu ya. Ketika obat-obat memang itu mengandung obat keras, berarti kita mengedukasi ke pelaku usaha itu hanya bisa dijual di sarana resmi yang berizin dan punya tenaga penanggung jawab kefarmasian seperti apotek seperti itu ya. Di situ kita juga dari hasil pengawasan gitu ya, kita melakukan penelusuran ke sumbernya seperti itu ya. Sebenarnya didapat dari mana sih mereka itu, pelaku usaha atau toko-toko itu? Biasanya dari sales-sales freelance ya, jadi yang memang susah untuk ditelusuri gitu ya, dari bagian penindakan ya, atau bagian penindakan BPOM itu juga sudah melakukan ini ya, penelusuran sumbernya dari mana gitu ya, ya. Kita juga sudah di tahun 2024 itu sudah ketemu salah satu produsennya, sudah dilakukan pro justisia ya, tapi memang karena masyarakat ini ya memang selalu mencari, jadi demand sama ini ya ada, makanya memang selalu muncul produsen yang baru seperti itu.
1: Iya, benar sekali ya. Kalau kita beli obat di apotek misalkan sudah tertera tuh, ada apoteker yang sudah pastinya semua obat yang dijual tuh udah lulus gitu kan, lulus dari legalitas yang memang harus diperjualbelikan di situ. Nah, beda halnya kalau di warung yang kata Bu Umi tadi, ini melalui sales freelancer yang kadang nggak tahu juga nih asalnya kapan masukinnya tuh. Tanggal berapa, bulan apa gitu ya kan, ya Pak Bagus ya. Nah, ini yang juga menjadi sorotan bagi pemerintah dan juga tugas dari BPOM sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak, kita bicara soal di Provinsi Lampung ya, mengenai peredaran obat setelan yang juga masih menjadi temuan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM gitu. Nah, kemudian dari Badan POM di Provinsi Lampung sendiri, apa sih Pak hasil pengawasan peredaran obat ini setelah di Provinsi Lampung ataupun peredaran obat palsu lainnya ditemukan?
2: Ya, baik. Memang obat setelan ini juga menjadi salah satu prioritas ya, kita melakukan pengawasan terkait dengan obat setelan, karena tadi disampaikan Bu Mim, karena memang masih ada permintaan sebenarnya dari masyarakat. Sehingga dari hasil pengawasan kami selama dari tahun 2025 ya sampai dengan saat ini, kami telah menemukan, masih menemukan ya, masih menemukan adanya 21 obat setelan dengan rincian 15 itu ditemukan, 15 obat setelan ditemukan di sarana distribusi pangan. Nah, ini menariknya ya, dia sebenarnya kan sarana distribusi pangan izinnya, tetapi ternyata juga mereka menjual juga obat-obat setelan ini gitu ya. Kemudian juga 6 obat setelan kita temukan di sarana yang menjual secara online ya. Karena kami selain melakukan pengawasan di sarana offline-nya, kami juga melakukan pengawasan secara online ya. Karena memang di saat era saat ini kan penjualan obat dan makanan itu banyak juga ya sekarang secara online. Jadi Badan POM dan kami Balai Besar POM di Bandar Lampung secara rutin juga melakukan pengawasan yang secara online. Kami di substansi penindakan itu salah satu tugasnya juga melakukan patroli cyber ya. Artinya kita mengawasi terhadap akun-akun yang menjual obat dan makanan ilegal, salah satunya adalah yang obat-obat setelan. Nah, di tahun 2024-2025 kami menemukan ada 7 akun yang menjual obat setelan secara online. Salah satunya tadi disampaikan Bu Umi, tahun 2024 kita menemukan offline-nya gitu ya. Jadi kita menelusuri dari akun, ternyata ditemukan sarana offline-nya, sehingga kita menelusur ke sarana offline-nya dan berhasil kita temukan. Dan kita lanjutkan ke proses pro justisia, artinya kita lanjutkan ke penegakan hukum. Itu mungkin temuan yang kita pengawasan dan temuan yang kita lakukan di Provinsi Lampung.
1: Oke, ada 6 sampel yang juga menjadi penemuan nih ya, dan itu di wilayah Provinsi Lampung. Nah, untuk BPOM sendiri, setelah menemukan hal itu, apakah diketahui oleh masyarakat? Atau bagaimana nih Pak cara supaya masyarakat nggak akan beli obat itu lagi gitu? Atau itu gimana untuk proses tindak lanjutnya Pak?
2: Ya, selain kita melakukan pengawasan tadi, tentunya kami juga ada tugas untuk pemberdayaan ya, edukasi ke masyarakat. Jadi kita terus mengedukasi ke masyarakat untuk terhindar dari obat-obat tanpa izin edar ini, salah satunya adalah obat setelan. Jadi kita selain melakukan pengawasan, kita juga secara rutin melakukan edukasi ke masyarakat, baik edukasi secara langsung bertatap muka dengan masyarakat maupun dengan kita melakukan edukasi di secara online ya, di media sosial kita juga kita aktif melakukan edukasi ke masyarakat gitu.
1: Yes, betul sekali, selain sosialisasi, edukasi ke masyarakat juga supaya paham dan juga mengerti, oh ternyata obat ini sangat berbahaya, obat setelan yang tidak semestinya untuk kita konsumsi gitu lah. Sangat menarik sekali Pak Bagus dan juga Ibu Umi atas informasinya. Di tahun 2024 lalu juga PP POM di Bandar Lampung telah menemukan proses pro justisia ya, terhadap pelaku yang juga memproduksi dan mengedarkan obat setelan di Provinsi Lampung. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi Bu, menarik sekali. Kita masih ada waktu sekitar 35 menit ke depannya menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita akan rehat dulu ya Pak Ibu untuk mendengarkan lagu yang satu ini, spesial untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang hari ini berbincang bersama Bapak Bagus Heri Purnomo selaku Kepala BP POM di Bandar Lampung dan juga Ibu Umi Rukoya dari perwakilan substansi pemeriksaan BP POM Bandar Lampung dengan tema yaitu jangan tertipu waspada obat setelan tanpa izin edar ya, dan tentunya ini sangat berlaku sekali untuk kita mengetahui dan juga bermanfaat untuk wawasan kita supaya membeli obat yang semestinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kembali bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, berbincang tentunya bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Program Satu, yaitu Bapak Bagus Heri Purnomo SSI selaku Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung, dan juga Ibu Umi Ruhoyah ya, yaitu ketua dari tim dari Inspeksi Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dan kalau tadi kita berbicara mengenai obat setelan yang juga tidak memiliki izin edar yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari efek sampingnya, kemudian interaksi obat yang juga berbahaya, sampai dengan kandungan bahan obat yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan juga mutunya. Oleh karena itu, pendengar, melalui kegiatan edukasi ini, Balai Besar POM Bandar Lampung juga mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan juga waspada dalam memilih obat dan juga mengenali ciri obat yang aman karena pentingnya memeriksa izin edar ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini bersama Bapak Bagus. Terlebih dahulu nih Fira ya, mau nanya nih ya kepada Pak Bagus ya, yang juga biasanya obat setelan ini kan ditemukan beredar di warung, kemudian juga di toko jamu yang datangnya dari sales freelance yang tadi dikatakan juga oleh Ibu Umi gitu. Nah, apakah banyak sekali juga ditemukan di toko obat lainnya Bapak, dan sarana lainnya, toko jamu dan sebagainya gitu, sejenisnya ini seperti apa Pak?
1: Iya, kalau obat setelan di toko obat yang resmi ya, atau di apotek misalnya yang memang dia sudah memiliki izin resmi sebagai sarana pelayan kefarmasian, itu tidak pernah kita temukan sih untuk yang obat setelan. Jadi selain di warung atau toko kelontong, itu biasanya masih kita temukan misalnya di toko jamu, itu juga masih kita temukan. Bahkan tadi ya, dia yang menjual makanannya pun ya, makanan pun di warung-warung itu ternyata juga masih kita temukan obat setelan. Tapi untuk di sarana resmi insya Allah tidak kita temukan untuk obat setelan itu.
0: Oke, malah justru tadi ditemukan di online tadi itu ya, ya
1: betul,
0: Pak ya?
1: Betul, di online juga kita masih kita temukan untuk yang obat setelan ini.
0: Betul, ya. Yang ternyata pengawasannya pun gak hanya offline, tapi berselancar di media sosial. Ya. Ini juga ternyata lumayan banyak pasokan dari BP POM ini untuk bisa menjangkau ke sana juga ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Bu Umi. Fira mau nanya nih mengenai pelanggaran ya, yang umumnya kan memang ditemukan petugas gitu ya pada saat melakukan pengawasan terhadap peredaran obat setelan. Itu apa aja biasanya pelanggaran yang juga dilakukan oleh para penjual nih Bu?
2: Iya, jadi kalau kita melihat dari Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023, untuk obat setelan ini termasuk sidan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu, dan terkait peredarannya dia merupakan obat keras yang tanpa kewenangan dari tenaga kefarmasian diedarkannya. Jadi ada beberapa pelanggaran yang sering ditemukan. Yang pertama terkait label. Jadi label itu kadang ada yang ada labelnya berupa fotokopi gitu, ada juga yang polos tanpa label seperti itu ya. Otomatis terkait dengan informasi obat yang dibutuhkan oleh pasien itu tidak ada, terkait dengan kandungannya atau komposisinya apa, apakah ada izin edarnya, aturan pakainya seperti apa, kontraindikasinya seperti apa, bahkan tanggal kadaluarsanya pun tidak tertera di dalam etiket seperti itu ya. Itu otomatis tidak sesuai dengan ketentuan untuk produk obat yang memiliki izin edar, dia harus mempunyai label yang jelas. Yang kedua terkait dengan komposisinya. Jadi biasanya obat-obat setelan ini berisi beberapa campuran obat keras yang dimasukkan dalam plastik seperti itu ya. Padahal kita tahu kalau obat keras itu hanya bisa dijual di sarana kefarmasian yang berizin dan memiliki tenaga penanggung jawab seperti apotek gitu ya. Jadi otomatis ketika obat setelan ini ditemukan di toko gitu, itu tidak memenuhi ketentuan karena tidak diedarkan di sarana yang berizin dan memiliki tenaga penanggung jawab. Selanjutnya terkait sumber perolehannya. Sumber perolehannya ini kan ilegal ya. Jadi jalur ilegal yang tidak jelas melalui sales yang freelance Selanjutnya terkait dengan produsennya. Jadi biasanya kalau obat legal itu jelas produsennya siapa, alamatnya di mana. Ini kan tidak jelas. Jadi proses pembuatannya apakah bisa dipastikan memang memenuhi standar CPOB ya, atau cara pembuatan obat yang baik. Ketika standar itu tidak terpenuhi, otomatis mutu, keamanan, dan khasiatnya perlu dipertanyakan lagi, seperti itu.
0: Iya, betul sekali, karena kesterilan, kemudian juga standar yang dalam pembuatan obat yang baik ini juga merupakan syarat dari apa obat yang juga nantinya akan diedarkan ke masyarakat gitu kan ya. Baik, sekarang kita beralih lagi ke Pak Bagus dalam hal pengawasan, kemudian tentunya penugasan dari BP POM ini juga memang cukup berat ya, untuk bisa terus mengawasi peredaran obat ini sampai pada akhirnya ke masyarakat. Nah, pastinya ada tantangan ya Pak ya, yang dihadapi dari Badan POM sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat setelan ini. Seperti apa tantangan yang dihadapi Pak?
1: Ya, baik, tantangan terbesar kami di dalam ini pengawasan obat ilegal termasuk juga obat setelan ini, tentunya tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita membangun kesadaran dari masyarakat itu gitu ya. Selama masih ada permintaan dari masyarakat, maka peredaran obat setelan itu akan terus berpotensi terjadi gitu ya. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan kami ya, di Lampung tuh ada 15 kabupaten kota ya. Sedangkan di kami, Balai Besar POM di Bandar Lampung, mewilayahi 10 kabupaten kota. Ini juga menjadi tantangan buat kami, luasnya wilayah ini, bagaimana kita bisa menjangkau ke seluruh wilayah tersebut untuk mengedukasi ke masyarakat. Kemudian juga, nah ini dalam rangka kita penelusuran ke sumber pengadaan dari obat setelan itu juga sangat minim ya, karena memang tadi modusnya melalui sales freelance, kemudian juga bukti penjualannya dari sales freelance itu juga tidak jelas ya, tidak ada identitas, dan mereka biasanya sales freelance itu menjual putus, artinya dia menawarkan menjual ke toko kelontong atau ke warung itu menjual putus, dia memberikan obat itu langsung dibayar gitu ya, artinya langsung lunas ya, sehingga tidak ada kewajiban atau tidak ada tugas lagi dari sales freelance itu untuk menagih gitu ya. Jadi memang itu modusnya gitu ya, dan itu biasanya berpindah-pindah itu salesnya itu, nanti datang lagi ke warung yang sama sudah mungkin dengan sales yang berbeda itu. Menjadi satu tantangan juga bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dalam rangka untuk penelusuran ke sumber pengadaan dari warung atau toko kelontong yang menjual obat setelan tersebut, sehingga memang perlu dibutuhkan koordinasi, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, media massa ya, termasuk ini dalam rangka mengedukasi ke masyarakat. Dengan RRI ini juga menjadi satu media untuk kita bisa membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membeli, tidak mengkonsumsi obat setelan, dan tentunya juga yang tidak kalah penting yaitu peran dari masyarakat itu sendiri untuk bisa bersama-sama ikut mengawasi dan juga mengedukasi ke komunitasnya masing-masing. Mungkin itu, Mbak.
0: Iya, baik. Benar sekali ya. Kolaborasi bersama stakeholder terkait juga ini sangat penting, karena pengawasan dari BP POM juga nggak bisa dilakukan sendiri. Betul. Tanpa adanya juga dukungan atau juga support dari pihak yang bisa bekerja sama untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai obat setelan ini ya Pak. Oke, baik, nah selanjutnya kita ke Bu Umi. Pastinya ada strategi ya Bu untuk bisa mengawasi peredaran obat setelan ini di masyarakat, baik secara preventif, pencegahan ini juga tentunya yang juga dilakukan oleh Bapak POM. Nah ini seperti apa strateginya Ibu?
2: Ya, jadi strategi yang dilakukan oleh Balai POM ya mencakup dua pendekatan utama. Yang pertama terkait dengan preventif dan yang kedua represif ya. Untuk sisi preventif ini kami melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya obat setelan itu seperti apa, pentingnya penggunaan obat secara rasional ke masyarakat juga, dan tidak lupa untuk selalu cek klik cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat, seperti itu ya. Untuk sisi represifnya, kami secara rutin melakukan inspeksi dan pengawasan, baik itu di sarana distribusi obat, di sarana distribusi pangan. Kami juga menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengamanan barang bukti hingga penegakan hukum apabila memang ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk diproses secara hukum, seperti itu ya. Pendekatan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menekan peredaran obat setelan yang beredar di masyarakat.
3: Oke, baik. Jadi memang ada juga pengamanan ya, sampai juga penegakan hukum. Ini juga merupakan sebuah proses lah ya, Bu ya. Ketika ada pelanggaran, nantinya pasti ada penindak lanjutnya juga, supaya nantinya berkesinambungan dan bisa menekan peredaran obat ini biar bisa diminimalisir, seperti itu. Baik, sekarang kita beralih lagi ke Pak Bagus untuk koordinasi Badan POM. Tadi kan Bapak katakan kolaborasi dengan stakeholder terkait gitu kan, bersama Dinas Kesehatan juga, kepolisian, kemudian pemangku kepentingan lainnya, media massa gitu, untuk bisa menangani peredaran obat setelan ini. Nah, sampai sejauh ini dari BP POM Bandar Lampung, bagaimana sih Pak kolaborasi dengan stakeholder terkait?
1: Ya, jadi kolaborasi maupun koordinasi dengan stakeholder terkait selama ini adalah bisa dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, kemudian pengawasan terpadu, artinya kita melakukan pengawasan bersama-sama, kemudian juga mengedukasi masyarakat ya, kita bersama-sama juga, hingga penegakan hukum ya apabila ditemukan pelanggaran. Tadi seperti tahun 2024 kan ada penegakan hukum ya, ada pro justisia, itu juga kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan penegak hukum di kejaksaan maupun dengan kepolisian, karena kita dalam melakukan penegakan hukum itu dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, itu di bawah koordinasi dari Korwas PPNS yang ada di kepolisian atau ada di Polda ya, di Polda Lampung. Kemudian juga dari dalam kita upaya pencegahan juga kita melakukan koordinasi dengan stakeholder tersebut, dan pencegahan itu tentunya bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengendalikan peredaran obat setelan dapat berjalan dengan lebih efektif gitu ya. Jadi kita terus melakukan koordinasi dan kolaborasi hal tersebut. Kemudian juga kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif juga, karena masyarakat ini sebenarnya juga mempunyai peran di dalam kita bersama-sama melakukan pengawasan dan juga edukasi ke masyarakat juga tentunya ya, terkait dengan obat setelan ini. Jika menemukan produk yang dicurigai sebagai obat setelan atau obat ilegal, segera laporkan ke kami ya, agar kami nanti dapat menindaklanjuti juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu.
3: Ya, baik. Nah, itu dia ya. Bekerja sama dengan lintas sektor yang juga sudah diterapkan oleh BP POM ini dengan pemerintah daerah dan juga Dinas Kesehatan, ini juga memang sangat diperlukan ya untuk bisa sampainya sosialisasi ini ke masyarakat. Baik. Tadi Fira masih menarik juga nih yang tadi Ibu Umi sampaikan mengenai penerapan dari cek klik sebelum membeli dan juga menggunakan obat. Nah, mungkin Ibu Umi bisa menjelaskan di sini sebenarnya penerapan prinsip ceklik pada kemasan, label, dan izin edar ini bagaimana Ibu, supaya nantinya masyarakat ini bisa menerapkan hal itu.
2: Iya. Jadi untuk penerapan ceklik itu yang pertama cek kemasannya. Kita cek dulu apakah dia utuh atau sudah rusak atau mengalami perubahan warna, seperti itu dicek terlebih dahulu. Yang kedua labelnya, apakah labelnya itu ada informasi lengkap terkait komposisinya, aturan pakainya, kontraindikasi, tanggal kadaluarsa, seperti itu ya. Yang ketiga terkait izin edar. Jadi BPOM ini punya aplikasi BPOM Mobile ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk mengecek kebenaran izin edarnya. Jadi Bapak Ibu bisa diinstal dari Play Store di Android, nanti BPOM Mobile gitu, nanti dimasukkan nomor izin edarnya benar atau enggak. Kadang memang ada pelaku usaha yang nakal ya, dia menulis di label itu izin edar yang fiktif, seperti itu. Kalau kita cek di BPOM Mobile, otomatis tidak akan ditemukan nomor tersebut karena fiktif ya. Selanjutnya terkait dengan cek kadaluarsa. Jadi dicek apakah tanggal kadaluarsa itu masih jauh saat akan kita gunakan, jadi masih memenuhi tanggal kadaluarsanya seperti itu.
3: Oke, makanya sering banget ya kita tuh ngelihat para pemilik toko atau juga mungkin karyawannya gitu ya, sering sortir nih berbagai produk obat-obatan gitu. Kalau yang kotaknya atau botolnya penyok gitu kan, otomatis itu gak layak untuk dijual. Yang tadi Bu Umi katakan juga sobek, nah berarti itu juga bisa mengganggu apa ya, mungkin kesterilan dari obat yang ada di dalamnya itu gitu kan ya Bu ya. Baik, nah kita masih ada waktu nih sekitar 7 menit ke depan ya. Kita balik lagi ke masyarakatnya. Kalau tadi kan kita ngomongin BPOM-nya dan juga stakeholder terkait gitu kan ya. Nah sebenarnya sebagai masyarakat, supaya bisa membantu mencegah peredaran obat setelan tanpa izin edar di lingkungan sekitar, biasanya apa sih yang masyarakat lakukan? Oh ini gak layak nih warung ini menjual obat ini. Itu biasanya gimana nih Pak?
1: Ya, kalau ini berarti kan masyarakat tadi kan saya sampaikan turut serta ini ya.
3: Benar.
1: Bertugas untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau obat, artinya obat itu harus dijual di sarana resmi dan berizin ya, seperti toko obat maupun apotek. Jadi untuk yang toko kelontong, kemudian warung ya, itu tidak mempunyai keahlian kewenangan untuk menjual obat. Itu yang mungkin masyarakat juga perlu memahami ya, sehingga mereka tidak akan membeli obat di sarana-sarana tersebut gitu. Itu mungkin ya Mbak ya.
3: Oke. Kalau masyarakat menemukan hal itu biasanya bisa melapor kemana nih Pak?
1: Iya. Jadi ini jadi tadi kan untuk masyarakat, saya berpesan sekali lagi ya, pastikan beli obat di sarana resmi tadi ya, di toko obat maupun di apotek ya. Dan apabila ada keluhan kesehatan, alangkah lebih baiknya masyarakat itu datang ke sarana pelayanan kesehatan ya, untuk diperiksa di dokter, untuk didiagnose, sehingga mendapatkan obat itu sesuai dengan diagnosisnya, sesuai dengan dosisnya, dan nanti tentunya ada resep dari dokter. Dan jika menemukan obat yang dicurigai atau diduga merupakan obat ilegal, obat setelan ya, masyarakat dapat melaporkan ke kami di Balai Besar POM di Bandar Lampung melalui layanan Call Me Back Ulun Lampung ya, ke 0821 8080 6008.
3: Oke, baik, itu dia ya. Jadi memang ada muara yang juga pada akhirnya nanti akan ditindaklanjuti oleh BP POM ya. Dan selanjutnya nih yang terakhir sebelum kita menutup obrolan kita di siang hari ini, Bapak Ibu, ada statement untuk yang terakhir talk show pada hari ini yang dilakukan masyarakat supaya terhindar dari obat setelan. Silakan.
1: Ya, baik. Sekali lagi untuk masyarakat Lampung ya, belilah obat di sarana resmi ya, di toko obat maupun di apotek atau di sarana pelayanan kesehatan yang lain ya, bisa puskesmas, bisa rumah sakit ya. Kemudian juga selalu ya, jadilah konsumen yang cerdas. Ingat selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jangan percaya katanya, pastikan kata BPOM.
3: Pastikan kata BPOM. Jadi harus ada surat izin resmi edar ya. Nah itu dia. Terima kasih Bapak Bagus dan juga Ibu Umi atas kehadirannya di siang hari ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jangan tertipu waspada obat setelan tanpa izin edar. Demikian tadi pendengar wawancara kita dan juga interview talk show RRI bersama Kepala BP POM Bandar Lampung yaitu Bapak Bagus Heri Purnomo SSI dan juga perwakilan substansi pemeriksaan BP POM di Bandar Lampung Ibu Umi Ruhoyah SSI. Semoga apa yang juga beliau sampaikan bisa kita terapkan ya dalam membeli obat nanti, supaya membeli di tempat yang resmi seperti apotik ya, seperti itu. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya Bapak.
1: Amin.
3: Jangan kapok. Amin. Untuk datang langsung ke RRI lagi. Siap. Ya pendengar, demikian informasi siang hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekian dari kami, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
7: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
8: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
7: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
8: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
7: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
8: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
7: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
2: Pengawasan itu bisa dari pemerintah, kemudian bisa dari masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kepedulian dari masyarakat, kita juga ingin mengajak kepada masyarakat untuk peduli.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mengandalkan penggunaan varietas padi genjah dan juga tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Topik tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Medan Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wekanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Pemerintah Provinsi Lampung mengandalkan penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genjah dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
1: Mengurangi risiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
3: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Dinas PPPA Provinsi Lampung menyatakan pentingnya pengawasan terhadap tempat penitipan anak atau daycare untuk membantu memastikan keamanan dan juga kenyamanan anak selama dititipkan ke orang tua. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung menyatakan pentingnya pengawasan terhadap tempat penitipan anak atau daycare untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak selama dititipkan oleh orang tua. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Hanita Varial mengatakan, keberadaan daycare sangat membantu para orang tua yang bekerja dan tidak memiliki pengasuh di rumah. Namun, pengawasan tetap harus dilakukan secara bersama-sama agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi. Menurut Hanita, kasus yang sempat mencuat di salah satu tempat penitipan anak di Yogyakarta beberapa waktu lalu tidak bisa digeneralisasi karena masih banyak daycare yang telah menjalankan standar pelayanan dengan baik dan memiliki sertifikasi. Hanita juga mengimbau para orang tua untuk tetap melakukan pengawasan terhadap anak meskipun telah dititipkan di daycare. Menurutnya, orang tua perlu memastikan kebutuhan anak selama berada di tempat penitipan tetap terpenuhi. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan pengelola daycare juga harus berjalan dengan baik.
2: Ya, memang sistem pengawasan itu bisa dari pemerintah, kemudian bisa dari masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kepedulian dari masyarakat, kita juga ingin mengajak kepada masyarakat untuk peduli. Apabila ada hal-hal yang kita lihat itu agak janggal, marilah kita sama-sama untuk mengawasinya. Kemudian juga dari aparat pemerintah, aparat hukum pastinya ya. Mungkin itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Dinas PPPA Lampung menilai pengawasan terhadap daycare tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar. Hanita mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan hal-hal yang dianggap tidak wajar atau berpotensi membahayakan anak. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar rekam dan sebar video hubungan badan bersama pacar, seorang pemuda asal Lampung Selatan diamankan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Seorang perempuan muda di Bandar Lampung menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik setelah aktivitas intimnya direkam secara diam-diam oleh sang pacar tanpa sepengetahuan maupun persetujuan. Kasus tersebut berhasil diungkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi telah menangkap tersangka berinisial NFS 20 tahun, seorang pria yang bekerja serabutan dan berdomisili di Lampung Selatan. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Afred Cakup Dilukai menjelaskan, pelaku dan korban telah menjalin hubungan pacaran dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun dalam hubungan tersebut, korban diduga kerap mengalami perlakuan yang mengarah pada kekerasan seksual. Selain itu, dalam satu peristiwa yang terjadi di sebuah rumah kos di wilayah Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, tersangka diduga merekam aktivitas seksual menggunakan telepon genggam tanpa seizin korban. Perbuatan tersebut diketahui korban beberapa waktu kemudian. Merasa dirugikan dan menjadi korban kekerasan seksual, korban akhirnya melapor kejadian itu ke Polresta Bandar Lampung. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik unit PPA melakukan serangkaian penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti hingga menetapkan tersangka.
6: Korban diajak oleh tersangka NFS ini untuk melakukan hubungan suami istri. Kedua, antara korban dan pelaku ini, tersangka ini awalnya berpacaran dan sudah bertunangan sebenarnya. Kemudian saat ini sudah berakhir hubungannya. Ternyata saat melakukan hubungan badan, tersangka merekam peristiwa tersebut. Korban sudah meminta agar semua videonya itu dihapus dan menurut tersangka sudah dihapus. Ternyata tidak dihapus. Kemudian pada bulan Februari 2026 saat putus tunangan, tersangka ini tidak terima sehingga kemudian mengancam menyebarkan video hubungan seksual keduanya. Dan kemudian memang disebarkan di akun TikTok dan Facebook. Sekarang akun video tersebut sudah dihapus, kemudian korban merasa malu dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung.
5: Atas perbuatannya, tersangka harus mendekam di balik jeruji dan dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Pornografi. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga binaan rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung diwisuda dalam program operasi berantas buta Al-Quran atau OBA. Berikut laporan selengkapnya.
7: Elemen lain yang ikut membantu mensukseskan program pemberantasan buta huruf Al-Quran ini perlu.
8: Rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung menggelar kegiatan wisuda Al-Quran program operasi berantas buta Al-Quran atau OBBA. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen rutan kelas 1 Bandar Lampung dalam memberikan pembinaan kepribadian kepada warga binaan khususnya di bidang kerohanian Islam. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Lampung M. Hilal menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan program tersebut dan semangat para warga binaan dalam mempelajari Al-Quran. Menurut Hilal, wisuda Al-Quran tersebut merupakan puncak dari proses pembelajaran membaca Al-Quran yang dijalani oleh warga binaan melalui program operasi berantas buta Al-Quran. Program ini lanjutnya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus membentuk karakter yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
7: Elemen lain yang ikut membantu mensukseskan program pemberantasan buta huruf Al-Quran ini perlu dilakukan dan alhamdulillah kita mengimbau kepada warga binaan tidak perlu malu untuk belajar. Belajar dimanapun, kata Rasulullah, minal hadi ilal hadi, dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Ini tetap berjalan karena kita menggandeng dengan tadi yang yayasan dari Abu Bakar Siddiq, kemudian dari Pesantren Al Kirom ya, kemudian dari Kementerian Agama dan ada elemen-elemen lain yang ikut memberikan dukungan. Ya, jadi pemberantasan buta huruf Al-Quran tidak boleh berhenti.
8: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa menyampaikan bahwa program OBWA merupakan salah satu program unggulan pembinaan kepribadian yang secara konsisten dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melalui sinergi bersama berbagai pihak. Pihaknya percaya bahwa pembinaan terbaik tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual. Wisuda Al-Quran ini menjadi bukti bahwa warga binaan memiliki kemampuan untuk berubah.

0: target PAD kita yang dari 2026 ini sebenarnya.
1: Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Metro Ade Erwin Sah mengatakan, target pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini sebesar 357 miliar rupiah lebih. Menurut Ade, target tersebut terjadi peningkatan, hanya saja secara keseluruhan pendapatan terjadi pengurangan dana TKD sebesar 161 miliar rupiah. Ade memastikan pengurangan TKD tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
0: Nah, jadi di tahun 2026, target kita itu untuk PAD kita sebesar 357 miliar 684 juta 205.844 rupiah. Itu dari target PAD kita. Kalau target PAD kita yang dari 2026 ini sebenarnya kita ada peningkatan. Hanya saja memang kalau kaitan dengan pendapatan secara keseluruhan, kita kan memang dari dana transfer terdapat pengurangan sebesar 161 miliar.
1: Ade Irwansa menambahkan, terkait pengurangan TKD, Pemkot Metro telah menyiapkan langkah strategis melalui inovasi pendanaan, kombinasi efisiensi, serta penguatan PAD. Selain itu, Pemkot Metro juga akan lebih mengefisiensi belanja operasional dan memastikan prinsip value for money untuk seluruh pengadaan barang dan jasa. Pemkot juga akan berupaya mendapatkan pendanaan alternatif dengan mengakses program kementerian atau lembaga tahun 2026 seperti hibah, barang, jasa, serta proyek penugasan balai. Selain itu, PAD juga akan digenjot melalui PBB P2, retribusi daerah, pajak penerangan jalan, serta percepatan digital sosialisasi pajak agar pendataan dan penagihan lebih transparan. Pemkot Metro juga mendorong PAD berkualitas dengan memperluas basis pajak, memperbaiki pendataan objek pajak, dan memaksimalkan aset daerah melalui sertifikasi, kerjasama pemanfaatan, atau sewa jangka panjang. Sebelum dilakukan penyesuaian, TKD Kota Metro tahun ini berada di kisaran 665 miliar rupiah. Namun setelah pemangkasan, tersisa sekitar 504 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Baradatu menggelar konferensi tahun 2026 di kantor PCNU Waikanan. Laporan selengkapnya oleh reporter Teddy Arianto.
3: Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Baradatu menggelar konferensi kelima tahun 2026 di kantor PCNU setempat. Mengusung tema menguatkan hikmah, menegakkan persatuan, dan pelayanan umat di tengah perubahan zaman. Konferensi tersebut menjadi forum organisasi di tingkat kecamatan untuk mengevaluasi program kerja sekaligus memilih kepengurusan baru. Ketua Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Waikanan Kiai Haji Nur Huda menyatakan pentingnya menjalankan seluruh tahapan konferensi sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurut Kiai Haji Nur Huda, forum komisi seperti komisi organisasi, komisi program kerja, dan komisi rekomendasi memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan program yang akan dijalankan selama masa kepengurusan. Ia mengingatkan agar seluruh peserta tidak menganggap proses tersebut sebagai formalitas semata. Kiai Haji Nur Huda juga menegaskan keberhasilan kepengurusan nantinya akan diukur berdasarkan pelaksanaan program kerja yang telah disepakati dalam forum konferensi. Konferensi kelima MWCNU Baradatu diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang amanah serta program-program yang relevan dalam menjawab kebutuhan umat dan tantangan perkembangan zaman.
4: Dalam konferensi yang kelima ini, bahwa kita ingin ke depan itu mekanisme-mekanisme organisasi harus kita jalankan. Jadi ada fase-fase yang juga dan tahap-tahap yang harus kita jalankan. Salah satunya adalah komisi rekomendasi, komisi program kerja, dan komisi organisasi. Ini harus dijalankan. Maka kenapa kita harus melaksanakan sidang-sidang komisi? Biar tahu bahwa pengurus MWC yang akan datang itu, siapapun yang terpilih, dia menjalankan hasil sidang program kerja. Tapi tahu bahwa program kerjanya MWC 5 tahun ke depan itu sudah ada. Itu gunanya sidang komisi. Jadi jangan sampai tidak ada sidang komisi. Program kerjanya apa nanti MWC? Bingung. Akhirnya apa? Dikar kelapor.
3: Dalam forum tersebut, peserta konferensi menetapkan Slamet Budiono sebagai Ketua Tanfiziyah MWCNU Kecamatan Baradatu periode mendatang. Sementara posisi Rois Suriah dipercayakan kepada Muhammad Sauki. Kepengurusan yang baru diharapkan dapat memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam pelayanan keagamaan, sosial, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Baradatu dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Legalitas lahan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Waikanan. Karena itu

0: pemerintah daerah bersama stakeholder menerapkan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bantuan program peremajaan sawit rakyat yang tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan bersama pihak terkait menerapkan proses verifikasi ketat dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan setiap usulan lahan harus melalui tahapan pemeriksaan secara menyeluruh. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administrasi maupun kondisi lahan di lapangan. Menurutnya, tim verifikasi tidak hanya memeriksa berkas yang diajukan petani, petugas juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan titik koordinat dan status lahan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan lahan tidak berada di kawasan yang dilarang atau memiliki permasalahan hukum. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program pemerintah.
2: Ya, kendala yang terbesar untuk program PSR ini yaitu masalah legalitas lahan lah. Nah, petani ini kan banyak lahan-lahan yang pertama mereka tidak tergabung dalam kelompok, terus masalah legalitas SHU-nya kan. Jadi saat ikut program ini benar-benar tim dari verifikasi dari Kabupaten Waikanan harus langsung terjun langsung ngambil titik koordinat, ya intinya di situ apa legalitasnya, apakah lahan itu masuk dalam HGU perusahaan atau tidak masuk di kawasan. Intinya mas, walaupun mereka masuk dari kelompok tani, tetap tim verifikasi perkebunan tetap akan turun mengecek lahan.
1: Selain pemeriksaan lapangan, tim juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi petani. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keanggotaan dalam kelompok tani dan kejelasan dokumen kepemilikan lahan. Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah petani yang belum memenuhi persyaratan administrasi tersebut. Kondisi itu menyebabkan usulan program belum dapat diproses hingga seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Dirinya berharap proses verifikasi yang ketat dapat memastikan program peremajaan sawit rakyat di Waikanan memberikan manfaat optimal bagi petani yang berhak menerima bantuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Satlantas Polres Waikanan melaksanakan kegiatan Polantas menyapa dengan warga, diminta taati aturan berkendara dan juga hindari pemakaian knalpot brong. Berikut laporan Romadona.
3: Memberikan sosialisasi keselamatan berkendara terkait dengan adanya masih apa knalpot yang tidak sesuai.
4: Satlantas Polres Waikanan melaksanakan kegiatan Polantas menyapa dengan warga di salah satu bengkel sepeda motor di wilayah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan. Satlantas Polres Waikanan AKP Sulkan bersama personil menyambangi pemilik dan pengunjung bengkel guna memberikan sosialisasi keselamatan berkendara, larangan knalpot bising, dan pentingnya perawatan kendaraan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasatlantas AKP Sulkan kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan yang menyasar masyarakat ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam menekan pelanggaran lalu lintas dan menumbuhkan kesadaran keselamatan dalam berlalu lintas demi meminimalisir potensi kecelakaan. Pihaknya memberikan edukasi terhadap pengguna jalan dalam penggunaan helm SNI, yakni selalu mengaitkan tali helm agar tidak terlepas saat terjadi benturan serta tentang kebisingan kendaraan bermotor. Menurutnya, knalpot yang tidak sesuai standar teknis tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan lingkungan.
3: Baik, untuk kita tetap memberikan sosialisasi keselamatan berkendara terkait dengan adanya masih apa knalpot yang tidak sesuai, yang tidak standar. Dan kita juga melakukan memberikan edukasi terhadap pengguna jalan dalam menggunakan helm SNI yang benar dan selalu untuk dikaitkan helm agar tidak terlepas pada saat dalam berkendara. Itu mas.
4: Ya.
3: Hanya itu aja.
4: Dari rangkaian kegiatan tersebut, pihaknya berharap masyarakat semakin sadar pentingnya tertib lalu lintas sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan Kamsel Tipkal Lantas di wilayah hukum Polres Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan pariwisata yang terintegrasi di Teluk Lampung dan Teluk Semangka karena sektor pariwisata menjadi salah satu sasaran pertumbuhan ekonomi di Lampung. Berikut laporan Robio Distika.
5: Selain dikenal sebagai lumbung pangan, Provinsi Lampung juga memiliki kekayaan alam yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya sektor pariwisata. Untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan perbaikan infrastruktur, salah satunya di ruas jalan Bandar Lampung menuju Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, Selain penghasil pangan dan industri, sektor pariwisata Lampung juga menjadi bagian pengembangan ekonomi. Untuk itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memiliki program untuk pengembangan pariwisata secara utuh dan terintegrasi. Terdapat beberapa kawasan di Provinsi Lampung yang akan dikembangkan untuk sektor pariwisata, diantaranya Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Ketiga wilayah Teluk Lampung dan Teluk Semangka ini akan dikembangkan pariwisata yang terintegrasi.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur Lampung, Pak Rahmat Mirjani Jausal, mengupayakan, merencanakan membangun pariwisata secara utuh. Jadi ada beberapa kawasan di wilayah Lampung yang sementara di Lampung Selatan, di Tanggamus dan Pesawaran yang akan dikembangkan.
5: Ditambahkannya konsep ini untuk merespon kebutuhan pariwisata di Lampung ke depan. Pasalnya konektivitas Lampung dan Sumatera dan sejumlah daerah lainnya mulai terhubung dan akan terdampak pada peningkatan kunjungan pariwisata di Lampung. Robi Lestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, SMA Negeri 10 Bandar Lampung tampil gemilang dengan memborong dengan gelar juara pada ajang kompetisi pola basket Piala Gubernur usai tim putri dan putra sama-sama keluar sebagai kampion di partai final yang juga berlangsung di Gor Sigar Minggu malam 21 Juni 2026. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
8: Percaya dirinya, terus juga ketika kita lagi ketinggalan, mereka support satu sama lain. Jadi itu sih kunci kita.
9: Tim basket putra SMA 10 Bandar Lampung berhasil meraih gelar juara pertama dalam ajang Piala Gubernur Lampung 2026 usai menundukkan SMA Saperius Bandar Lampung dengan skor tipis 35-30 pada partai final yang berlangsung di Gor Sigar Minggu malam. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuartal pertama. Kedua tim saling kejar poin hingga selisih skor tetap tipis sepanjang laga. Namun mental bertanding dan pertahanan solid menjadi pembeda yang mengantarkan SMA 10 Bandar Lampung keluar sebagai pemenang. Pelatih basket SMA 10 Putra Bandar Lampung, Aisyah Habibah Azra, kepada RRI kemarin mengatakan kemenangan timnya tidak lepas dari kekuatan lini pertahanan serta kepercayaan diri para pemain yang tetap terjaga sepanjang pertandingan. Menurutnya, saat tim sempat tertinggal, para pemain mampu bangkit dan saling memberikan dukungan untuk menjaga ritme permainan.
8: Mereka mau bounce back, man. Mereka ada beberapa terakhir yang last dance tahun terakhir mereka, jadi mereka gak mau kalah. Mereka cuma ngasih yang terbaik dan hasilnya juga yang terbaik sih.
10: Harapannya buat Piala Gubernur Lampung kita hari ini?
8: Tetap terus ada buat melahirkan atlet-atlet baru untuk kebanggaan Bandar Lampung ke depannya.
9: Sementara itu, semangat juang para pemain juga sangat tinggi, terutama bagi sejumlah pemain yang menjalani tahun akhir di level sekolah yang ingin menutup kompetisi dengan hasil terbaik. Diri berharap Piala Gubernur Lampung dapat terus digelar sebagai wadah pembinaan dan melahirkan bibit-bibit atlet basket baru yang dapat menjadi kebanggaan Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kebutuhan manusia untuk mencatat informasi berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Di ajang pencairan bakat nih pendengar yang sempat viral di beberapa tahun yang lalu, ada Untukmu dari Melke Tio Satrio. Ini menjadi lagu yang juga mudah sekali diingat ya, easy going, dan juga membuat kita tuh berasa relate banget ke dalam kehidupan kita saat ini ketika mengingat dengan seseorang yang juga sudah disayang gitu ya. Tapi ternyata terlalu banyak banget pengorbanannya. Iya sih, kalau emang kita banyak berkorban, tapi pada akhirnya juga bermuaranya sampai dengan juga dengan satu kata, yaitu jodoh. Tapi gimana kalau gak jodoh gitu kan ya. Ibarat kata cinta sih bertepuk sebelah tangan. Mau gak ya kira-kira seperti itu? Gak mau lah ya. Kalau ibarat cinta tuh harusnya harus saling. Ada kata saling yang juga bisa satu sama lain menyayangi gitu ya. Dan juga bisa menguatkan kisah cinta dua insan manusia. Ya Allah. Ya sudah deh pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung ya, silahkan di 100% Indonesia. Seperti biasa di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709. Kita akan angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yogi.
0: Yogi, Yogi di mana Yogi?
1: Lampung Tengah.
0: Lampung Tengah, udah lama banget loh Yogi gak nelfon kesini.
1: Iya ya.
0: Iya gak sih? Iya, ini baru kali ini nih Vira ketemu sama Yogi siang ini. Lampung Tengah panas gak sih ini?
1: Oh, panas banget.
0: Panas banget. Lagi ramai enggak di sana? Ada event apa sih? Biasanya Lampung Tengah tuh kreatif banget loh, punya acara. Acara kuliner, acara kompetisi gitu kan untuk anak-anak sekolah.
1: Kalau di daerah lain itu mungkin. Kalau di daerah saya belum ada nih.
0: Oh, belum ada. Emang Lampung Tengahnya di mana kalau boleh tahu posisinya?
1: Di Padang Ratu.
0: Padang Ratu. Iya. Padang Ratu itu deket apa tuh? Di sana tuh kan banyak seputi-seputi gitu kan? Seputi Raman, seputi banyak. Jauh lagi. Oh, lebih jauh lagi.
1: Seputi Raman, seputi itu kan metro.
0: Oh itu, oh ya masih, oh masih daerah pertengahan nggak sih itu menuju ke Lampung Tengah?
1: Iya.
0: Iya itu ya.
1: Kan metro itu.
0: Oh gitu, oke baiklah kalau gitu. Aku nggak paham berarti wilayah sana ya.
1: Iya.
0: Cuma asal tahu aja sebutnya gitu.
1: Asal tahu aja.
0: Oke, asal tahu aja. Yang penting tahu daripada nggak tahu ya kan.
1: Oh, kamu belum pernah jalan-jalan ke Lampung Tengah gitu?
0: Eh udah dong, masa nggak pernah sih.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: rumah aku dong
0: di sana ini dong, apa perkebunan nanas gitu kan, grade apa sih, pineapple
1: nanas,
0: nanas. Kemudian perkebunan tebu, gunung.
1: Oh nggak ada kalau tebu.
0: Kok nggak ada sih, emang kamu Lampung Tengahnya di mana? Gunung Madu Plantation, Sugar Group Company itu kan di Lampung Tengah semua. Hai,
1: ini jauh.
0: Jauh.
1: Oh iya jauh.
0: Emang kamu di mana Lampung Tengahnya? Oh berarti
1: di daerah
0: kamu
1: dulunya di Kecamatan Kubian.
0: Kubian.
1: Iya.
0: Oh gitu, sekarang
1: di Padang Ratunya.
0: Padang Ratunya gitu. Mm-hmm. Itu daerah Lampung Tengah semua loh, masa nggak tahu sih Anda?
1: Iya.
0: Iya. Ya udah Yogi, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Sudahi Perih Ini, The Massive.
0: The Massive.
1: Iya.
0: Sudahi Perih Ini, oke baiklah kalau gitu nanti kita akan playlist ya.
1: Sudahilah Perih Ini, cuma lagu.
0: Sudahilah Perih Ini, emang lagi perih dengan siapa gitu kan?
1: Enggak, cuma lagu aja.
0: Beneran.
1: Beneran.
0: Ah yang bener gitu.
1: Bener, masih jomblo, belum ada yang punya.
0: Belum ada yang punya, cari dong, jangan sampai enggak gitu kan.
1: Iya ya, harusnya cari dong.
0: Iya, harusnya. Harusnya gak sih? Jangan berdiam diri aja gitu.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti lagunya kita puterin ya. Sudah
1: iya,
0: diperih ini ya.
1: Buat Kak Fira sama bertugas. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yogi yang ada di Lampung Tengah. Oke, baik. Nanti kita akan angkat telepon lagi untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di sini di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita ya di 0811-720-709. Untuk yang sudah bergabung nanti kita akan coba ya bacakan di WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Yove Nuno yang baru. Ini spesial untuk Anda.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round

Hey Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

siap pendengar untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia ya. Untuk Anda juga sudah bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ini langsung saja Fira bacakan yang sudah bergabung ya. Hai, ada siapa nih? Ada Meisha, ada di Lampung Tengah. Ini banyak banget yang ada di Lampung Tengah ya. Ini request lagunya JJ, judulnya Lihat Kebunku. Boleh di dalamnya buat bunda cantik aja katanya. Salamnya bukan dalam kali ini ya, salam. D-nya diganti S. Semangat terus ya siarannya. Gitu dulu deh, terima kasih bunda. Oke, aku dipanggil sama bunda ya. Baik, terus juga ada Tria. Apa kabar Tria di Pesawaran? Mau request lagunya Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Ya, puterin Kak Fira. Makasih, makasih kembali. Ya udah kalau gitu, pendengar langsung aja nih yang udah di request sama siapa, Meisha, yang ada di Lampung Tengah. Ini kamu cantik banget loh covernya, profilnya pakai baju adat Lampung ya. Oke, baik kalau gitu kita akan dengarkan JJ Lihat Kebunku spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

Aku Memilihmu dalam Liga Brisia Jody featuring Fabio Asra menjadi lagu pamungkas pendengar di 100% Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar telah mengikuti day part kedua bersama Vira ya. Setelah ini akan ada rekan kita Nana hingga pukul 19 diawali dengan UMKM Bicara, berbicara mengenai peluang cuan skala franchise UMKM lokal bersama Mbak Sri Wahyuni selaku pelaku usaha kebab di Haya, dan ingin tahu peluang usaha dan gimana sih cara merintis usaha beliau melalui franchise ini. Terus dengarkan siaran kita ya dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saatnya sekarang Vira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Saya Novita Vira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

4 MHz, 4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kami kembali menemani Anda sore hari ini, kali ini dalam acara UMKM Bicara nih pendengar. Kita akan ngobrol ya tentang peluang cuan skala franchise UMKM lokal. Dan kali ini di studio kita sudah hadir narasumber kita, ada Kakak Sri Wahyuni yang merupakan pelaku usaha kebab Diha. Kita langsung aja sapa. Selamat sore Kak Sri.
1: Iya, selamat sore Kak.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ngobrolin tentang kebab Diha atau juga peluang cuannya nih skala franchise. Nanti kita bakalan bertanya-tanya gitu kan ya. Ini ide awalnya kau membuat franchise ini seperti apa gitu kan ya. Tapi mungkin di awal bisa diceritain dulu. Ini kebab Diha. Diha ini ada singkatankah atau ada story-nya nih dari namanya sendiri?
1: Jadi sebenarnya nama dari tiga anak saya. Yang pertama kan Diki, jadi D, ya kan, Diki, A-nya Hapis, Diha kan, Diki, Hapis, Arisa.
0: Oke, jadi itu singkatan itu dari nama anak-anak gitu kan ya. Oke deh, mungkin bisa diceritakan juga nih gimana sih awal mula berdirinya usaha kebab Diha ini hingga berkembang hingga saat ini nih Kak?
1: Iya, awalnya sih saya dari pasar sore ke pasar sore ya. Kemana-mana di pasar sore. Terus lama-lama saya punya tempat tuh kayak di kantin. Jadi gak ke pasar sore lagi. Saya buka dari 2021.
0: Oke.
1: Saya udah mulai buka ya dari modal yang kecil-kecil ya. Terus belum ada cabang sih pasar sore. Terus ya di kantin gitu kan. Terus kesininya ada yang kayak temen gitu, eh boleh gak kalau aku ikutan gitu dagang berapa gitu sebelum franchise ya. Ya udah deh, karena emang kita sama-sama temen kan, kasih keuntungan, win-win solution lah, dia dapat untung, saya juga dapat untung kan.
0: Oke, jadi dua-duanya menguntungkan.
1: Ya, menguntungkan, awalnya gitu, ya udah dikasih harga sekian-sekian gitu kan. Nah ya sekarang udah mulai buat franchise itu.
0: Oke. Nah, kalau ngomong soal franchise ini nih berawal dari mengajak teman gitu kan, menawarkan gitu kan ya. Nah, hingga sekarang sudah berapa nih anggota yang ikut franchise dengan kebab Diha ini, Kak?
1: Kalau yang franchise baru satu. Itu juga di Metro ya. Kalau yang teman-teman itu masih tetap apa? Belum franchise, tapi hanya kayak tadi itu aja kerjasama.
0: Okay. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih kebab Diha ini mulai mempertimbangkan nih untuk konsep kemitraan atau franchise ini?
1: Baru ada 1 tahun inilah.
0: Udah 1 tahun ya. Okay. Nah, mungkin ada nggak sih persiapan-persiapan yang dilakukan nih oleh seseorang yang ingin melakukan UMKM sebelum membuka peluang franchise ini?
1: Pasti ada ya, karena dia cuman tahu apa lokasi aja, lokasi misalnya contoh dia di sekolah ya kan, di pasar kah, pokoknya dekat keramaian. Nah, nanti saya survei tuh baiknya di mana gitu kan posisinya. Nah, terus nanti baru semuanya udah saya siapin.
0: Nah, ini kan biasanya kan permasalahan yang mungkin enggak hanya dihadapi oleh 1-2 orang aja ya. Kalau mau mulai usaha, ini pasti permasalahannya adalah di modal gitu kan ya. Nah, kalau misalkan mau ikutan nih franchise gitu, kira-kira gimana sih? Apakah butuh modal yang besarkah atau gimana nih? Bisa diceritakan?
1: Cuman kecil. Jadi dengan rupiahnya boleh saya sebutkan?
0: Okay, boleh mungkin.
1: Hanya 2.500.000 itu udah dapat botnya, semuanya. Pokoknya peralatan kebab, kompor, tabung, pokoknya cuman ada karyawan aja yang enggak. Sama tempat. Jadi udah siap semua dari payung sampai kursi.
0: Jadi dengan modal 2.500.000 itu sudah bisa buka usaha, gitu ya.
1: Iya, terus juga dapat 100 piece kebab ya.
0: Ini luar biasa ya ini ya. Tentunya ini sesuatu yang sangat menjanjikan banget ya. Yang penting ada kemauan untuk usaha gitu kan ya. Jadi nggak ada cerita nggak bisa cari cuan gitu ya. Kalau memang ada keinginan gitu mungkin kan ya. Nah, kalau menurut Kak Sari sendiri nih, keuntungan bagi pelaku UMKM ketika mereka ini mengembangkan bisnis melalui sistem franchise ini apa aja sih Kak keuntungannya?
1: Ya keuntungannya karena namanya juga kan udah terkenal ya, maksudnya mereka udah banyak tahu, apalagi kayak saya nih contohnya Kak Babdiha udah di kalangan mahasiswa ya kan, di Unila, di Polinela, terus kadang DJ juga kita kalau ada bazar-bazar di Dharma Jaya, terus di sekolah-sekolah Muhammadiyah, Al-Kausar, kita selalu ikut di situ. Jadi promosi kita itu menunjukkan apa merek kita itu lewat itu.
0: Gitu. Iya. Jadi sering bazar-bazar ya di sini ikut-ikut bazar-bazar itu.
1: Bazar-bazar UMKM ya kan, kayak di Pemkot ada acara apa ya kita ikut semuanya. Dengan salah satu itu aja sih keuntungannya karena emang udah banyak yang kenal kan dengan rasanya.
0: Oke. Kalau di Kota Bandar Lampung sendiri ada enggak sih Kak kayak komunitas untuk pelaku UMKM?
1: Ada.
0: Ada, ikut ada. Kakak?
1: Ikut dong, harus.
0: Keuntungannya apa Kak?
1: Banyak sekali. Keuntungannya tuh kita ketemu temen ya kan, yang udah banyak pengalamannya nih misalnya kan kayak kita nih, kita harus jangan apa ya, jangan merasa kita udah tahu semua. Jadi informasi itu dari mana aja, jangan kita pandang umur ya kan, usia, terus yang masih muda juga justru malah ngasih pengalaman yang lebih baik loh dari kita ya kan. Jadi untungnya itu, sama kalau ada info bazar-bazar itu mereka pasti ngasih tahu ke kita.
0: Oke, jadi sebenarnya memang kalau ngikutin komunitas-komunitas pelaku usaha UMKM ini memang keuntungannya banyak banget,
1: banyak
0: ya Kak ya.
1: Banyak banget, manfaat banget, pokoknya jangan malu dan jangan takut. Semuanya bisa bergabung siapapun.
0: Oke, baik. Nah, kalau Kakak sendiri pernah enggak sih ikut kayak pelatihan-pelatihan gitu untuk pengembangan usaha?
1: Iya, pernah. Di pengembangan misalnya pelatihan buat pembuatan apa gitu kan, kita dipanggil, tapi ya memang kita harus gercep, harus cepet karena kan banyak loh semua tuh ingin gitu. Jadi buat ibu-ibu tuh ya yang di rumah ini mah masukkan aja, jangan takut, ikutin aja, nggak ada istilahnya itu nggak ada jalan. Jadi kita tuh punya teman, semuanya teman-teman tuh baik-baik semua, ngasih tahu, ngasih info. Jadi begitu dapat info nih, ada info ini nih, cara buat pempek, cara buat apa, buat kebab, buat roti ya kan, gimsam, pokoknya ikutin aja.
0: Ikutin aja. Tapi ngomong-ngomong, kalau Kakak ini kan bidangnya kan kuliner ya, memang punya hobi masak ya Kak?
1: Bukan hobi masak, saya tuh hobi jajan kebetulan.
0: Oh, oke. Jadi malah saya justru hobi jajan.
1: Lidah-lidah kita sendiri ya. Jadi kalau kita udah biasa jajan itu gini loh, kita tuh mau yang murah, benar enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Enak ya kan. Nah, jadi kita bisa berpikir nih, murah, enak tapi tetap menguntungkan ya.
0: Benar. Dan yang namanya kalau kita memposisikan diri sebagai pelanggan, customer pun pasti kita nyari yang murah, enak gitu kan.
1: Benar. Jadi kita bisa menghargai
0: lidah. Benar banget. Dan kalau ada juga orang yang punya konsep, ya udah deh ngambil untungnya dikit aja, yang penting banyak lakunya gitu kan.
1: Tentunya.
0: Tapi memang beda-beda orang ya Kak ya. Ada juga yang memang mereka ngambil untungnya agak gede, tapi ya itu tadi bakalan dikit juga yang datang gitu kan ya. Kalau Kakak tadi ya yang pertama ya.
1: Iya, yang pertama untung sedikit enggak apa-apa, tetapi banyak permintaan
0: permintaan konsumennya itu, Oke deh. Nah, Kakak berdasarkan pengalaman Kakak hingga saat ini nih Kak, tantangan terbesar nih dalam mengubah usaha kuliner rumahan menjadi bisnis franchise ini apa sih Kak?
1: Dari rumahan ke ya modal pasti,
0: modal ya.
1: Sama tetap ya, kita mental itu tetap kena juga.
0: Kenapa
1: pasti,
0: tuh Kak?
1: Pasti kayak kita contoh kan ada yang misalnya lokasi dia nggak bagus gitu kan, kan kita juga kepikiran kalau lokasi dia itu nggak bagus, kita mau kan tetap terus ya kan, jangan hanya maaf nih ya, kebanyakan orang udah princess sama gue terserah dong, dia mau gimana terserah, yang penting gue udah. Nah, nggak gitu. Jadi kita tuh mikir kepanjangnya gimana caranya terus. Jangan abis ini kan kebanyakan ya yang ada sih beberapa orang yang punya modal tapi nggak mau pusing gitu kan ya, ada franchise tapi udah dapat franchise nggak jalan, itu sebenarnya jadi beban kita loh sebagai ya kan owner ya kan.
0: Iya benar,
1: hanya cuman sekali doang, dua kali doang, kalau bisa tambah lagi dan dia mempunyai cabang lagi dari satu orang itu kan yang kita inginkan itu.
0: Iya,
1: itu
0: benar. Aja sih. Jadi nggak hanya kitanya aja yang dapat untung, tapi orang yang yang ikut franchise juga bisa dapat untung besar gitu harapannya gitu ya kak ya. Dan yang pastinya juga kakak selaku pemilik franchise-nya juga pastinya kepengen dong ngejaga yang namanya kualitas rasa, pelayanannya juga gitu kan ya.
1: Pasti.
0: Nah itu gimana nih dari cara dari Kebab Diha sendiri menjaga kualitas rasa dan pelayanan nih supaya tetap sama di setiap cabangnya nanti.
1: Jadi kalau memang sih sekarang ini kan banyak bahan-bahan baku tuh naik ya. Ya aku harus ngurangin margin aku. Aku tetap pakai yang premium karena mereka udah tahu nih Kebab Diha rasanya ini dan aku nggak mau ganti itu. Dari saus ya kan, dari daging ya kan, dari sayuran juga sama kulit tortilanya tetap. Ya mau gimana? Itulah kita mau naikin harga.

0: kan, tetapi berjalannya waktu, nggak bisa kita mau instan tuh nggak bisa. Jadi saya pun sebelumnya hanya ibu rumah tangga yang minta sama suami awalnya kan, belum punya mental itu semua proses. Jadi kita harus gimana caranya mengarahkan kepada mereka itu kalau posisinya kurang bagus nih dari naruh kompor pun sebelah kanan atau kiri baiknya enaknya gimana gitu kan, dari taruh itu dari situ pun kita harus ngajarin benar-benar detail. Terus sama pelayanan primanya juga ya kayak terima kasih kakak, maaf ya sudah menunggu lama, seperti itu.
1: Oke, jadi keramahan itu penting, ya.
0: Penting banget.
1: Karena kalau misalkan penjualnya nggak ramah, pelanggannya kabur, gitu kan?
0: Iya, benar. Kadang mau curhat doang nih, nggak beli kebab, aduh, ya kan? Saking ramahnya nih.
1: Saking ya. Tapi kadang-kadang dari curhat itu nanti jadi pelanggan tetap biasanya ya,
0: bener,
1: kak.
0: Asli, benar. Kadang kesini anak itu tuh anak Unila datang, hai kakak, gitu kan? Mau curhat aja nggak bisa ya, beli kebab dulu. Gitu.
1: Iya. Sambil bercanda, sih, ya.
0: Sebenarnya seneng sih, ingat jadi masih muda kan ya.
1: Bener.
0: Kalau tua
1: enggak dong, jiwanya masih muda.
0: Umur
1: hanya cuman angka.
0: Betul.
1: Oke, bener banget ya. Pokoknya kalau misalkan kita selalu ceria, kita banyak ngobrol, banyak ketemu orang, sebenarnya itu membuat kita juga lebih berjiwa muda juga ya, kak.
0: Apalagi kita di kalangannya mahasiswa loh. Ingatnya kita mahasiswa terus, lupa kalau anak muda.
1: Bener. Pakaiannya juga lama-lama udah kayak anak muda juga ya. Luar biasa.
0: Dari belakang aja ya, kalau dari depan ibu-ibu ya.
1: Tetap ibu-ibu itulah ya. Oke. Nah, kak, selain modal gitu kan ya, kan kita tadi udah ngomong sebenarnya kalau modal itu bukan hal yang terlalu besar ya, karena dari modal 2.500.000 pun sudah bisa buka usaha gitu kan ya. Nah, ada nggak sih hal lain nih yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat atau pendengar kita yang ingin memulai franchise kebab Diha ini, kak?
0: Awal
1: Modal utama yang harus dipersiapkan selain modal uang.
0: Oh iya, mental.
1: Mental itu tadi
0: itu
1: ya.
0: Harus kita tanamkan. Tapi ini perlu kita ingat, mental itu enggak datang langsung tiba-tiba dari lahir ada mental, enggak. Mental itu dari pengalaman. Pengalaman itu banyak juga ya, kita mengalami kegagalan itu wajar. Karena dari awal juga saya bukan dagang kebab. Banyak sekali ya kan. Nah, nanti baru kita tahu nih basic kita itu seperti apa sih, pedagang apakah kita yang pantas gitu. Jadi kalau emang franchise itu emang udah terkenal ya, maksudnya udah mahasiswa udah kemakan merek, maksudnya konsumen tuh udah kemakan merek nih, udah taunya ini is okay, ikutin aja gitu kan. Sama posisi kita. Nah, kalau pelayanan sih ya sama sih ya, pada dasarnya yang penting kita ramah sama murah senyum, nggak mungkin juga kan kita
1: nggak boleh jutek ya.
0: Beli apa?
1: Kebab, kayaknya udah takut nih
0: gitu. Iya kan?
1: Dari jalan 10 meter udah kabur
0: ya,
1: semua nanti pelanggannya.
0: Kebab apa satpam ya, ya kan?
1: Gitu. Agak ngeri gitu kan. Oke, kalau dari kebab Diha sendiri ada nggak sih kriteria atau mungkin juga syarat nih yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi mitra franchise-nya?
0: Oh, kalau untuk saat ini cuma sehat lahir batin ya.
1: Sehat lahir batin ya.
0: Kayaknya sih sehat lahir batin. Karena ya harus menghadapi usaha yang bakal dijalanin itu gak mudah ya. Walaupun franchise 2.500.000 sekarang ini tanpa usaha yang gigih kita gak akan bisa. Karena banyak sekali pelaku UMKM ini luar biasa loh. Yang mempunyai basic yang bagus. Jadi kita jangan mau kalah deh. Gimana caranya, kan sekarang udah bisa sih kita lihat ya kan di mana-mana, gimana nih cara mensiasatin cara berdagang walaupun kita princess ya. Misalnya ada di ini, oh ya, ada jalan sehat nih, ikutin. Ada apa nih kumpulan ini, ikutin ya kan. Pokoknya di mana ada sumber daya manusia, hajar aja kalau menurut aku sih gitu aja.
1: Jadi kalau misalkan ada kemauan mah pasti gampang, pasti lancar ya untuk memulai usaha.
0: Kedua
1: gitu kan,
0: baru
1: ya.
0: Modal ya.
1: Kedua modal. Oke. Gitu. Karena kalau enggak ada keinginan, enggak ada modal, repot juga. Bener. Gitu kan ya. Nah, Kak,
2: Dengan kata lain, nggak perlu ada pengalaman ya untuk memulai franchise ini ya?
0: Enggak.
2: Oke.
0: Cuman keramahannya itu aja ya.
2: Keramahan. Oke. Okay. Kayaknya itu udah harga mati, harus ramah harga mati. Ya.
0: Sama jiwa pedagangnya itu meronta-ronta harus.
2: Bukan lagi.
0: Sekarang ini banyak sekali UMKM yang pekerja pun ikut UMKM loh.
2: Benar. Iya kan?

0: Bener banget, sekarang UMKM ini memang benar-benar lagi menggeliat juga ya.
1: Banget.
0: Oke deh, kita rehat sejenak ya kak. Oke. Ya. Kita akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami masih menemani Anda dalam acara UMKM Bicara. Dan kita akan ngobrolin kembali tentang peluang cuan skala franchise UMKM lokal nih. Masih bersama dengan Kak Sri Wahyuni, pelaku usaha kebab Diha. Kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, Kak.
1: Oke.
0: Nah, Kakak mungkin ada ya selama Kakak ini melakukan UMKM khususnya untuk kebab Diha nih, pastinya ada dong cerita suka dukanya. Mungkin bisa diceritain nih sama kita.
1: Kalau di bazar ya suka dukanya ya. Kadang kan kita ngikutin bazar itu belum tentu worth it ya. Kadang udah sewa sewa UMKM itu kita ini misalnya nih dalam satu minggu itu prediksi kita itu apa mana besar gitu kan, ternyata zong, itu bedanya. Kalau misalnya sukanya yaitu ketemu teman kita ya kan, terus ya laris dagangnya. Itu suka dukanya sih, ketemu teman lagi, terus ada info lagi nih, ada bazar nih di mana, misalnya di metro gitu kan, ada pesta rakyat gitu. Nah oke, itu sih suka dukanya, senang aja ketemu teman-teman.
0: Iya, ketemu teman-teman lalu juga dapat wawasan baru, masukan baru gitu. Kan ya, mungkin juga strategi bisnis baru juga dari obrolan-obrolan ya. Memang sebenarnya kalau kita ngobrol, kita membuka silaturahmi ini banyak ya keuntungan kita dapat ya. Oke. Nah, Kak, kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih untuk penggunaan media sosial saat ini untuk mengembangkan bisnis franchise UMKM, Kak?
1: Penting banget. Karena kan rata-rata nih ya, mama umuran 60 aja pegang handphone ya. Ya kan, media sosial ya penting. Jadi kalau kata aku sih nggak ada lagi sih zamannya emang mereka nggak pegang handphone ya. Penting banget.
0: Penting banget. Tapi ini ngomong-ngomong, penjualan dari kebab Diha sendiri, apakah juga menggunakan aplikasi?
1: Oh iya.
0: Pakai ya.
1: Disebutkan.
0: Pokoknya ya, pakai aplikasi
1: semua,
0: ya.
1: Iya semua. Aplikasi yang pokoknya yang berbau-bau
0: informasi, yang warna hijau-hijau
1: pasti,
0: itu ya.
1: Pasti dong, ya kan.
0: Itu banyak ya yang banyak membeli lewat aplikasi tersebut ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi
1: cuman
0: memang
1: ya harganya jadi berbeda ya karena emang
0: benar. Oke. Nah, gimana nih Kak cara UMKM? Karena di sini kan kebab Diha ini bisa dibilang UMKM lokal ya Kak ya. Gimana sih cara dari kebab Diha ini membangun brand nih supaya mampu bersaing dengan merek besar, Kak?
1: Tetap kita continue, maksudnya gini, kalau ada apa ya pertemuan-pertemuan UMKM kita tuh harus hadir. Jadi biar kita tuh lebih mencolok lah ya, ya atas brand kita sendiri gitu loh, ya kan? Itu selalu membawa nama brand kita. Harus kita tonjolkan, harus itu. Karena ya mereka mau kenal kita dari mana, ya kan? Kalau sewaktu-waktu yang jaganya bukan saya. Jadi mereka minimal nih, kadang nih ya, mamanya bilang, tuh beli tuh kebab di situ sama Mbak Kacamata. Tiba-tiba hari Minggu saya tidak masuk, atau karyawan saya yang jaga, atau anak saya, ya kan. Jadi kalau emang brand kita yang ditonggolkan, mereka bilang, itu loh kebab Diha, ya kan. Makanya saya selalu menunjukkan brand kebab Diha itu.
0: Oke, nah ada hal yang berbeda gak sih dari kebab Diha ini dengan kebab-kebab lain yang ada di luar sana?
1: Dalam versi saya ini ya, maaf sebelumnya saya tidak mengurangi rasa dengan apa kebab-kebab lainnya. Pasti semua juga akan menonjolkan produk saya lebih baik ya kan. Untuk saat ini sih saya mempertahankan beli yang bahan-bahan baku premium ya kan. Itu aja.
0: Jadi bahan-bahan yang digunakan oleh kebab Diha ini yang premium gitu kan ya.
1: Terus kalau seandainya itu kan kita mengalami ada nih bahan yang gak habis kan, belum tentu ya Kak, kita ini dagang habis terus ya kan. Dikalanya kalau udah cuaca kita udah gak bisa ngomong Kak, kalau hujan tiba-tiba ya kan, siapa yang mau keluar ya kan. Nah itu lebih baik kita makan sendiri aja atau kita bagi-bagi misalnya, jangan dijual lagi. Karena gini, kalau barang frozen itu udah lebih dari 5 jam dari suhu ruang yang tidak dingin atau tidak lembab itu panas ya, dia kan
0: sudah rusak.
1: Asam gitu. Jadi kalau bisa nggak hanya kebab Diha ya, pesan buat yang lain, kalau memang udah tidak layak makan, jangan dijual karena itu bakal ngerusak produk kita sendiri. Itu aja sih Kak.
0: Nah, ngomong-ngomong soal frozen nih ya, kalau kebab ini kan kuncinya ada di daging. Kita juga tadi di belakang juga tadi sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan daging ini. Nah, bisa diceritakan nggak nih?
1: Kalau daging itu kita panggang dulu ya Kak.
0: Jadi panggang sendiri nih Kak ya. Oke.
1: Okay. Kalau tortilla juga sebenarnya tortilla itu kan udah matang sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Udah matang, jadi kita cuma buat ngegaringin aja ya. Lebih biar lebih crispy aja itu. Kalau sayuran ya kriuk-kriuk gitu sih matangnya ya nggak matang banget. Gitu.
0: Oke. Okay. Justru kalau nggak matang banget itu sebenarnya taste-nya beda ya malah ya. Oke. Okay. Ada nggak sih pesan nih untuk anak-anak muda di luar sana kak yang mungkin pengen mulai usaha tapi mereka nih takut ngambil resiko kak?
1: Kalau semua usaha itu pasti ada resiko ya. Cuman kalau mental kita yang ditanamkan dari awal seperti yang saya bilang di season pertama ya, itu harus punya mental. Nah kalau memang namanya kita usaha ya semuanya, kita gak tahu apakah kita usahanya lewat mana. Tapi kalau memang udah franchise itu sih emang udah kita lihat lah ya, mereka udah kenal merek kita. Cuman tinggal posisi ya, posisi kita.
0: Okay. Nah,
1: sama ini target kita. Kalau misalnya kita jual kebab di kalangan emak-emak pengajian kayaknya enggak deh. Gitu. Harus bisa lihat gitu ya. Karena emak-emak pengajian kan pasti gini, makanan apaan sih taunya kan lemper, arem-arem ya kan. Nah, pasti keterkinian lah anak-anak muda.
0: Segmennya mungkin ya. Iya, oke. Okay. Gitu nah, ngomong-ngomong lagi kita agak-agak mundur sedikit nih ya Kak ya, ngomong-ngomong soal yang membantu nih. Ini kan karena Kakak kan sudah ada yang franchise, lalu juga ada beberapa cabang dari Kebab Diha ini. Nah, yang ngebantu ngebuat ini ada berapa orang nih? Adakah kakak merekrut pekerja lain dari keluarga mungkin?
1: Kalau untuk saat ini enggak sih, cuman aku sama anak-anak aja. Okay. Tapi kalau bulan puasa iya.
0: Oh.
1: Aku ambil karyawan buat produksi ya, karena emang banyak kan jumlahnya. Kalau di bulan Ramadan tuh ya lumayan, bisa 10 kali lipat dari hari-hari biasa ya kan, karena emang di mana-mana rame ya, apapun nggak kebab aja sih semuanya rame kalau bulan puasa.
0: Iya. Kalau bulan Ramadan ini kayak surganya untuk para pelaku UMKM. Kayaknya kalau nggak jualan rugi ya.
1: Rugi banget ya kan.
0: Jadi sambil puasa sambil jualan cuan gitu kan.
1: Semangat tapi tetap puasa ya.
0: Iya dong harus. Asli. Ya kak ya. Oke deh kak, mungkin sebelum kita akhiri obrolannya kita nih sore hari ini, mungkin ada harapan atau mungkin juga ada juga target Kebab Diha nih dalam mengembangkan jaringan franchise di masa mendatang kak. Silakan.
1: Ya semoga di tahun ini ya, tahun Hijriah ini saya sih berharap makin banyak yang bergabung untuk franchise. Jangan takut dan jangan ragu kalau kalian bisa menanamkan jiwa pedagang, mental, kuatkan modal 2.500.000 saya bantu.
0: Iya,
1: oke, Kebab Diha ya.
0: Mudah-mudahan sukses ya kak ya dengan usaha franchise-nya ya. Dan yang pastinya makin banyak lagi gitu kan. Amin. Ya tempat-tempat usaha lainnya yang akan terus berkembang. Dan yang pastinya gak kalah dong dengan produk luar ya. Walaupun kita produk lokal.
1: Pasti.
0: Siapa tahu nanti bisa keluar dari Lampung. Okay. Kan merambah ke provinsi lainnya.
1: Amin.
0: Gitu kan.
1: Ya
0: oke deh, sehat selalu ya kak.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan nanti kita ngobrol. Dan pendengar, demikian nih obrolan kita dalam acara UMKM Bicara ya, peluang cuan skala franchise UMKM lokal bersama dengan Kak Sri Wahyuni pelaku usaha Kebab Diha yang pastinya nggak perlu modal gede ya, modalnya juga masih terjangkau. Tapi Anda pastinya bisa gitu kan ya mencari cuan asalkan ada kemauan gitu kan.
1: Benar
0: ya
1: banget.
0: Jadi modalnya nggak gede asal ramah gitu kan ya untuk menarik pelanggan gitu kan. Oke deh pendengar, kita akan akhiri dulu obrolan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya.
3: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan.
0: Itulah pendengar diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Dabayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Kedengar, Bengkulu Utara akan menjadi lokasi ketahanan pangan sektor buah kelapa. Laporan disampaikan reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu lokasi hilirisasi industri kelapa nasional dalam upaya pengembangan ketahanan pangan dengan target pengembangan mencapai 1.500 hektar yang akan ditanam pohon kelapa. Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Khairo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta memonitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan program pengembangan kelapa tahun ini hanya dialokasikan untuk Bengkulu Utara saja karena keterbatasan jumlah benih. Sementara Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya direncanakan mendapat 100 hektar harus ditunda hingga tahun depan.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Khairiyah menuturkan sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki surat keputusan penetapan KSB, pohon induk terpilih atau PIT di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa unggul lokal yang tersedia. Lebih lanjut, seluruh pembiayaan program berasal dari Kementerian Pertanian. Sementara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melakukan pendampingan dan monitoring calon petani dan calon lokasi. Sementara itu, penyaluran bantuan diperkirakan dilakukan pada November atau Desember tahun 2026 setelah proses kontrak selesai. Khairiyah berharap program pengembangan kelapa tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat hilirisasi industri kelapa dan ketahanan pangan di Bengkulu. Reja Aribowo melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan antisipasi ketersediaan pangan di tengah ancaman musim kemarau 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik mendengar, musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG beberapa waktu lalu dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan yang ada khususnya di Kabupaten Bangka. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada penurunan produksi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan dampak utama akan terlihat pada sektor produksi tanaman pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan sudah pangan tersebut. Namun, karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing. Artinya potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian pangan tersebut. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita harus berkolaborasi.
1: Menurutnya kondisi produksi dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Bangka masih tergolong cukup baik. Pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui sosialisasi kepada petani terkait pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca seperti menanam varietas yang tahan kekeringan, menerapkan tumpang sari dan memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk menjaga produksi tetap stabil. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga ketahanan pangan di tengah kemarau panjang yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kita kan memasuki cuaca kemarau ya, mungkin untuk pemerintah tidak lihat juga untuk petani-petani kita dan juga untuk menyimpan bahan-bahan pokoknya lah, seperti misalkan beras. Kan kayak kemarau nih, kemarau kan kita tahulah ya kekeringannya yang bisa dibilang luar biasa, air nggak ada. Ya mungkin dari pemerintah bisa melihat itu ya, dari petani seperti apa menyimpan airnya gitu dan juga bahan pokoknya.
2: Kalau menurut saya pribadi, masyarakat tidak bisa sendiri ya, harus ada campur tangan pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ini. Karena masyarakat kan pengetahuannya minim ya Mbak ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak pemerintah mungkin untuk mensosialisasikannya. Terus juga masyarakat juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.
3: Menjaga ketahanan pangan saat kemarau panjang bisa dilakukan dengan menghemat penggunaan air, memakai sistem integrasi yang efisien dan menanam tanaman yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong atau selain itu. Diversifikasi pangan juga penting agar tidak tergantung pada satu jenis makanan saja.
4: Diperlukan langkah-langkah strategis ya untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, seperti menghemat dan mengelola air secara efektif, kemudian memanfaatkan pekarangan rumah, terus juga mengurangi pemborosan pangan ya, kayak membuang makanan atau menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu membeli dan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan pastinya juga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang itu hanya dapat terjaga melalui kerjasama semua pihak ya.
5: Mungkin bisa dilakukan seperti pengelolaan air ya, karena memang akan sangat berdampak. Terus juga mungkin persiapannya dari masa-masa sekarang, terutama untuk di lingkungan keluarga, yaitu menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi ini akan membantu sumber pangan yang baru tanpa membuat kita kesulitan untuk mencari sumber air untuk pengolahannya.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat pertanian Muhammad Fikri Hijami MSC dari RRI Palembang.
1: Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
2: Nah, oke. Jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
1: Ya.
2: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
1: Iya.
2: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah, kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas, jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
1: Ya.
2: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian, itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi, dengan pompa, Pak.
1: Iya.
2: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Dan situ ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, kemudian juga misalkan

0: kekeringan ini, Mas?
1: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
0: Ya.
1: Karena kan dia lebih karena kan akar tunjang kan. Tunggang, apa? Tunggang, bukan serabut lah pokoknya. Apa itu tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galuh, Pak. Ada lagi, nanti tanaman-tanaman cak. Apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi? Mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan. Misalkan padi 3-4 bulan panen. Tapi kalau tanaman buah-buahan kan, atau yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
0: Baik, Mas Piki, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak? Seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
1: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi dan lain sebagainya penting. Jadi okay, ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa hidup. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Nah, kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya apa.
0: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
1: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi? Perang-perang kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi sama mana di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air lah, itu penting. Jadi yang paling urgent, cak mano, berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya, ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung kan? Jadi itu harus dirangkul seperti itu.
0: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
1: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau, tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian, apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun dan lain sebagainya, karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah lahannya kan ada yang besar ada yang kecil, jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi itu bisa sedikit membantu petani, karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil seperti itu, Pak.
0: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat khususnya petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
1: Nah, jadi pada dasarnya ketika kita bicara tentang petani-petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama kita satukan pikiran, duduk sama-sama ketika ada masalah,

0: ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Firky, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genja dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
2: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
1: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Mau menjalin silaturahmi bersama masyarakat. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas bagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara terlebih. Turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Warga Belitung nih lumayan alhamdulillah lama ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi, itu kan nobarnya di Konggi, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Laporan disampaikan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi tiga klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI SP Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan

0: Mendengar antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerjasama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu berharap ada campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan pembangunan gedung PGRI Kaur yang sudah lama terhenti. Laporan disampaikan Rohil Minta, RRISP Bintuhan.
1: Terhentinya pembangunan gedung PGRI Kaur yang hampir 10 tahun terhenti sejak pertama kali dilakukan menuntut campur tangan pemerintah daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI menekankan bahwa gedung ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan para guru sekaligus fasilitas serbaguna bagi masyarakat luas. Penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bengkulu ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan iuran mandiri dari anggota PGRI. Kondisi keuangan organisasi profesi guru sangat terbatas sehingga mustahil menutupi total biaya pembangunan fisik yang telah terhenti sejak lama. Keterlibatan aktif dari pemerintah Kabupaten Kaur menjadi kunci utama agar terhentinya proyek ini bisa segera diakhiri. Dukungan konkret dari pemerintah daerah akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang mendambakan gedung representatif. Keberadaan gedung PGRI nanti diproyeksikan sebagai pusat kegiatan musyawarah, pelatihan hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik di bumi Sahase Sehijian. Dengan demikian, bangunan ini tidak sekedar menjadi simbol profesi, melainkan ruang produktif yang membawa dampak nyata.
2: Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kaur juga begitu. Karena gedung guru ini kan rumahnya guru, jadi gedung guru itu rumahnya guru, tempat berkumpulnya organisasi guru yang ada di daerah ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Oleh karena itu, dua hal, guru-guru tolong bantu pemerintah daerah Kabupaten Kaur, tapi juga kepada pemerintah Kabupaten Kaur saya minta, saya titip, tolong bantu juga para guru yang ada di Kabupaten Kaur, khususnya untuk pembangunan sarana prasarananya.
1: Bupati dan jajaran eksekutif daerah ditantang untuk mencari solusi penganggaran yang sah, baik melalui APBD maupun skema hibah berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi guru adalah wujud nyata kepedulian daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Apabila pembangunan ini rampung, masyarakat sekitar juga dipersilakan untuk ikut memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Para guru sangat berharap pada tahun ini akan ada titik terang dari pemerintah setempat agar impian memiliki gedung yang layak bisa terwujud. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Selamat sore nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap hati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami hadirkan informasi Adlibs nih ke ruang dengar Anda pendengar, di mana rumah produksi Leo Picture ini menghadirkan ada film terbaru bertajuk Jangan Buang Ibu nih. Film yang diadopsi dari sebuah novel karya Wahyu Dera Priyangga. Kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya pendengar di tengah keterbatasan. Namun ia justru menghadapi kenyataan pahit menjalani hari-hari tuanya di panti jompo. Nah, film ini dibintangi oleh Nirina Zubir, ada juga Dwi Sasono, ada Reval Hadi, Kori, Amanda Manopo, Erika Kat, dan juga bintang besar lainnya. Dan Anda bisa menyaksikan film Jangan Buang Ibu ini yang akan tayang mulai tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda. Nah, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa nih hubungi ataupun juga kunjungi sosial medianya di @filmjanganbuangibu dan juga di @leopictureofficial ya. Dan kami akan masih menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Rinko Menauza Ejad PMBA, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lau di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lau akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lau dan analis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat sore nih untuk Anda yang saat ini baru aja mau pulang atau ya harus lembur, semangat ya. Oke, pendengar satu Adlib kami hadirkan nih Adlib Green Generation Bandar Lampung ya. Ini kabar gembira nih untuk Anda pencinta alam ke pendengar, karena Green Generation Bandar Lampung ini akan melaksanakan kegiatan seru ya untuk Anda, yaitu Gemar Green Generation Menanam Mangrove dengan tema Inspired by Nature for Climate for Our Future, pendengar. Dan untuk tanggal ataupun harinya, ini pada hari Minggu 23 Juni 2026 pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pulau Pasaran, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi melalui telepon atau WA ya di 0821-8411-7133 atas nama Rachel, atau di 0813-7394-3402 atas nama Saka. Sekali lagi di 0821-8411-7133 atas nama Rachel, dan 0813-7394-3402 atas nama Saka. Saya Bumi Ruwajurai, hijau sai makmur. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, makanan memang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat seseorang mengalami kenaikan berat badan. Namun sejumlah kebiasaan sederhana yang dijalani sehari-hari ternyata secara diam-diam juga bisa membuat berat badan bertambah. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele sebenarnya malah bisa menghambat proses diet. Nah, akibatnya berat badan sulit turun meski sudah menjalani pola makan dan program yang ketat. Karenanya proses diet ini tidak hanya sebatas mengatur pola makan, tetapi juga merubah gaya hidup sehari-hari. Kali ini kami akan hadirkan ya beberapa kebiasaan kecil yang tanpa disadari ini bisa membuat berat badan kita meningkat. Di antaranya adalah kurang tidur. Ternyata pendengar, waktu dan kualitas tidur ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap berat badan. Ya, di mana hanya tidur selama 5 jam setiap malam ini memiliki resiko kenaikan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur selama 7 jam atau lebih. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang kurang tidur juga cenderung memiliki perut yang buncit, pendengar. Pasalnya, orang yang kurang tidur rentan mengalami penumpukan lemak visceral di bagian tubuhnya, termasuk di perut dan sekitar pinggang. Lalu hal-hal lainnya, kebiasaan sederhana yang bisa meningkatkan berat badan adalah makan terlalu cepat, lalu kurang minum, sering stres, keseringan duduk, makan sambil ditemani gadget. Nah, itu tadi ya beberapa hal ataupun kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan ternyata diam-diam membuat berat badan menjadi membengkak atau meningkat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar, pukul 17 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya Ruang Dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.
1: Udah gitu ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Stop. Wah, tuh, wah, enggak.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, kami ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beduk kumandang azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 1 hingga 6 bersama Sugianto.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda dalam acara Lampung Sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi ke ruang dengar Anda.

0: benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan ya perbaikan ekosistem Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis MPG di wilayahnya. Provinsi Lampung ini dikatakan ya masih butuh program makan bergizi gratis, pendengar, karena konsumsi protein Lampung masih nomor 5 terbawah secara nasional, sehingga sumber daya manusia kita ini masih membutuhkan program ini untuk memperbaiki ataupun perbaikan gizi, pendengar. Dan dengan telah berjalannya program MBG, maka dipastikan akan ada perbaikan ekosistem Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Lampung. Rahmat Mirzani juga menjelaskan nih bahwa perbaikan ekosistem Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program MBG dilakukan salah satunya dengan mengintegrasi dengan BUMDes, koperasi dan UMKM yang ada di desa. Kemudian harus juga mendorong peran serta dari masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Rahmat Mirzani juga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini menjadi alat untuk menumbuhkan ekonomi desa melalui terserapnya komoditas pangan, adanya kenaikan harga jual komoditas pangan di tingkat petani dan adanya penyerapan tenaga kerja di dalamnya. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore untuk Anda nih yang mungkin saat ini masih lembur, belum bisa pulang. Ya, namanya hari Senin ya. Kalau hari Senin ini memang pekerjaannya biasanya lebih banyak dibandingin dengan hari-hari lainnya ya. Tapi tetap semangat aja, mudah-mudahan pekerjaan Anda bisa terselesaikan tepat waktu nih pendengar. Ya, pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Dimana seiring bertambahnya usia, tentunya daya tahan tubuh ini akan menurun ya. Dan resiko gangguan kesehatan juga akan semakin meningkat tentunya. Oleh karena itu pendengar, tersedianya layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan ini menjadi hal yang sangat penting supaya lansia tetap sehat, mandiri, dan nyaman untuk menjalani harinya pendengar. Ada beberapa jenis layanan kesehatan yang tersedia tentunya. Ada pemeriksaan kesehatan berkala, ini dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk memantau tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, lalu juga fungsi jantung hingga kepadatan tulang. Pemeriksaan ini akan membantu kita pendengar untuk mendeteksi penyakit sejak dini sebelum menjadi parah. Lalu ada juga pelayanan pengobatan dan perawatan lanjutan ya. Ini meliputi ada pengobatan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau juga rematik, serta perawatan luka atau pemulihan pasca sakit. Ada juga layanan di rumah bagi lansia yang sulit untuk bepergian nih pendengar. Dan lalu ada juga pelayanan rehabilitasi dan kebugaran, pelayanan kesehatan jiwa dan sosial, ada juga pendidikan kesehatan untuk lansia dan keluarga. Nah, untuk memanfaatkan layanan kesehatan ini, Anda bisa datang ya ke puskesmas atau posyandu lansia terdekat secara teratur. Anda juga bisa menggunakan jaminan kesehatan yang Anda miliki untuk mempermudah akses layanan. Anda bisa juga melibatkan anggota keluarga dalam merencanakan dan mendampingi saat pemeriksaan. Lalu bisa juga tanyakan secara jelas ya kepada tenaga kesehatan mengenai cara menjaga kesehatan sehari-hari. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan ya layanan kesehatan ini, karena tentunya ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, terutama untuk Anda para lansia. Jadi walaupun sudah lansia bukan berarti gak sehat, harus tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Dan pendengar, informasi ini mengakhiri juga nih kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara Lampung Sore ini. Andina juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda dalam Lampung malam ini, dan sesaat lagi juga kita akan bergabung nih bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: hubungan. Dan ini kami sudah ada cara kirim tas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga di transfer sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86/2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1/2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih lantai menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah.

0: abadi dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
3: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada kubur baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
2: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
5: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
4: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah.

air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

88 MHz. 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, baru utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
8: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
7: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
8: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
7: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
8: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
9: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Setelah hujan, ada wedang. Mini drama produksi RRI Jember. Naskah ditulis Aura Cahya Karunia Rizal. Suara hujan baru saja reda. Tetesan air dari atap terdengar perlahan.
2: Cahaya sore habis hujan itu emang paling bagus ya. Perfect banget buat syuting opening.
3: Nay, kamu ngapain sih dari tadi muter-muter di teras sambil pegang HP terus?
2: Aku lagi nyari angle kak buat konten budaya. Aku tuh kepikiran loh buat angkat cerita tentang wedang cor buat tema tugas terakhirku.
3: Wedang cor? Serius kamu? Itu tuh minuman orang tua tau Nay, yang cuma dikenal sama orang-orang kampung. Siapa juga coba yang mau nonton konten kayak gitu?
2: Kak, justru itu. Karena gak ada yang tahu, makanya aku mau ceritain. Nah, wedang cor itu bagian dari budaya Jember loh, Kak. Dari masa kecil kita juga.
3: Aku tuh ngerti maksudmu. Tapi zaman sekarang, orang tuh cari tontonan yang visualnya keren dan temanya modern. Kamu tuh bisa kok bikin yang lebih menjual. Ngapain coba ngambil topik yang bakal dilewatin orang gitu aja?
2: Kamu tuh selalu mikir dari sisi yang laku ya kak? Gak semua hal loh harus viral buat punya arti.
3: Aku tuh cuma gak mau kalau kamu tuh ngalamin hal yang sama kayak aku dulu. Waktu aku bikin konten tentang musik daerah, aku pikir orang juga bakal bangga nontonnya. Tapi apa? Hasilnya nihil. Cuma ditonton belasan orang. Rasanya tuh sia-sia.
2: Mungkin bukan sia-sia kak. Mungkin waktunya aja yang belum tepat.
4: Lo, kok malah tegang gini sore-sore? Hujan saja sudah berhenti, tapi kalian masih berawan. Sini, Mbak buatin wedang cor dulu. Biar yang panas bukan cuma suasananya, tapi juga gelasnya.
2: Mbak, kok tiap sore habis hujan mesti bikin wedang cor sih? Emang gak bosen, Mbah?
4: Lelendek. Orang itu kalau sudah nemu sesuatu yang ngangetin hati, ya susah lepas, Nduk. Wedang cor itu bukan cuma minuman, tapi bagian dari hidup Mbah sejak dulu.
3: Sejak dulu tuh maksudnya udah dari kapan sih Mbah?
4: Ya waktu Mbah masih muda. Waktu Mbah Kung kerja di bengkel. Sore-sore Mbah Kung sama teman-temannya itu sering ngajak Mbah nongkrong di warung wedang cor langganan di sekitar Kaliwates sana. Dari dulu suasananya selalu rame. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa, kadang cuma diam sambil menghirup aroma jahe panas. Tapi yang bikin kangen bukan cuma rasanya, tapi suasananya, Dok.
2: Tapi kenapa sih, Mbah, namanya wedang cor? Kayak tukang bangunan aja.
4: Iya, banyak yang ngira gitu juga. Padahal bukan karena tukang, tapi karena tampilannya, Dok. Jadi kalau wedang cor dilihat dari atas, warnanya itu pekat, teksturnya kental, hasil campuran jahe, susu, sama ketan yang diaduk jadi satu, mirip koyok adonan cor-coran bangunan.
3: Oh, jadi cor itu karena kelihatannya kayak cor-coran ya, Mbah? Bukan karena diminum tukang cor.
4: Iya, tapi yang menarik itu bukan cuma namanya loh, Dok. Tapi maknanya. Wedang cor itu melambangkan semangat menyatu dan melebur. Ya koyok bahan-bahan bangunan gitu yang disatukan jadi satu rasa. Jahe ngasih panasnya, susu ngasih lembutnya, ketan ngasih rasa kentalnya. Semuanya beda, tapi kalau digabung, wah, malah jadi sesuatu yang kuat dan ngangeni.
2: Jadi kayak simbol kebersamaan gitu ya, Mbah?
4: Iya, Dok. Dulu orang-orang minum wedang cor itu bareng-bareng di warung sambil ngobrol, ngalor, ngidul. Gak peduli dari mana asal mereka. Yang penting suasananya hangat. Wedang cor itu bikin orang nyatu kayak campurannya. Itu yang sekarang sudah mulai hilang. Sekarang orang-orang lebih sering hangat sama layar HP.
3: Ya juga, dulu angkatnya dari gelas, kalau sekarang dari notifikasi, Mbah.
2: Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbah, filosofi wedang cor ini dalam banget ya. Gak cuma soal rasa, tapi juga soal hidup.
4: Betul itu. Hidup itu memang koyok wedang cor, Nduk. Harus bisa nyatukan yang beda-beda. Kadang pahit, kadang manis, kadang panas. Tapi kalau bisa nyatu, hasilnya, wah, hangat dan kuat.
3: Berarti Jemur punya pelajaran hidup dari segelas wedang dong, Mbah?
4: Iya, Dok, pinter. Dan itu kenapa Mbahmu ini seneng banget cerita soal ini. Jember punya banyak budaya, tari, musik patrol, sampai kuliner. Tapi belum banyak yang tahu, bahkan mungkin sering dianggap sepele wedang cor ini. Wedang cor di warung-warung, padahal dari warung sederhana itu ada budaya guyub rukun dan rasa saling nyambung yang luar biasa.
2: Berarti kalau aku nanti bikin konten, aku bisa ceritain ini juga ya, Mbah, tentang wedang cor dan juga tentang makna di baliknya.
4: Wah, itu malah bagus, Dok. Iya, supaya orang-orang tahu kalau budaya itu bukan cuma dari pentas atau panggung atau tarian, tapi juga dari segelas minuman yang nyatukan orang setelah hujan.
3: Serius deh, Mbah. Rasanya jadi beda setelah dengar cerita dari Mbah.
4: Ya jelas, wedang cor itu diminum bukan cuma pakai lidah, tapi pakai hati.
2: Setelah hujan ada wedang, nah setelah dingin ada hangat.
4: Iya, Nduk. Dan semoga setelah kalian, budaya ini tetap urip. Ora cuma dicerita, tapi dirasa. Ayo, ngombe wedang cornya.
1: Demikian mini drama Setelah Hujan Ada Wedang dengan para pemain. Ara diperankan Ara, Naya diperankan Naira, Mbah Putri diperankan Eti Darmiati, dokumentasi Laura, sutradara Aura Cahya, produksi RRI Jember.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan malam hari ini? Luar biasa sekali, Obriano kembali menemani Anda untuk edisi hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Pendengar, kalau misalnya kita ngomongin tentang prestasi olahraga, tentu tidak bisa dilepaskan dari proses panjang yang penuh latihan, disiplin, kerja keras, dan juga semangat pantang menyerah. Di balik setiap medali dan kemenangan ada perjuangan yang dimulai dari tempat latihan atau dojo ya, hingga akhirnya berkesempatan tampil di arena kompetisi tingkat nasional. Malam hari ini luar biasa sekali ya pendengar ya, ini Obi sudah terhubung bersama narasumber Obi. Itu ada Tubagus De Maulid, founder Judo No Kaizen atau JNK Club. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama dia ya. Halo, selamat malam Tubagus.
1: Selamat malam Bang Obi.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa malam ini.
0: Alhamdulillah ya, oke. Ini lagi di dojo apa lagi di rumah nih Gus?
1: Ini lagi di kafe nih.
0: Oh, lagi di kafe, oke oke. Kita ngobrol sebentar gak apa-apa ya?
1: Boleh, Bang, boleh.
0: Oke, nah mungkin bisa Bagus ceritain sedikit nih tentang klub Judo No Kaizen ini. Terus kapan berdirinya, abis itu visinya yang diusung dalam membina atlet judo itu yang seperti apa? Silakan.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya itu Bagus Indra Maulid. Saya founder dari Judo No Kaizen. Terima kasih untuk kesempatan dari NRI. Di kesempatan ini mungkin aku akan coba kenalin tentang Judo No Kaizen.
0: Yeah.
1: Sebenarnya ini berawal dari 1 Januari 2022. Ini dari komunitas kecil. Awalnya aku beri nama Tubagus Judo Team. Nah, karena perjalanan ini naik turun dan juga ada kesibukan di pekerjaan, akhirnya aku jadi pelatih. Jadi pelatih kata Lampung. Sekaligus membawa atlet kata di PON Aceh Sumut 2024. Kemudian setelah PON, aku mulai fokus ke klub.
0: Iya.
1: Itu pada 1 Oktober 2024. Latihan ini mulai rutin, kemudian mulai kepikir kayaknya harus buat sesuatu yang beda daripada klub yang lain gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pada tanggal 22 April 2025 aku ketemu dengan teman-teman Judo No Kaizen. Nah, jadi Judo No Kaizen ini terinspirasi dari kata judo. Judo itu artinya jalan kelembutan.
0: Oh. Gitu. Okay.
1: Dan kaizen itu artinya filosofinya perbaikan kecil setiap hari. Gitu. Jadi kalau JNK ini bukan cuma klub latihan teknik, fisik, juga bisa jadi wadah untuk membentuk karakter, disiplin, tentunya juga untuk mental yang kuat dan semangat terus berkembang.
0: Keren.
1: Kalau untuk visi mungkin kami tentunya membangun komunitas judo yang terbuka untuk semua kalangan gitu, dan juga membina atlet dari dasar. Kita bisa melahirkan generasi muda yang berprestasi di kancah sampai internasional.
0: Mantap. Tapi Gus, kalau boleh tahu kenapa sih milih judo sebagai olahraga yang ditekuni gitu, khususnya mungkin di luar sana anak-anak dan juga generasi muda gitu?
1: Baik, di judo ini juga sebenarnya merupakan salah satu cabang olahraga yang ada di Olimpiade. Jadi kalau di The Bone itu ada 21 cabang olahraga, nah, termasuk judo. Nah, kalau di Olimpiade itu persyaratan olahraga bisa masuk ke Olimpiade itu banyak standar-standarnya, salah satunya keamanan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di judo memang terlihatnya membanting-membanting gitu. Tapi ya bisa masuk Olimpiade gitu. Artinya memang bantingan itu tidak melukai ataupun tidak mencederai.
0: Oh.
1: Itu karena di judo itu kan secara harfiah itu berarti jalan kelembutan. Itu atau cara hidup yang berlandaskan kelembutan.
0: Oh. Okay.
1: Kalau kita lihat dari makna

0: dunia itu tidak selalu melawan kekuatan dengan kekuatan gitu. Tapi bisa menggunakan teknik keseimbangan, timing maupun kecerdasan dalam bergetar gitu. Nah, di judo juga ada dua prinsip. Yang pertama itu Shiryu Zenyu, yaitu menggunakan energi secara efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau di teknik ketika kita ingin membanting lawan, itu kita bisa memanfaatkan tenaga lawan.
1: Oh, iya.
0: Nah, serta juga ada juga prinsip Jitakyu, yaitu saling membantu untuk kemajuan bersama. Jadi untuk bagi anak-anak dan generasi muda, judo ini sangat baik karena bukan selain melatih keberanian, disiplin, melatih juga fokus, koordinasi tubuh, gitu. Karena di awal itu kita mengajarkan cara jatuh atau ukemi. Gitu. Ukemi itu cara jatuh sehingga anak-anak itu bisa belajar lebih siap secara fisik dan mental. Jadi gitu bang.
1: Oke. Tapi untuk proses pembinaan atlet di klub Judo no Kaizen sendiri hingga mampu melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional seperti apa sih Gus?
0: Ya tentunya kita mempersiapkan secara kontinu. Ya seperti filosofi Kaizen kan. Bertahap, bertumbuh secara bertahap gitu. Makanya kita tetap memperhatikan kedisiplinan atlet gitu. Dimana kita sama-sama komitmen. Tentunya judo ini hanya hobi gitu. Tapi kan yang jadi prioritas mereka kan tentunya pendidikan gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi selain mereka fokus ke pendidikan, kita coba kembangkan prestasi mereka melalui judo. Mungkin di sekolah akademiknya agak kurang prestasinya gitu kan. Dengan adanya judo bisa meningkatkan prestasi di bagian akademi. Gitu. Jadi kita sama-sama komitmen di judi JNK ini, kita latihan seminggu 4 kali, bang. Nah, diharapkan pada seluruh atlet itu ya komitmen seminggu 4 kali ya seminggu 4 kali gitu. Ibaratnya kalau sebulan berarti kan 16 sesi lah.
1: Iya benar.
0: Gitu. Nah kalau kita berbicara tentang konsep profesionalitas itu kan ibaratnya 10.000 jam gitu.
1: Oh,
0: 10.000 jam itu ibaratnya kan 60 tahun gitu. Nah, apa satu sesi 2 jam itu cukup buat mencapai 10.000 jam tersebut? Tentunya enggak gitu. Makanya untuk persiapan kejuaraan ini tentunya kita sangat komitmen soal konsistensi dan latihan. Supaya materi yang disampaikan tetap berlanjut.
1: Nah, Gus kan Kasat Cup 16 ini kan apa maksudnya cukup ajang yang cukup bergengsi gitu ya. Ini kira-kira atlet yang akan diberangkatkan ini berapa dan di kategori apa aja nih mereka ini akan bertanding?
0: Kalau untuk Kasat Cup 2026 ini dari JNK ada 11 atlet yang berangkat mewakili Lampung. Dan tentunya 11 atlet ini sudah mengalami proses seleksi itu pada tanggal 26 April 2006 di Dojo Unila. Kalau untuk keseluruhan itu ada 43 atlet. Nah, 11 atletnya dari JNK.
1: Wow.
0: Terdiri dari 2 atlet kadet, kemudian 5 atlet senior, dan 4 atlet kata. Mereka ini nanti akan bertanding sesuai dengan kategori dan kelasnya masing-masing. Itu bang.
1: Sejauh ini gimana nih persiapan untuk menghadapi Kasat Cup ini, Gus?
0: Alhamdulillah sejauh ini persiapan sudah berjalan cukup baik. Para atlet juga sudah latihan rutin, baik dari teknik maupun fisik, serta mental dalam bertanding. Kita juga sudah melakukan beberapa kali evaluasi. Baik dengan kekurangan masing-masing atlet gitu kan. Tentunya juga kita masih baru, ibaratnya fokusnya masih di bawah 2 tahun lah gitu. Dan ada beberapa atlet kita juga yang memang baru pertama kali ke nasional gitu. Nah ya, kita lihat perjuangan mereka ya setelah seleksi itu udah luar biasa gitu. Bisa menang kelak lah gitu bahasanya gitu, enggak menggunakan teknik gitu. Nah karena Kasat Cup ini level nasional, ya kami tekankan kepada atlet itu untuk harus lebih serius dalam bertanding lah gitu. Kayak mereka harus menjaga kondisi tubuh, pola makan juga diatur, berat badan juga dijaga, istirahat yang cukup, sama konsistensi dalam latihan gitu.
1: Karena kan ini kan acara nasional gitu kan. Nah ini kira-kira ada gak sih program-program latihan khusus gitu yang diterapkan untuk menghadapi lawan-lawan dari berbagai daerah, mungkin dari DKI, dari Jabar, atau dari lain dan lain-lainnya?
0: Tentunya ada bang, karena kalau di pertandingan itu sering ada slogan 1000 kali tanding 1000 kali menang. Artinya ketika kita mengenali lawan kita, ya 1000 kali tanding kita 1000 kali menang gitu. Makanya kita juga program khususnya tentu mempelajari pola-pola pertandingan dari lawan-lawan yang akan dihadapi gitu. Kayak kita nonton video-video yang sudah ada dari di kelasnya masing-masing gitu, kita pelajari oh tekniknya ini, tekniknya ini harus seperti apa gitu. Kalau misalkan lawannya seperti ini, kita harus seperti apa gitu. Jadi mau lawan itu sehebat apapun, kalau kita tahu kelemahannya, kita bisa menang gitu. Gitu. Jadi selain itu kita juga tentunya kita melatih fisik. Gitu. Jadi kalau di judo itu kalau kita punya teknik tapi kalau tidak punya fisik juga nggak bisa membanding.
1: Benar.
0: Gak punya
1: telik,
0: gak bisa
1: gemanding
0: juga.
1: Iya benar.
0: Keduanya harus di balance kan.
1: Oke. Okay. Dan sejauh ini tantangannya apa nih Gus untuk persiapan para atlet menuju kompetisi?
0: Tentunya kalau di judo tantangannya itu lebih ke kondisi fisik, mental. Karena kalau fisik ya identik dengan berat badan. Ini masih oper-oper kan,
1: iya. Benar.
0: Itu tantangannya menjaga berat badan mereka. Dan juga kadang masih baru kan berumur tanding gitu, pasti nervous, susah tidur kan, gitu kan.
1: Iya benar.
0: Gak mood makan gitu. Jadi tantangan-tantangan dari segi fisik gitu. Kalau mental ya mungkin melihat dari atlet-atlet lain, misalkan kayak DKI kan ada PPOP. Jadi memang kerjaannya ya latihan aja gitu, ibaratnya sekolah ya dia latihan gitu. Mungkin melihat lawan yang seperti itu mungkin mental mereka terjadi agak goyah gitu. Mungkin itu yang jadi PR kita gimana.
1: Oke, nah ini tugasnya para pelatih gimana nih untuk menjaga motivasi dan mental bertanding nih supaya atlet-atlet tetap percaya diri gitu saat turun ke area nanti.
0: Tentunya aku coba terapin juga filosofi Kaizen gitu. Kayak mereka yang baru pertama kali ke nasional, ya kita gak muluk-muluk gitu. Dari target-target yang minimal dulu lah gitu. Sekali menang kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Bahkan kalau memang mereka menang, kita kasih reward sebagai bonus mereka. Satu kali pom 100.000 misalkan gitu. biar mereka lebih semangat
1: gitu kan. Iya betul.
0: Misalnya gitu. Walaupun memang gak sepadan, cuman ya bisa ngebantu buat semangat mereka.
1: Mood booster gitu.
0: Jadi,
1: ya
0: Gus ya. Mood booster mereka. Jadi lebih ke apa ya, kita membangun suasana tim yang lebih solid gitu. Kayak kita ngedukung, ya kita ngesupport. Jadi atlet fokus hanya bertanding saja gitu.
1: Oke. Untuk target sendiri yang mau dicapai dalam ajang Kasat Cup sendiri apa nih Gus?
0: Kalau target tentunya kita punya atlet senior. Kita punya atlet senior kurang lebih 5 orang dan kita berharap bisa dapat prestasi yang maksimal karena di judo itu sistemnya kredit poin bang.
1: Okay.
0: Jadi sebelum menuju pon itu ada kejuaraan-kejuaraan yang harus diikutin
1: yang resmi
0: dari PBPJSI. Jika kita menang masuk 8 besar itu kita dapat poin. Nah poin itulah yang nanti di akhir direkap 8 besar atau 10 besar itu bisa masuk pon gitu. Jadi harapan kami ya untuk yang senior bisa mendapatkan poin yang maksimal dan tentunya untuk yang atlet kadet ya bisa menambah pengalaman jam terbang mereka.
1: Oke. Dan harapan untuk perkembangan olahraga judo di daerah supaya semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk bergabung apa nih Gus?
0: Tentunya harapan kami khusus judo di Lampung ini semakin dikenal gitu kan, dan mendapat dukungan yang lebih luas dari pemerintah, sekolah, orang tua maupun masyarakat di Lampung. Nah, judo juga itu bukan hanya olahraga bela diri, tapi juga itu sarana pendidikan karakter. Nah, di judo juga ini anak-anak itu belajar disiplin, berani, sportif, tanggung jawab, serta menghargai proses. Dan untuk di Lampung juga itu kita sudah punya contoh bang.
1: Iya.
0: Jadi atlet berprestasi kita yaitu Indah Permatasari itu salah satu atlet yang sudah mengharumkan nama Lampung kemarin di PON Aceh dia dapat emas, kemudian juga SEA Games yang kemarin dapat perak.
1: Wow.
0: Itu kemarin juga ini sudah ikut Asian Open, dia sudah sering dapat emas gitu. Wow. Nah, prestasi Indah ini bisa menjadi bukti bahwa atlet judo di Lampung ini punya potensi besar untuk bersaing sampai di tingkat internasional. Bahkan dulu saya bilang itu Lampung itu harimau Sumatera.
1: Iya.
0: Harimau Sumatera gitu. Jadi ya kalau ketemu orang Jawa kita bisa diperhitungkan gitu. Jadi harapannya seperti itu. Semakin banyak generasi muda yang tertarik mencoba judo gitu kan, dan juga semakin banyak sekolah yang membuka ruang untuk pembinaan judo di usia dini.
1: Baik. Nah, ini mungkin kalau misalnya ada pendengar kita di malam hari ini tertarik dan mau bergabung bersama klub Judo No Kaizen, kira-kira ada bisa update kegiatan infonya di mana begitu?
0: Bisa, kalau untuk info kegiatan kita aktif di sosial media, itu ada di TikTok sama di Instagram, Judo No Kaizen. Saya aja Judo No Kaizen, atau kalau mau misal di website resminya ada di judonokaizen.com. Kita latihan itu sekarang ada di 3 tempat. Satu di Dojo Unila, satu lagi di Dojo Polda Teluk, sama ada di SMA Saperius Spring Sewu.
1: Oke.
0: Saya juga nanti berharap mohon doanya kalau memang jadi, kita mau ekspansi lagi ke Jenta Tangerang.
1: Wow, keren. Gitu. Amin. Terakhir Gus, kira-kira untuk pesan untuk para atlet muda yang ingin berprestasi di bidang olahraga khususnya judo apa ini kira-kira nih?
0: Yang pertama, jangan takut untuk memulai.
1: Oke.
0: Yang kedua ya, jangan cepat menyerah. Kalau misalnya gagal ya coba lagi. Karena di judo ini kita belajar bahwa jatuh itu biasa gitu. Tapi kita dibanting terus, dibanting-banting gitu kan.
1: Tapi yang
0: terpenting ya bagaimana kita mau bangkit dari kejatuh itu gitu. Memperbaiki diri, terus berlatih gitu kan. Nah, nanti prestasi itu akan datang secara datang sendiri gitu, bukan secara instan. Nah, prestasi itu lahir dari kerja keras, disiplin dan proses yang dilakukan setiap hari. Nah, seperti jargonnya di Judo Kaizen. Improve every throw. Terus improve every throw, yang artinya terus menjadi lebih baik setiap proses, setiap latihan, dan setiap langkah. Gitu bang.
1: Oke, kalau gitu thank you Agus ya, udah bisa ditelepon, bisa ngobrol. Luar biasa, sukses untuk persiapan Kasat Cup-nya ya Gus ya.
0: Siap, terima kasih bang.
1: Oke, kalau gitu selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik pendengar, demikian obrolan Novi bersama Tubagus D. Maulid, founder Judo No Kaizen atau JNK Club. Luar biasa ya, dari Dojo ke Arena Nasional, persiapan atlet judo menuju Kasat Cup 16 atau tahun 2026. Ya, kita doakan semoga teman-teman perwakilan dari Provinsi Lampung yang akan menuju Kasat Cup ya, khususnya teman-teman dari Judo No Kaizen. Tadi si Bagus bilang ada 11 ya, ada 11 atlet perwakilan dari Judo No Kaizen itu akan berlaga di Kasat Cup 2026 ya. Semoga bisa balik dengan emas sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya Lampung bisa membawa sesuatu yang luar biasa kan pasti akan diapresiasi lah ya. Khusus tadi si Bagus juga sempat bilang kalau untuk judo Lampung itu cukup diperhitungkan. Ih, memang luar biasa ya. Ya udah kalau gitu pendengar, itu dia tadi obrolan Obi sama Tubagus D. Maulid, dan jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nana Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar kita di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di kesempatan malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Menemani aktivitas malam hari Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, Obriano akan memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda pendengar ya, yang luar biasa sekali. Malam hari ini pasti akan sangat amat berat gitu ya untuk sebagian orang, karena biasanya kalau hari Senin tuh awal-awal yang sungguh tidak menyenangkan gitu kan, tapi memang harus kita lalui, harus kita jalani, dan kita harus syukuri. Nah oke, kalau gitu kita langsung aja ketemuan dari 0816-3225. Halo, assalamualaikum Bapak Obi. Waalaikumsalam. Aku Meisha, markas lagunya Nadina Miza yang judulnya Sorai. Salamnya buat Bapak Obi, terima kasih. Semangat terus siarannya, thank you. Segitu dulu, terima kasih Bapak Obi. Sama-sama Mei, sama-sama ya. Dari Nadine ya, judulnya Sorai. Oke, nanti aku coba cari ya. Terus dari 0878-2099. Selamat malam Bang, selamat malam. Mau denger lagunya Rita Effendy dong, judulnya Januari di Kota Dili. Oke, saya coba cari ya lagunya. Dari 0823-8225, mau denger lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Siap, nanti coba dicari ya. Halo Kak, selamat malam, selamat malam. Mau denger lagunya Dewa 19 dong, judulnya Emotional Love Song. Oke, boleh. Terus, selamat malam Kak, selamat malam. Dari 0858-3050, mau dengerin lagunya Dea Mirella, judulnya Takkan Terganti. Oh, duh. Apa nih, Takkan Terganti ya. Dari 0822-1320, mau dengerin lagunya Kris Dayanti dong, yang mana aja terserah sama yang siaran. Siap. Nanti saya puterin yang enak lah pokoknya ya, pokoknya di malam hari ini, oke? Yaudah, kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request via WhatsApp ya, sembari menunggu pertandingan siapa sih hari ini ya, nanti malam ya. Nanti malam tuh, sebentar ya, coba Obi lihat dulu ya. Nanti malam juga ada ya, ada relay ya dari Pro 3 Jakarta. Ada Argentina lawan Austria. Oh, ini seru juga nih ya kan. Ini untuk orang-orang yang menjagokan Argentina, kayaknya wajib banget nih untuk nonton nanti malam ya. Yaudah, kalau gitu pendengar, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: bener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Menarik.
1: Wah, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
2: Iya. Ya, assalamualaikum sama Pak Dian.
1: Jaya Pak Giat di Palembang.
2: Ya, kita nih sepertinya ini udah lolos ke babak 34 besar.
1: Oh, ya. Gitu.
2: Sudah ini udah pasti lolos nih.
1: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
2: Itu mah enggak usah masuk hitungan Mas Austria main. Udah pasti menang.
1: Bener.
2: Otomatis ini.
1: Oke, baik Pak Giat.
2: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
1: Waduh, keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
3: Ya.
1: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020, mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
3: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
1: Oh, satu.
3: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
1: Porsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
3: Enggak, Ronaldo
1: 41 tahun. Oh,
3: Messi 38.
1: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
3: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
1: Oke, okay, lalu
3: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
1: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke,
3: okay.
1: Oh, baru ulang tahun ya. Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
3: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
1: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Oke, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland,
0: Mbappe,
1: jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Astra ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, ini halo Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari.
0: Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini. Pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu ya.
3: Baik, baikpun di nanti di fase knockout gitu ya. Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini gitu. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu gitu.
0: Oke, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti ya.
0: Oke, baik, makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya,
4: saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih,
4: bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adunisi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Sanggup. Oh, okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tufan. Pemain di Austria kan banyak main di Jerman kan?
1: Iya, betul.
0: Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Baik, ada kejutan dari Austria berarti.
5: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina tuh? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start
0: Alaba juga.
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia, oh, oke. Okay. Nah, menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.

0: Iya, siap.
1: Oke, Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
2: Abdurrahman di Malang.
1: Halo, Pak Abdurrahman.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga, Mas Rudi.
1: Salam olahraga, Pak Abdurrahman. Silakan, Pak. Menurut Anda gimana nanti babak kedua ini, Pak?
2: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
1: 5-0 Perancis.
2: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak karena optimis 5-0 ini, Pak?
2: Iya, karena pertahanannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus. Semuanya pemain
1: lengkap Perancis ya.
2: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik, ya, baik.
2: Berani menjagokan Perancis 5-0.
1: Iya. Oke. Nah,
2: gitu. Okay. Mas, Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
1: Inggris kami siarkan 42. Iya, 42. Ya, kita siarkan 42 waktu itu.
3: Disiarkan.
1: Kita siarkan, Pak, di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum, Pak. Ya, waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan, Pak. Inggris Kroasia.
2: Oh, iya. Ya, terima kasih, Mas Rudi.
1: Iya, terima. Terima kasih Salam Olahraga, Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
4: Pak. Oh, selamat pagi kembali.
1: Iya, Pak Kadir, silakan, Pak.
4: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya, Pak, ya?
4: Ya, 1-0.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih, ya, Pak Kadir di Bengkulu.
4: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo, Pak Aming.
5: Selamat pagi, Pak Yudi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Aming. Silakan, Pak Aming.
5: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis.
5: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua, nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca memang sudah membaik.
5: Dari Pak Aming Bang Yudi.
1: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
6: Bang Rudi Jen ya.
1: Iya.
6: Ini agak delay ini teleponnya.
1: Oke. Okay.
6: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Ini harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idan Rahmat ya, bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja, Bung Rudi, terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
7: Iya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
7: Ya, pagi ini aja mainnya, Bung Rudi.
1: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
7: Saya
1: Perancis menghadapi Irak ini, Pak.
7: Oh ya, saya megang Perancis Bang Udi.
1: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, Pak.
7: Iya, tetap Perancis Bang Udi.
1: Iya.
7: Oke, mudah-mudahan nambah 2-0 Bang
1: Udi. Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
7: Iya. Oke, Bang Udi, makasih.
1: Terima kasih, Pak Leman ya.
7: Baik. Oke, makasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
3: Dan aman ya.
1: Dan aman
3: karena
1: itu.
3: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir, hentikan pertandingan ya.
3: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
3: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
3: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya.
1: Iya.
3: Soal kelanjutan pertandingan ini.
1: Iya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
8: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
1: Oke.
8: 3-0.

0: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya. Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
1: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
1: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
1: ya,
0: dari
1: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu jam 6.
1: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
1: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
2: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
0: Ya.
2: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
2: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
2: Ada.
0: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana
2: dan penonton juga
0: karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo, selamat pagi Pak Opu.
3: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali dulu untuk Pro 1 RRI Bandar Lampung menemani Anda karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Sembari juga kita akan menantikan untuk babak kedua dari Piala Dunia ini akan kembali bermain dan juga menunggu bagaimana untuk keputusan pertandingan tersebut yang tentunya juga akan diumumkan pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang tentunya kita akan kembali menemani Anda dengan update informasi terlebih dahulu di Warta Berita Daerah Lampung pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabupaten ya, yang memang selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam.
2: Kemudian mereka mengambil barang-barang ini dan dimasukkan ke dalam mobil yang sudah standby di samping toko. Kemudian ketahuanlah oleh pemilik toko sehingga kemudian.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 23 Juni 2026 dengan topik berita. Program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan di luar negeri. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pendengar, kita simak komentar masyarakat terkait program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung yang hingga kini masih terus berjalan, yang berhasil dihimpun tim redaksi.
3: Saya Jonathan Afwan. Kalau menurut saya ya, program ini memiliki manfaat, tetapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum masyarakat memutuskan untuk mengikutinya. Khawatiran saya itu kayak perbedaan bahasa, budaya, dan lingkungan kerja itu bisa jadi tantangan yang cukup berat bagi sebagian peserta. Tetapi perlu persiapan yang matang sama pendampingan yang baik agar peserta itu tidak mengalami kesulitan saat berada di Jepang nanti.
4: Aku Niwayan Anggun. Kalau menurut saya ya, program ini tuh sangat positif ya, karena dia tuh memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja dan juga keterampilan yang mungkin sulit gitu untuk didapatkan di dalam negeri ini. Mungkin manfaatnya itu peserta itu bisa belajar disiplin kerja, terus meningkatkan kemampuan, dan juga dia tuh bisa dapat pengalaman internasional gitu yang berguna untuk karir mereka sendiri. Kalau menurut saya sih, program ini tuh bisa menjadi peluang yang baik untuk generasi muda, jadi dia tuh baik banget untuk mengembangkan diri gitu.
0: Program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan di luar negeri. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan di luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain permagangan, kerjasama juga mencakup penempatan tenaga kerja di sejumlah sektor yang membutuhkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, program magang ke Jepang selama ini berjalan melalui kerjasama dengan IM Jepang dan ISO. Pelaksanaan program juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung. Ia menjelaskan kerjasama tersebut telah berlangsung dalam kegiatan permagangan maupun penempatan tenaga kerja di Jepang. Program ini menjadi salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja internasional. Menurutnya, selain Jepang, terdapat sejumlah peluang penempatan tenaga kerja di negara lain melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Berbagai program tersebut dibuka sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing negara tujuan.
1: Magang vokasi Jepang terus berjalan ya. Itu sudah dilaksanakan juga dengan teman-teman di kabupaten ya. Yang memang selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam kegiatan pemagangan ataupun penempatan tenaga kerja di Jepang. Gitu. Dan samping itu juga ada beberapa dengan teman-teman dari LPK yang penempatan di beberapa negara lain.
5: Agus mengatakan peserta yang mengikuti program magang akan memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, serta pemahaman budaya kerja internasional. Bekal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Lampung. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja global. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja Lampung yang dapat memanfaatkan peluang magang dan bekerja di luar negeri secara resmi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua orang wanita paruh baya di kota Bandar Lampung diamankan polisi usai nekat mencuri ratusan renteng sampo hingga belasan liter minyak goreng di toko sembako di wilayah Kemiling. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Aksi nekat dilakukan oleh dua orang wanita paruh baya di kota Bandar Lampung, memanfaatkan situasi toko yang sedang ramai pengunjung. Dua wanita paruh baya berkomplot menguntil ratusan renteng sampo, belasan liter minyak goreng, hingga kopi bubuk di satu toko sembako. Keduanya yang ternyata berstatus residivis ini masing-masing berinisial IR, warga Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, dan RS, warga Gading Rejo Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Afred Cakup Tilukai mengungkap bahwa kedua pelaku melancarkan aksi pencurian spesialis mengutil barang di toko sembako di perumahan Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling. Kedua tersangka terdeteksi telah dua kali melakukan aksi pengutilan di toko yang sama, yakni pada 2 Juni dan 10 Juni 2026. Akibat perbuatan para pelaku, korban mengalami kerugian material hingga ditaksir mencapai 3 juta rupiah.
2: Pelaku dua orang ini berjenis kelamin wanita, ini mengambil barang-barang ya atau istilahnya mengutil pada saat situasi toko sedang ramai. Terlihatlah oleh karyawan toko, jadi mereka memanfaatkan situasi sedang ramai, karyawan lengah, sehingga kemudian mereka mengambil barang-barang ini dan dimasukkan ke dalam mobil yang sudah standby di samping toko. Kemudian ketahuanlah oleh pemilik toko, sehingga kemudian diamankan dan dicek. Ternyata dari hasil pengecekan itu ada 100 renteng sampo, kemudian ada 12 liter minyak goreng botolan merek Fortune, ada 4 bungkus kopi merek Kapal Api 350 gram ya, yang berhasil diamankan ini yang sampo. Sementara untuk minyak goreng dan kopi tadi diduga sudah dibawa kabur oleh, kita duga, komplotannya satu orang. Ini masih terus dilakukan upaya pengembangan terkait dengan hal ini.
6: Kepada penyidik, kedua pelaku berdalih terpaksa mengutil demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena berstatus perempuan, saat ini penahanan IR dan RS dititipkan di rumah tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 477 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai program prioritas pada 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai program prioritas pada 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Sutriningsih mengatakan, program yang sebelumnya dikenal sebagai Quick Win pada 2025 kini dilanjutkan dalam bentuk program prioritas 2026 dengan fokus pada pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penurunan stunting. Salah satu program unggulan yang terus diperkuat adalah program Tamasya. Sutriningsih menyebut capaian program tersebut telah melampaui target hingga lebih dari 100%. Selain itu, BKKBN Lampung juga aktif menjalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pembangunan keluarga. Program Sidaya atau Lansia Berdaya juga menjadi salah satu fokus BKKBN Lampung. Melalui program ini, BKKBN mendorong peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif, sehat, dan mandiri. Salah satu kegiatan yang mendapat respon positif dari pemerintah daerah adalah sekolah lansia. BKKBN Lampung juga terus mengoptimalkan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting.
8: Kalau Quick Win sebenarnya itu program 2025. Untuk program 2026 itu kita menjadi mengistilahkan menjadi program prioritas ya. Dari program prioritas ini kan sebenarnya masih sama ya, artinya ada program Tamasya dari target kita. 4 Tamasya itu kita sudah melebihi target cukup banyak ya, melebihi di 100%. Kemudian ada program untuk salah satu gerakan Ayah Teladan Indonesia juga sangat aktif. Kemudian program Sidaya atau Lansia Berdaya, ini juga beberapa kegiatan, salah satunya yang cukup mendapatkan dukungan positif dari pemerintah daerah, yaitu tentang sekolah lansia.
7: Sutriningsih berharap berbagai program prioritas yang dijalankan pada 2026 dapat semakin meningkatkan kualitas keluarga Indonesia serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Geliat industri kreatif menjadi motor penggerak lapangan kerja baru di Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
9: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desnaker Trans Kabupaten Waikanan menyoroti peran industri kreatif dalam menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pertumbuhan sektor ini dinilai menjadi solusi konkret dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Waikanan Saharizal mengatakan perkembangan industri kreatif memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap unit usaha kreatif yang berkembang secara otomatis akan menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Saharizal mencontohkan sektor pengolahan kopi sebagai salah satu bukti nyata keberhasilan industri kreatif di Waikanan. Beberapa merek lokal kini mulai menunjukkan eksis tensinya dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ia menjelaskan seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk tersebut, kebutuhan tenaga kerja dari proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran juga ikut meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sinergi antara kreativitas pemilik usaha dan dukungan tenaga kerja lokal menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Disnaker Trans Kabupaten Waikanan berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku industri kreatif melalui berbagai program pelatihan dan fasilitas. Harapannya semakin banyak industri kreatif yang lahir dan berkembang, visi perluasan kesempatan kerja di Waikanan dapat tercapai secara maksimal.
10: Dengan adanya industri kreatif, contohnya kopi tuh, kopi mereka olah, mereka kasih packaging yang bagus, nah mereka distribusikan, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu peluang usaha. Nantinya TKM ini kan lama-lama kalau dia usahanya berkembang, dia kan kalau TKM kan dia masih individu, berarti dia punya kemampuan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih bermanfaat, nah, atau lebih mempunyai nilai jual yang lebih. Kalau itu nanti berkembang, lama-lama dia kan membutuhkan tenaga kerja, nggak ketanganan dengan dia sendiri kan. Nah, lama-lama itulah nanti yang akan menjadi UMKM, Bang Teddy.
9: Pemerintah daerah berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga industri kreatif tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian yang mampu mensejahterakan masyarakat luas. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrian panjang kendaraan 1 km di SPBU Bumi Ratu Waikanan memicu warga merasa kerugian waktu produktivitas. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
11: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat.
12: Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali menjadi pemandangan sehari-hari di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU, Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Waikanan. Antrian yang didominasi oleh warga yang berburu bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ini diprediksikan mencapai hingga 1 km, mengular sampai ke bibir jalan lintas tengah Sumatera. Lonjakan antrian ini dipicu oleh tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite yang dinilai memiliki harga paling terjangkau dan ramah bagi kapasitas kantong warga di tengah situasi ekonomi saat ini. Kondisi tersebut tentu mulai dikeluhkan oleh para pengendara yang harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Yudi, salah seorang pengemudi, kepada RRI mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, fenomena antrian yang harus berulang ini sangat merugikan produktivitas warga. Meski mengeluhkan manajemen penyaluran yang memicu antrian panjang, Yudi menegaskan bahwa dirinya dan sebagian besar warga tetap berada di sisi pemerintah terkait kebijakan subsidi.
11: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat Pertalite itu, ya kalau antriannya panjang ini ya kurang lebih 2 jam lah mungkin ya baru bisa sampai dapat Pertalite-nya.
13: Saya kalau sebagai warga negara Indonesia ya yang pastinya saya ikut program pemerintah lah seperti apa, karena kita kan untuk mengaspirasikan program pemerintah atau kita misalnya minta kebijakan atau apa kan itu ada forumnya sendiri yang pastinya ya Bang. Kalau saya ikut sesuai dengan program pemerintah lah, seperti apa yang baiknya, seperti apa ya, sebagai masyarakat kecil kami ikutlah gimana ininya.
12: Lebih lanjut ia mengaku tetap mendukung penuh program-program pemerintah asalkan kebijakan tersebut benar-benar berdampak baik dan tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Warga kini berharap adanya langkah taktis dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan dan mempercepat proses pelayanan di SPBU agar roda ekonomi warga tidak terhambat. Dari Waikanan, Robadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai 4 Juli 2026, penumpang kereta api Raja Basa akan menikmati fasilitas perjalanan yang lebih nyaman melalui pengoperasian kereta ekonomi premium modifikasi dengan tarif yang tidak berubah dari sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya.
14: KA Raja Basa 4 Juli nanti akan menggunakan rangkaian kereta api yang lebih nyaman, di mana kursinya itu dengan formasi 2.
15: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang akan meningkatkan kualitas layanan kereta api Raja Basa relasi Tanjung Karang Kertapati pulang pergi dengan mengoperasikan kereta ekonomi premium modifikasi mulai 4 Juli 2026. Meski menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman, tarif perjalanan tetap terjangkau, yakni Rp32.000 untuk relasi terjauh Tanjung Karang Kertapati. Kereta api Raja Basa merupakan kereta api dengan skema Public Service Obligation atau PSO yang mendapat dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dengan skema tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati layanan transportasi kereta api berbiaya murah meski kualitas sarana terus ditingkatkan. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan peningkatan sarana tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang semakin baik sesuai kebutuhan pelanggan. Zaki menjelaskan kereta ekonomi premium modifikasi yang akan dioperasikan pada kereta api Raja Basa dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang lebih nyaman seperti kursi individual dengan sandaran tangan, kursi yang dapat direbahkan, pendingin udara sentral, stop kontak, serta konfigurasi tempat duduk dua-dua yang lebih ergonomis. Dalam satu rangkaian, kereta api Raja Basa akan terdiri atas 8 kereta ekonomi premium modifikasi dengan total kapasitas 640 tempat duduk setiap perjalanan. Peningkatan kualitas sarana ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan. Sebelumnya jumlah rangkaian kereta api Raja Basa telah ditambah dari 5 kereta menjadi 8 kereta, sehingga kapasitas meningkat dari 530 menjadi 848 tempat duduk saat masih menggunakan sarana ekonomi tegak lurus. Dengan pengoperasian kereta ekonomi premium modifikasi, KAI kini memfokuskan peningkatan layanan pada aspek kenyamanan perjalanan. Zaki berharap peningkatan kenyamanan tersebut semakin mendorong masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi antar daerah.
14: KA Raja Basa 4 Juli nanti akan menggunakan rangkaian kereta api yang lebih nyaman, di mana kursinya itu dengan formasi 2 dan 2, di mana sebelumnya KA Raja Basa yang lama formasi keretanya 2 dan 3, alias penumpangnya akan pasti lebih nyaman dengan kursi yang bisa di-reclining atau dengan kata lain tidak berdiri tegak. Selain itu, jumlah penumpang yang sebelumnya dalam satu kereta itu berjumlah 106 penumpang, per 4 Juli nanti dengan rangkaian replacement dalam satu keretanya berjumlah 80 orang. Atau dengan kata lain, dalam satu kali keberangkatan, kapasitasnya berubah menjadi 640 orang, di mana sebelumnya dengan rangkaian yang lama berjumlah 848 penumpang.
15: Diketahui tingginya minat masyarakat terhadap kereta api Raja Basa tercermin dari jumlah pelanggan yang terus bertambah. Sepanjang 2025, kereta api Raja Basa melayani sebanyak 686.788 pelanggan. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan mencapai 388.190 orang atau meningkat 38.29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik menjaring nafkah di atas sampah. Selengkapnya bersama Ikhwan Wijaya.
16: Habis bagaimana, beginilah keadaannya Pak. Kita mau bagaimana? Kita mayang apa adanya. Ya kalau mau dapat banyak ya banyak lah.
17: Pendengar, pesisir Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, dahulu dikenal sebagai kawasan pesisir dengan hasil laut yang cukup menjanjikan, kini telah berubah wajahnya. Aktivitas nelayan yang dulu bergantung pada perairan bersih, kini harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terancam oleh tumpukan sampah plastik dan limbah yang terbawa ke laut. Nelayan sempat menjalankan profesinya di tengah bentangan laut yang dipenuhi sampah yang tidak lagi sekadar menjadi gangguan ekologis, namun juga mempengaruhi penghidupan mereka sehari-hari.

nelayan Payang yang biasanya menangkap ikan dengan cara menebar jaring besar di perairan dangkal, kini mendapatkan lebih banyak sampah daripada ikan dalam operasi mereka. Jaring yang ditarik ke bibir pantai seringkali penuh dengan plastik, sampah rumah tangga, dan limbah lainnya. Sementara ikan yang terjaring, jumlahnya sangat sedikit. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada jumlah hasil tangkapan, namun juga pada kualitas hidup para nelayan yang semakin sulit mendapatkan penghasilan layak setiap harinya.

0: Hussein berharap ada perhatian serius untuk membersihkan pantai dan laut agar nelayan bisa kembali mencari nafkah dengan layak.
1: Paling bagian 10.000 satu orang.
2: Kalau dulu mah sampai ratusan, Pak. 100.000 akan lebih.
3: Enggak ada cara bagaimana?
2: Lautannya, Pak, udah kena polusi. Jadi kan cuma mau minggir. Gitu. Udah kena polusi laut. Sampah juga banyak. Habis bagaimana beginilah keadaannya, Pak. Kita mau bagaimana? Kita mayang apa adanya. Ya kalau mau dapat banyak ya banyaklah.
0: Muhyiddin, nelayan Payang lainnya juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pantai yang dipenuhi sampah. Pria ini mengatakan, saat ini sampah di Pantai Sukaraja sudah sangat banyak, terutama sampah plastik. Hampir setiap kali melaut, jaring payangnya lebih sering mengangkut sampah daripada ikan. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas nelayan dan hasil tangkapan juga berkurang. Ia berharap ada perhatian serius dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, agar pantai dan laut bisa kembali bersih.
4: Kemudian kalau sudah angin dari tengah, sudah datang lagi. Siring-siring kan jatuh ke kali, tumpahlah ke sana, ke laut, ke bawah air hujan. Ada, dapat, masuk ya. Kadang-kadang banyakkan sampahnya, ikannya kurang. Ya banyak sampahnya. Ya, kalau lagi banyak sampah lulu, Pak, bisa satu mobil bisa dapat, Pak. Kalau laku dijual enak sampahnya, Pak. Ikannya paling nggak berapa kilo, Pak.

0: Meskipun dipenuhi sampah, namun tak sedikit warga yang masih membeli ikan hasil tangkapan nelayan payang di Pantai Sukaraja. Salah satunya, Idalina. Perempuan paruh baya ini menuturkan, dirinya tetap membeli ikan hasil tangkapan nelayan payang lantaran ikannya masih segar. Terkait keberadaan sampah yang sangat mengganggu dan memprihatinkan, Ida berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dan kesadaran masyarakat agar pantai ini bisa kembali bersih.
1: Ikan segar langsung dari laut, jadi dimakannya enak, sehat dan bergizi. Nah, maksud saya gitu, Pak, tolong untuk pemerintah sampah-sampah itu dibersihkan. Memang dulu kayaknya sudah ada, tapi karena SDM-nya kurang barangkali. Ada di sini, jadi nggak enak gitu, apalagi kalau hujan, sampahnya banyak sekali.

Meskipun upaya gotong royong masif telah dilakukan oleh masyarakat, relawan, dan pemerintah Kota Bandar Lampung, namun hamparan sampah di kawasan pesisir Pantai Sukaraja hingga kini masih terlihat menumpuk. Tumpukan sampah tersebut didominasi material hanyutan dari laut yang terbawa arus deras menuju daratan. Kini nelayan payang di Pantai Sukaraja menyelesaikan kehidupan mereka bukan hanya di atas gelombang laut, tetapi juga di atas tumpukan sampah yang menyelimuti perairan dan pantai tempat mencari nafkah. Aktivitas menangkap ikan yang dahulu menjadi mata pencaharian utama, kini harus dijalani di tengah tantangan lingkungan yang serius, di mana sampah plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Persoalan ini bukan sekadar isu lokal, tetapi mencerminkan tantangan besar pengelolaan lingkungan maritim dan ketahanan mata pencaharian masyarakat pesisir di era modern. Persoalan sampah juga membutuhkan respon komprehensif dari pemerintah, lembaga pemerhati lingkungan, dan masyarakat secara kolektif untuk memastikan masa depan laut dan nelayan tetap berkelanjutan. Demikian laporan mendalam produksi RRI Bandar Lampung. Saya Ihwan Wijaya, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: merupakan komitmen kuat dari pengurus pusat Federasi Triathlon Indonesia. Dengan program pusat tersebut menjadi dukungan konkret dalam peningkatan prestasi atlet daerah, khususnya Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Memang tugas kami bagaimana pemerataan prestasi ini, dan saya sampaikan tadi di depan Bapak Ketua KONI, di depan semua pengurusan Lampung.
2: Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia atau FTI, Arman van Kevet, menegaskan komitmen penuh pengurus pusat dalam memperkuat pembinaan atlet daerah melalui program pemusatan latihan nasional. Hal tersebut disampaikan usai melantik Azri Ayu Nabila sebagai Ketua Federasi Triathlon Indonesia Lampung di Gedung E Institut Teknologi Sumatera. Menurut Arman, PP FTI telah menyiapkan program khusus bertajuk pemetaan prestasi yang bertujuan menjaring bibit-bibit potensial dari berbagai daerah, termasuk Lampung, untuk mengikuti training camp nasional. Ia menjelaskan triathlon merupakan cabang olahraga yang menuntut kekuatan fisik sekaligus mental yang tinggi. Karena itu proses pembinaan tidak hanya berfokus pada teknik tetapi juga pembentukan mental bertanding.
1: Mas, memang kalau dalam perjalanan waktu daerah itu punya camp masing-masing triathlon itu berat. Dari sini kita betul-betul mencari ke daerah-daerah, sekarang ke Lampung, pelantikan, dan sejak selesai PON Aceh itu, saya dengan timnya Lampung itu koordinasi terus mana atletnya. Kita minta atletnya paling nggak 2 putra, 2 putri dikirim ke camp kami. Di situ kan seleksi alam ya, mana yang lanjut, mana yang didegrasi. Karena triathlon olahraga yang beda, perlu mentality bagus. Kalau mentalnya nggak bagus, bisa ya tidak akan jadi prestasinya dari situ.
2: Selain pemusatan latihan, PP FTI juga membuka peluang membantu pelaksanaan kejuaraan di daerah, termasuk dukungan perangkat pertandingan seperti timing system. Diri berharap kepengurusan baru di bawah Azri Ayu Nabila dapat segera bergerak cepat dan bekerja nyata dalam membangun prestasi triathlon Lampung dalam menuju ajang nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, baru saja kita update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Saat ini kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 untuk kembali mengikuti untuk pertandingan hari ini, yaitu siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Irak yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan, jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan, mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.